0: ibarat sendok tadi itu agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustadz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan nggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya, murah. Nggak boleh. Wala tatharu bi ayati tsamanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina. Ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah uluh gitu segering ada, ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Gak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. Sekilo sejuta lah jaraknya. 5 kilo, 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya meribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada 2. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat ya, meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa ya.
3: Iya. Tentang kebidahan. Sangat banyak di media sosial.
4: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan 2 hal, gak ada 3. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga, Ustaz. Ya. penggunaan kata syirik dan bid'ah itu kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustadz-ustadz juga agak alergi juga menggunakan kata itu.
4: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an. Syirik apalagi, masya Allah. Istilah yang berkah yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya cukup. Ya,
3: terlahir Ustadz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustadz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
4: Iya. Awam ini gimana Ustadz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam. Ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan, atau satu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
7: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdu Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi. Ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid, yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi SAW. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun. Itu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun. Dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
2: Di antaranya digelari dengan Zunurain
7: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan

kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang mengeluarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama
Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain.

0: Pan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual, dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik.

0: ampunan itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولدنهم

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين

سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix. erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak. Itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik. Oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar, curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua,

0: kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya.

0: Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yurda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air. Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun al-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun al-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun al-Rashid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun al-Rashid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha biaydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil,
2: anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM, sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14.0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
7: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat, ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada, ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu, entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu, buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung, atau manusia, atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tukul. Gua ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu digigale nang babakan, padahal di babakan tumbuh itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam, ya kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan. Atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis. Pitik orang mikir temen. Ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa, tapi masa enggane saben dina kerjane gusahe pitik bae. Ya digusa ndak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggu nih, engko ya bisa entong. Ditunggu nih bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entung temenan? Ora. Oke, manuk gue ora kayak menungsa. Nek menungsa gue madai, gawa kresek. Gue menungsa gawa karung. Manuk ora bakal gawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhiratnya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak teman pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula. Ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung. Dipateni nih. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa, ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wama yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Qur'an. Alhamdulillah rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Qur'an. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Qur'an. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah, kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh, jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur, kan gak tahu kita siapa orang, tidak dipermalukan, enggak. Gak perlu merasa malu, karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan, ini fotonya, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih, gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, Ikhwan jangan marahi istri, bersyukur, tidak dipermalukan, enggak, karena enggak disebut nama. Yang kedua, bermain game itu buruk, lagho, dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khasyun, terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal-hal

0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: 4767 atas nama TS Donasi Radio. Dan untuk info radio ini bisa dilihat di website radiotarbiyahsunnah.com. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para muslimin sekalian yang telah bergabung di berbagai program Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan hadirin sekalian, insyaallah sesaat lagi kajian akan dimulai dan alhamdulillah Ustaz Abu Haidar sudah berada di Masjid An-Nafi. Demikian beberapa info yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعة مسجد النافع داغو yang Allah muliakan، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung، kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sudah membahas nama-nama para malaikat. Tema kita sekarang adalah boleh enggak memberi nama kepada orang dengan nama-nama malaikat. Para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama memakruhkan memberi nama orang dengan nama-nama malaikat. Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, minal asma'il makruhati asma'ul malaikati ka Jibril wa Mikail wa Israfil fa innahu yukrahu tasmiyatul adamiyina biha. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara nama-nama yang dimakruhkan adalah nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Dimakruhkan menamai orang dengan nama-nama tersebut. Berkata Ashhab, salah seorang murid Imam Malik, su'ila Malik anitasamma bi Jibril fakariha dhalik walam yu'jibhu. Imam Malik ditanya tentang menamai orang dengan nama Jibril. Beliau memakruhkannya dan tidak menyukainya. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, wa yukrahu tasamma bi asma'il malaikah mithal Jibril wa Mikail li anna Umar bin Khattab radhiyallahu an qad kariha dhalik. Dimakruhkan memberi nama kepada orang dengan nama-nama malaikat seperti Jibril dan Mikail karena Umar bin Khattab memakruhkan hal itu. Dan tak ada seorang pun sahabat atau tabi'in yang menamai anak-anak mereka dengan nama para malaikat. Kata Imam Al-Baghawi, qila innama kariha dhalika akuriha dhalika khasyatan ayyusabba au yul'ana au yushtama wa huwa musamma bi asmil malaikah. Kata Imam Al-Baghawi, dimakruhkannya memberi nama dengan nama-nama malaikat karena khawatir nanti nama itu dicela, dilaknat atau dicaci. Ada orang umpamanya diberi nama dengan Jibril,
Tapi orang ini nyebelin, pikas sebelin. Akhirnya orang-orang mencela. Saya benci ke si Jibril. Si Jibril itu nah, itu akhirnya dicela nama itu walaupun tidak diniatkan kepada malaikat, tapi nama tersebut menjadi tercoreng. Ada hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang tersebut, yaitu Nabi SAW menyatakan tasammu bi asmail anbiya wala tasammu bi asmail malaika. Namai orang dengan nama-nama para nabi, dan jangan kalian menamai orang dengan nama-nama malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi bukan dalam kitab Sahih Bukhari, tapi dalam kitab At-Tarikhul Kabir. Ini kitab sejarah susunan Imam Bukhari. Tapi disebutkan fi isnadihi nadhar. Sanadnya ini ada pembicaraan. Terkritik sanadnya tidak sahih. Makanya oleh Imam Bukhari tidak dimasukkan ke dalam kitab Sahih Al-Jami atau yang dikenal dengan kitab Sahih Bukhari. Inilah pendapat pertama yang menyatakan makruh hukumnya memberi nama orang dengan nama-nama malaikat. Pendapat kedua menyatakan boleh. Berkata Abdul Razak dari Ma'mar. Ma'mar ini salah seorang ulama tabi'un tabi'in. Qultu li Hammad bin Abi Sulaiman. Aku bertanya kepada Al-Hammad bin Abi Sulaiman. Kaifa taqulu fi rajulin tusamma bima Abi Jibril wa malaikah? Faqala la ba'sa bih. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang diberi nama dengan nama Jibril atau Mikail? Beliau menjawab, enggak masalah, tidak apa-apa. Kisah ini dinukil oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannafnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, madhabuna wa madhabul jumhur, jawazu tasmiyah bi asma'il anbiya wal malaikah li'annahu lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahyu falam tukrah. Madhab kami, maksudnya madhab Syafi'i dan madhab jumhur, menyatakan bolehnya memberi nama ke orang dengan nama-nama para nabi dan para malaikat, karena tidak ada larangan dari nabi tentang hal itu dan juga tidak dimakruhkan. Ucapan Imam An-Nawawi ini beliau cantumkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan boleh. Terus pendapat mana yang rajih? Warrajih wallahu alam anna min asmail malaikah ma huwa mushtarak kamalik wa minhu ma huwa khasun bihim ka Jibril wa Mikail wa Israfil fal asmaul mushtarakah al-zahiru fiha al-jawaz fa inna isma malik kana masyuran fi ahli nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yughayyirhu walau kana makruhan la ghayyarahu kama ghayyara ba'dal asma'. Pendapat yang rajih yang lebih kuat adalah wallahu alam. Di antara nama-nama malaikat ada nama-nama yang dibolehkan
diberikan ke orang seperti Malik. Kita tahu Malik termasuk nama malaikat penjaga neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berserulah para penghuni neraka, hei Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Ini menunjukkan Malik ada dalam Al-Quran dan termasuk nama malaikat. Dan zahir tentang kebolehan memberi nama orang dengan Malik, karena nama Malik masyhur di kalangan Nabi, di zaman Nabi SAW, dan beliau tidak menggantinya. Seandainya dimakruhkan, pasti disuruh untuk diganti, sebagaimana ada beberapa sahabat yang namanya diganti. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an punya anak melahirkan istrinya. Punya anak pertama. Nabi SAW datang, apa nama yang kau berikan kepada anakmu? Disebut Harab. Apa kata Nabi SAW? Bal huwa Hasan. Enggak, namai Hasan. Dirubah. Terus lahir lagi Husain. Tentu saja setelah bertahun-tahun, tidak besoknya. Lalu Nabi datang lagi, nama apa yang kau berikan kepada anakmu? Diberi nama Harb, kekeh. La bal huwa Husain. Enggak, dia Husain. Akhirnya menjadi nama Hasan dan Husain. Tadinya Harb, Harb itu artinya apa? Perang. Dirubah oleh Nabi SAW. Demikian juga ada sahabat namanya Abdul Lata. Oleh Nabi SAW dirubah, bal anta Abdurrahman. Engkau adalah Abdurrahman. Ada lagi orang yang namanya Hazan. Hazan itu artinya kesedihan. Oleh Nabi SAW kemudian diganti, bal antas sahal. Ini beberapa nama yang dimakruhkan lalu diganti oleh Nabi SAW. Seandainya nama Malik juga makruh, tidak boleh, pasti oleh Nabi SAW diganti dengan nama lain. Tapi ternyata tidak. Seperti Malik bin Anas. Dan bahkan ulama-ulama, Imam Malik, ada Malik bin Dinar dan yang lain-lain. Wa minhu ma huwa khasun bihim. Ada lagi nama malaikat yang dikhususkan bagi malaikat itu, tidak boleh diberikan kepada orang. Contohnya Jibril, Mikail dan Israfil. Berkata muallif, ammal asma'ul khasah bihim ka Jibril wa Israfil wa Mikail, fadzahir wallahu a'lam annaka annaha makruhun li adami tasamma ahadi minas sahabah biha wa tabi'in. Wa qad umirna bil istinani bihim wa atba'u wa tiba'i hadiyihim fatarkuha awla. Wallahu a'lam bissawab. Adapun nama-nama yang khusus bagi mereka seperti Jibril, Mikail dan Israfil, maka yang zahir wallahu a'lam makruh diberikan kepada orang. Karena tak ada seorang pun sahabat, tabi'in atau ulama-ulama setelahnya yang diberi nama atau memberi nama anaknya dengan nama-nama tersebut, Jibril, Mikail, Israfil. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti mereka
dan menjadikan malaikat tauladan, meninggalkan hal itu lebih utama. Jadi tidak menamai anak kita dengan Jibril, Mikail dan Israfil. Adapun nama Malik dibolehkan karena adanya sahabat yang namanya Malik tidak diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada nama Malik di kalangan para ulama. Salah satunya Imam Malik rahimahullahu taala. Ada kebanyakan orang membiasakan menyebut sebutan malaikat kepada para wanita, khususnya wanita-wanita yang bekerja di rumah-rumah sakit. Dilihat itu malaikat. Dalam bahasa kita antara malaikat dengan bidadari beda ya. Bidadari mah betul wanita. Tapi kalau malaikat enggak punya gender laki atau wanita. Tapi di barat malaikat bidadari itu disamakan penyebutannya. Tahu enggak apa bahasa Inggrisnya malaikat? Angel. Malaikat angel, bidadari juga angel. Karena mereka memahami malaikat itu bergender perempuan dan pasti cantik seperti bidadari. Kadang-kadang istilah angel ini disebut dan ditujukan kepada para perawat di rumah sakit. Maka pengucapan seperti ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena para malaikat bukanlah para wanita, dan menamakan mereka dengan sebutan malaikat taklid kepada kebiasaan orang-orang non-muslim, maka wajib untuk dijauhi. Nah, itulah pembahasan tentang boleh tidaknya menamai anak atau orang dengan nama malaikat. Jadi kesimpulannya ada yang boleh seperti Malik dan ada yang tidak boleh seperti Jibril, Mikail, termasuk malakul maut. Begitu datang orang lahir, malakul maut. Enggak boleh, nanti orang-orang pada takut. Atau munkar dan nakir. Kenapa? Karena secara makna itu membuat orang takut. Sumya munkaron, sumyal munkaru munkaran, li'anna kulla ma'ro'ahu ankarohu. Disebut munkar dan nakir. Karena setiap yang melihatnya pasti mengingkarinya, saking tak menakutkannya, saking buruknya rupanya. Disebutkan warnanya juga, thumma ja'ahu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Ketika orang masuk ke alam kubur, setelah dikuburkan, yang mengantarnya pulang, datanglah dua malaikat, dua-duanya hitam, kebiru-biruan, bentakannya sangat dahsyat. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang bagaimana bentuk tubuh para malaikat? Pertama, malaikat berbeda-beda dari segi ukuran tubuhnya, kekuatan dan kemampuannya, disesuaikan dengan tugas yang Allah berikan kepada mereka. Pertama, para malaikat ukurannya sangat besar dan kekuatannya sangat-sangat dahsyat. Allah berfirman dalam Al-Quran, pertama At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Kalau manusia ya penghuni neraka. Kalau batu ada dua jenis. Pertama batu-batu berhala dimasukkan ke sana. Bukan sebagai siksaan bagi batu berhala itu. Karena batu berhala walaupun disembahkan tidak dosa. Yang dosa siapa? Yang menyembahnya. Batu nama ada. Tidak memiliki keinginan, perasaan dan seterusnya. Tapi dimasukkannya berhala dari batu ke neraka sebagai azab tambahan bagi penyembahnya. Secara psikis, berhala yang mereka agungkan ternyata masuk juga ke dalam neraka. Secara psikis itu hantaman bagi mereka. Kedua disebut batu kibrit. Kibrit itu artinya batu belerang. Kenapa batu belerang menjadi kayu bakar neraka? Karena lima sifat yang dimilikinya. Pertama, siratul iqad. Nyentok gitu, mudah sekali terbakar kayak bensin, kayak batu bara gitu. Kedua, multasik bil jilid, lengket di kulit. Ketiga, menimbulkan panas melebihi panas yang ditimbulkan oleh bahan bakar lain. Kayu bakar itu aja kan panas yang ditimbulkan ketika dibakar beda efeknya kan. Ini terpanas. Panas yang ditimbulkan itu lebih dahsyat. Itu yang keempat, menimbulkan bau yang super menyengat. Pernah mencium bau belerang? Kesana aja tuh ke Tangkuban Parahu. Di sana ada kawah. Di kawah ada apa? Ada belerangnya. Kalau kita mau ke Subang pagi atau sore, menyengatkan bau belerang. Dan yang terakhir, yang kelima, menimbulkan asap pekat hitam dan perih di mata. Jadi lima karakter batu belerang ini memberi efek tambahan siksa kepada para penghuni neraka. Alaiha malaikatun, di dalam neraka itu ada para malaikat ghilad syidad. Apa itu ghilad? Di dalam kitab-kitab tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah, annahum ghiladul qulub shidadul abdan wahum minal quwwah bihaitsu la tadurruhum an-nar allati tudhibul hadid wal hijara. Yang dimaksud ghilad adalah ghilad hatinya, keras. Maknanya sudah tercabut rasa belas kasihan di dalam hatinya. Tidak memiliki rasa kasihan si raja tega. Karena tugasnya mengazab. Kalau mengazab ada rasa kasihan, enggak teganya. Harusnya sekali pukul hancur, ini mah takwa disintrik. Bisa begitu. Maka ghilad itu artinya sudah hatinya keras. Tak memiliki rasa belas kasihan. Sudah tercabut rasa belas kasihan di dalam dirinya. Adapun syidad, badannya syidad, kuat sehingga efek neraka tidak memadorotkan, tidak membuat mereka menderita. Mereka tidak merasakan kepanasan. Padahal panas neraka itu bisa meluluhkan besi, batu dan semua benda terkuat sekalipun. Keberadaan malaikat di neraka tidak membuat mereka menderita. Enjoy aja di sana.
Itu yang dimaksud dengan syidad. Itu menunjukkan kekuatan yang dahsyat yang dimiliki oleh malaikat. Dalam surah Az-Zariyat 31-34, ketika ada malaikat berupa orang berkunjung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak tahu ini malaikat, disangkanya orang tamu, musafir dari jauh gitu. Orang enggak dikenal. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah sudah datang berita kepada kalian tentang tamu-tamu Ibrahim yang mulia? Disuguhinya anak sapi bakar kepada orang yang tak dikenal. Walaupun tidak dikenal, lihat kedermawanan Nabi Ibrahim dalam menjamu tamu. Disajikan makanan terbaik. Tapi tadi toel-toel asan ala ta'kulun, kenapa kalian tidak memakan? Fa'aujasa minhum khifah, muncul rasa takut, buah-buah gitu ya. Ini orang bermaksud jahat, musafir yang udah pasti gak ada bekal yang terlihat, pasti lapar, pasti haus, pasti lelah, pasti capek. Disuguh itu harusnya kan sangat lahap. Ini tadi toel-toel asan, takut. Ternyata mereka buka kartu, la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim, jangan kamu takut. Lalu diberikan berita gembira tentang adanya anak yang nanti akan lahir. Nah, lalu selanjutnya qala, berkata Ibrahim, fama khatbukum ayyuhal mursalun, bagaimana kisah kalian wahai para utusan? Qalu, para utusan ini, para malaikat yang berkata, inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Mereka menjawab, kami dulu pernah diutus kepada kaum yang durhaka, kaum Nabi Lut, untuk melempari mereka dengan batu-batu dari tanah. Batunya tanah yang dibakar. Musawwamatan inda rabbikal musrifin, yang sudah ditandai di sisi Allah bagi orang-orang yang durhaka. Tapi malaikat yang membawanya itu tidak terluka, tidak kepanasan sama sekali. Dihujani mereka itu. Dalam surah Hud ayat 82 Allah menyatakan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ketika datang azab dari kami, kami utus malaikat, lalu tanahnya itu dibalikan, bagian atasnya di bawah, bagian bawahnya di atas. Lalu kami hujani mereka dengan batu-batu yang dibakar di dalam api yang turun secara beruntun, dihujani. Malaikat memiliki kemampuan itu. Ketika Nabi SAW dilempari, datang malaikat penjaga gunung. Kata malaikat, sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk melaksanakan perintahmu. Seandainya engkau perintahkan aku untuk mengangkat kedua gunung kemudian ditimpakan ke mereka, niscaya kami akan lakukan. Hanya satu malaikat, dua gunung bisa diangkat kalau mau. Ini menunjukkan apa? Kedahsyatannya. Dalam surah An-Najm ayat 5 dan 6, allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Ini ketika wahyu turun.
dhalla sahibukum wama ghawa wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Jadi Nabi SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang syadid dan kuat. Dhu mirratin fastawa, makna dhu mirratin sebagian ulama menyatakan memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan para malaikat. Karena itu beliau Jibril. Fastawa, lalu beliau menampakkan diri dalam bentuk yang asli kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan malaikat Jibril yang oleh Allah disebut syadidul quwa.

Malaikat Jibril muta'in thamma amin. Dia ditaati oleh seluruh malaikat dan dia pun terpercaya. Itu diantara beberapa ayat yang menjelaskan kedahsyatan kekuatan para malaikat. Di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun kana ashadd 'alaika min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, pernah enggak engkau mengalami satu hari yang lebih dahsyat daripada hari ketika perang Uhud? Perang Uhud super berat. Antum kalau baca sejarah perang Uhud, itu di musim panas loh. Sampai sepatu-sepatu mereka rusak, mereka tetap berlari di tanah di atas pasir yang panas sampai kaki-kaki mereka melepuh saking panasnya. Ya kan ada yang kuat berjalan di atas pasir di musim panas tanpa alas kaki. Terus mereka mengalami musibah kekalahan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hampir dibunuh oleh orang-orang kafir. Sampai terluka berdarah sampai 4 giginya itu retak. Itu sesuatu yang super berat. 70 orang sahabat gugur di medan perang Uhud. Berat luar biasa. Aisyah dan beberapa wanita hanya mendengar kisahnya aja sudah tergambar beratnya. Kata Aisyah, pernah enggak engkau mengalami satu hari yang jauh lebih berat daripada hari Uhud? Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad laqitu min qaumik wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabah. Idh uridat nafsi ala ibni abdi layali min abdi kilab. Walam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mamhu wa ana mahmumun ala wajhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, aku pernah berjumpa dengan kaummu, kaum Quraisy. Itu pada waktu hari Aqabah. Ketika aku berjumpa dengan disebut beberapa orang di sini. Aku mendakwahi mereka, tapi mereka tidak menjawab dakwahku, tidak memenuhi ajakanku. Akhirnya ketika aku berangkat, mereka malah melempariku dengan batu, dengan besi, sampai darah itu bermengalir di wajahku. Tiba-tiba aku menengadah ke atas, farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adalatni fa nadartu fa idza fiha Jibril." Ketika aku menengadah, aku melihat ada segumpalan awan yang menaungi aku karena saat itu panas. Aku dinaungi, tiba-tiba aku melihat di awan itu ada Jibril. Lalu Jibril memanggilku, "Innallaha azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika lak wa maraddu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakal jibal fata'muruhu bima syi'ta fihim." Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapanmu kepada kaummu dan bagaimana jawaban mereka kepadamu. Dan kini Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar kamu memerintahkan kepada malaikat ini apapun yang kamu kehendaki. Faqala fanadani malakul jibal wassallama alayya. Lalu berkatalah malaikat gunung, dia bersalam kepadaku lalu berkata, "Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak
wa ana malik wa ana malakul jabal jibal

0: وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخبشين. Hey Muhammad, Allah telah mendengar ucapanmu kepada kaummu, juga telah mendengar jawaban mereka. Aku malaikat penjaga gunung. Allah mengutusku kepadamu agar engkau menyuruh aku dengan perintah yang kamu inginkan. Kalau kamu mau, aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka. Bayangkan kalau Nabi seorang pendendam, didakwahi, mendakwahi, disakiti sampai berdarah-darah di cuaca yang sangat panas. Kalau umpah beliau pendendam, ya hancurkan aja mereka, kan gitunya. Tapi beliau mah tidak pendendam. Dakwah beliau bukan untuk kemuliaan pribadinya, tapi untuk kemaslahatan umat. Man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Nabi tidak pernah dendam untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa jawab beliau? Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak turunan yang hanya akan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Apa yang terjadi? Betul, anak-anak turunan mereka menjadi ahli tauhid. Dan ini menguntungkan bagi Islam kaum muslimin di zaman setelahnya, kan? Kalau Nabi mendoakan hancurkan mereka semua musnah, maka tak ada anak turunan yang akan mentauhidkan Allah di kalangan mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, syiddatu ma laqiyahun Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaumihi wa huwa yad'uhum ila al-Islam. Hadis ini menjelaskan betapa dahsyat penderitaan yang dialami oleh Nabi dari kaumnya, padahal beliau mengajak mereka kepada Islam, kepada keselamatan. Kedua, minha hilmuhu sallallahu alaihi wasallam wa sabruhu ala ummatihi wa ra'fatuhu wa rahmatuhu bihim, fahuwa law lam yata'anna bihim lahalakatil ummah. Kedua, hadis ini menjelaskan kesabaran beliau atas umatnya, kasih sayang, cinta beliau kepada umatnya. Seandainya beliau tidak memiliki rasa cinta, umat itu sudah hancur. Makanya Allah memuji Nabi dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Rasul ini karakternya azizun alaihi ma'anittum. Beliau aziz. Ini menunjukkan aziz itu salah satu sifat sekaligus nama bagi Allah. Tapi oleh Allah ditujukan kepada makhluk, diterapkan kepada makhluk. Nabi juga aziz. Mana aziz di sini? Beliau sangat merasa berat melihat penderitaan yang kalian alami. Kalau umatnya menderita, Nabi lebih menderita melihat penderitaan umatnya loh. Karena empati beliau kepada umatnya, kasih sayang beliau kepada umatnya. Aziz termasuk nama sekaligus sifat Allah yang boleh diberikan kepada makhluk. Ada orang namanya aziz, ada, enggak apa-apa, boleh. Harisun alaikum. Beliau sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau ra'uf dan rahim. Cinta dan kasih sayang. Ra'uf rahim termasuk nama sekaligus sifat Allah, tapi oleh Allah ditujukan ke makhluk, dinisbatkan ke makhluk. Boleh memberi nama dengan nama Ra'uf, Rahim, Aziz kepada orang, dibolehkan. Tapi tidak semua nama-nama Allah boleh diberikan sebagai nama bagi makhluk. Kalau Rahim boleh, kalau Rahman tidak boleh. Tidak boleh memberi nama orang dengan Rahman. Rahim boleh. Kenapa? Karena makna Rahman adalah Dzurrahmatil Wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas, dan itu hanya Allah. Sebagian ulama menyatakan Dzurrahman maknanya yang memiliki 100 nikmat. Satu nikmat diturunkan ke dunia, dibagi-bagi ke seluruh makhluk, 99 lagi ditahan, nanti akan diberikannya di mana? Di surga, hanya untuk para ahli surga. Dan itu hanya layak bagi Allah. Manusia enggak layak menerima atau menyandang nama Rahman. Kalau Rahim adalah yang memberikan sebagian rahmatnya kepada yang lain. Dan itu bisa dilakukan oleh manusia. Manusia memiliki banyak apapun yang dimiliki, lalu dibagi ke banyak orang, ya rahim. Rahim boleh. Makanya Nabi Muhammad pun disebut dengan sebutan Ra'ufur Rahim. Al-Mutakabbir itu nama sekaligus sifat bagi Allah. Jangan diberikan kepada makhluk. Ya, jadi ada beberapa nama Allah yang khusus bagi Allah, enggak boleh bagi makhluk. Ada yang boleh bagi makhluk. Jadi demikianlah Nabi SAW. Wal wajib 'ala da'iyati ila Allah ay yaqtadi bi Rasulillah sallam birifqi bin nas wa rahimahum wal hirs alaihim wal bada'ah bima bada bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'alahul ghayah min da'watin nas ala wa huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Maka wajib bagi setiap dai yang mengajak manusia kepada Allah untuk mengikuti beliau dalam hal kelemah lembutan kepada sama manusia dalam berdakwah, menyayangi mereka, bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan bagi mereka. Dakwah itu bukan untuk menyakiti orang-orang durhaka. Karena keselnya kita kepada ahli maksiat, orang kafir, orang musyrik, ahli bid'ah gitu. Sampai bukan mendakwahi tapi mencela, bahkan kadang-kadang memvonis dengan vonis yang buruk. Sekedar untuk membuat mereka sakit hati, hei tolol, hei bego, hei macam-macam gitu kan. Hei calon-calon api neraka, enggak boleh. Itu bukannya sayang, bukannya kasihan, tapi malah benci. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ahlus sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamuhum bil khalaq. Ahlus sunnah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu kebenaran mendorong dia untuk dakwah. Status dia sebagai orang yang paling penyayang kepada sama makhluk mendorong dia untuk berdakwah atas landasan kasih sayang. Tujuannya agar orang dapat hidayah. Tidak ada celaan, tidak ada makian. Tidak ada bulian, tidak ada lakob-lakob yang buruk. Kita hanya menjelaskan hukum dari perbuatan-perbuatan buruk agar ditinggalkan. dijelaskan ayat, hadis, penjelasan para ulama haramnya hal tersebut, tapi oleh mereka dianggap sebagai apa? Celaan. Padahal kita enggak pernah nyebut nama orang, nama golongan, nama ormas, enggak gitu ya. Tapi ajakan kita untuk kembali kepada Quran Sunnah, ajakan kita untuk meninggalkan kebid'ahan, penyimpangan, dianggap sebagai celaan oleh mereka. Padahal kita tidak pernah mencela pribadi atau orang. Yang kita bahasanya apa? Hanya amalan yang dilarang oleh syariat. Apakah kalau kita menyatakan, wahai kaum muslimin jangan mabuk, mabuk itu haram, Allah murka, disiapkan azab di alam kubur sampai di neraka. Si pemabuk menuduh, wah mencela kita, kan gitunya. Padahal kita tidak menyebut orang, hei fulan, tidak begitu. Tapi komunitas pemabuk tersungging, tersinggung. Lalu menuduh ini mengajak ribut, ini memecah belah umat. Kan gitu ya. Salah faham. Jadi wajib bagi setiap da'i mengikuti Nabi SAW yang lemah lembut. Pilih kata-kata yang enak dan menyenangkan. Tidak menyinggung, tidak membuat sakit hati. Tujuannya agar mereka itu mentauhidkan Allah dalam ibadah, bukan menjadi pengikut si da'i. Lihat ayat-ayat Allah. Allah menyatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ke jalan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan ini jalan hidupku, aku mengajak manusia kepada Allah. Jadi dakwah mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah, bukan mengajak untuk memuliakan diri si dai. Enggak ada ayat dan hadis katakan olehmu ikuti aku, enggak. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang layak diikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Selain Nabi enggak boleh, ikuti saya. Enggak, ikuti Quran Sunnah. Ketiga. Wa huwa syahid 'azamatu malakil jibal wa quwwatuhu wa dhakhamatuhu haitsu An-Nabi istita'atihi ayyutabbaqa al-jabalain al-azimain ala ahli Makkah walau amarahu Rasul SAW. Nah, di sini menjelaskan betapa dahsyat kekuatan malaikat penjaga gunung. Betapa besar juga ukuran fisik mereka. Karena dengan kemampuannya apabila Nabi mau, niscaya gunung dua itu diangkat kemudian ditimpakan. Gunungnya besar, nggak mungkin malaikatnya kecil. Pasti besar juga dan kekuatannya amat sangat dahsyat. Di antara hadis lain yang menjelaskan besarnya ukuran fisik malaikat dan kekuatan mereka adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhinali an uhaddisa an malakin min malakillahi min hamalatil arsh innama baina shahmati udhunihi ila atikihi masiratus sam'i mi'ati amin." Telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan kepada kalian tentang salah satu. Salah satu ini bukan satu-satunya, bukan semua. Salah satu di antara malaikat pemikul arsy. Arsy itu kan makhluk Allah terbesar dan tertinggi. Tak ada yang lebih besar daripada arsy. Bumi, langit beserta isinya itu ibarat setitik debu dibanding arsy itu. Kita pernah membahas kitab Fathul Majid. Syarah kitab Kitabut Tauhid. Di antara ada satu riwayat, seandainya langit dan tujuh, bumi yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah, tak ubahnya seperti tujuh benggol, naon benggol teh, koin yang ditempelkan di perisai perang yang hampir menutupi lebih dari setengah tubuh. Ada tujuh koin. Tujuh koin itu langit dan bumi. Kursi Allah itu. Mana yang lebih besar, kursi Allah atau langit dan bumi? Kursi Allah. Wasi'a kursiyuhu samawati wal'ad. Kursi Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Tapi kursi Allah dibanding arsy Allah seperti satu koin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas. Satu koin itu, itulah kursi Allah, padang pasir yang luas itulah arsy Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy Allah. Dipikul oleh berapa? Enggak tahu kalau sekarang. Wallahu alam. Enggak ada riwayat yang sahih. Tapi nanti pada hari kiamat dipikul oleh berapa? 9 atau 10 malaikat? Ada yang tahu? 9 apa 10 atau 7? Enggak ada yang benar. Yang benar 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Surah Al-Haqqah. Nanti pada hari kiamat terjadi, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Nanti pada kiamat. Adapun sekarang, wallahu alam, tidak ada keterangan yang sahih. Ada hadis tapi dhaif dari Abdullah bin Salat. Dia menyatakan bahwa arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Satu berupa orang yang kokor, satu berupa sapi jantan, satu berupa burung raja wali, satu berupa singa yang besar. Ini Abdullah Sautnya mengungkapkan dalam bentuk syair, lalu kata Nabi, sodako, sungguh benar dia. Tapi hadisnya dhaif sanadnya. Karena dhaif dan ini menyangkut perkara gaib, tidak boleh dijadikan hujjah. Wallahu alam berapa malaikat yang sekarang memikul arsy, tapi pada waktu kiamat 8 malaikat. Kalau arsy-nya besar, terbesar dibanding makhluk Allah yang lain, kebayang besarnya malaikat pemikul arsy. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah diizinkan bagiku untuk memberitahukan kepada kalian salah satu malaikat pemikul arsy, bahwa jarak antara daun telinga sampai ke tak-taknya, apa tak-taknya ini teh? Ini bahu. Kalau kita kan paling berapa? 5 senti? 10? Enggak, 5 senti. Adapun malaikat, jarak antara daun telinga dengan tak-tak, dengan apa? Bahunya, sejarak 700 tahun perjalanan dengan kendaraan tercepat. Nabi SAW di sini menyatakan kendaraan tercepat yang bisa terbang itu mutlak. Tidak di zaman itu. Tapi kendaraan tercepat yang bisa dijangkau oleh manusia di zaman manapun. Sekarang kan konon kecepatan pesawat ada yang melebihi kecepatan suara ya. Makanya pesawat-pesawat jet itu suaranya sudah di sana, kapalnya masih di sananya. Dibalik. Suaranya masih di sini, pesawatnya sudah di sana. Trong mana suaranya ada tapi enggak. Oh, pesawatnya di sana. Artinya bendanya lebih cepat daripada kecepatan suara. Dan itu belum tentu yang tercepat. Mungkin nanti di masa yang akan datang bisa ada yang lebih cepat lagi. Bayangkan 700 tahun, sab'umi'ati amin. Itu jarak antara sini ke sini. Bayangkan bagian badannya yang lebih besar lagi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Itulah beberapa gambaran dari malaikat. Kita baru mengetahui dua hal secara fisik. Fisik malaikat besar, dan yang kedua adalah kekuatannya sangat dahsyat. Tak ada makhluk lain yang memiliki kedahsyatan seperti yang dimiliki oleh para malaikat, baik ukuran tubuh ataupun kekuatannya. Kedua, masih menyangkut fisik malaikat. Selasa depan kita bahas. Sekarang masih sudah habis waktu untuk menerangkan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau sudah terlanjur menamainya dan anak sudah besar sekarang, itu bagaimana ya? Menamai apa? Anaknya dinamai apa? Jibril apa? Pertama, kalau bisa dirubah-rubahlah. Kalau bisa. Kecil, kalau tidak bisa, anaknya sudah gede, aktenya, terus KTP, DKK, sudah punya paspor, sudah nikah, di surat nikahnya udah biarkan saja. Tapi panggilannya jangan dipanggil dengan nama aslinya ya. Kecuali kalau semua bisa dirubah dan tidak menyulitkan, rubah, silakan. Apakah kesedihan yang lama karena dipisahkan dengan kematian, yaitu suami meninggal, tanda saya belum ikhlas atau ridho, atau tidak boleh bersedih? Mohon pencerahannya. Sedih karena musibah lumrah dan wajar. Nangis karena ditinggal mati oleh orang yang kita sayangi, boleh. Asal tangisannya wajar. Nabi SAW juga menangis ketika anaknya meninggal. Siapa? Ibrahim. Cucu-cucunya meninggal. Istrinya yang tercinta meninggal, yaitu Khadijah. Nangis? Nangis. Gak masalah. Ya. Yang tidak boleh meratap. Meratap itu tangisannya melebihi batas kewajaran. Meraung-raung, terus tidak mau makan, tidak mau melakukan apapun, itu enggak boleh. Dan jangka waktu berkabungnya ada batasnya. Ya. Jadi kalau seorang istri tinggal mati oleh suaminya, boleh sedih? Ya haruslah sedih. Jangan sampai enggak boleh sedih, harus tertawa. Ya, enggak ada yang begitu. Ya. Tapi tangisannya wajar. Apakah itu tanda tidak ikhlas, tidak ridho? Enggak. Itu lumrah dan wajar. Ya, jangan sampai melakukan atau mengucapkan hal yang terlarang secara syar'i ketika memperoleh musibah. Ya. Innal aina tadma wal qalba yahzan. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna azza wa jalla. Hati boleh bersedih. Mata boleh menangis, tapi kita tidak boleh berkata apapun ketika dapat musibah kecuali yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tidak boleh adalah sengaja mengingat-ingat hal yang membuat kita sedih. Diingat-ingat apa aja, baik kejadian ataupun orang yang sudah meninggal yang kita cinta, ingat-ingat supaya menangis, itu yang tidak boleh. Menyengaja membuat diri kita sedih tidak boleh. Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu, la takhaf wala tahzan, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Kata Allah, bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang mukmin sedih. Maka sedih termasuk salah satu target setan menggoda manusia, ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, karena sedih dan takut dua hal yang dilarang, dan Nabi pun berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Maka sedih adalah keburukan, tak ada manfaatnya, harus kita hindarkan. Yang dimaksud menghindarkan kesedihan adalah menghindarkan perkara-perkara yang membuat kita sedih. Contohnya mengingat-ingat kejadian yang membuat kita sedih, padahal itu sudah berlalu, ya. Gimana solusinya? Nikah aja lagi, cari suami baru. Semoga ini bisa menghibur dan melupakan memori yang lama. Saya sudah menjalani pernikahan kurang lebih 13 tahun. Selama pernikahan saya banyak memaklumi kekurangan suami, seperti berbohong, mengingkari ucapan, pelit, sampai mengabaikan tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga. Selama ini saya berusaha memaafkan dan sabar. Saya tidak cerita kepada siapapun. Ini gini cerita, termasuk kepada keluarga. Suami diajak diskusi untuk memperbaiki rumah tangga pun gak bisa, sampai saya datang ke psikiater karena sudah mengganggu mental saya. Sampai titik mana seorang istri dianjurkan untuk terus mempertahankan rumah tangga, apakah saya harus bertahan atau berpisah? Kalau hak-hak istri tidak ditunaikan oleh suami padahal mampu, hanya karena suami malas gitu, padahal dia bisa berusaha, sehingga tidak mampu memberi nafkah. Apalagi kalau sering berbohong, mengingkari ucapan, pelit. Itu perkara-perkara yang terlarang secara syar'i. Salah satu alasan bolehnya istri mengajukan khulu, khulu itu gugat cerai, kalau si suami nyata-nyata meninggalkan kewajiban yang tertuang dalam Quran Sunnah, atau melanggar apa yang diharamkan oleh Quran Sunnah, sudah diingatkan, atau mengabaikan kewajiban ke istri dan anak-anak, seperti tidak menafkahi padahal mampu, maka boleh mengajukan gugat cerai. Misal di aplikasi sudah menunjukkan waktu syuruq, apakah kita boleh langsung sholat? Enggak boleh. Waktu syuruq adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Demikian juga waktu maghrib, tidak boleh sholat. Biarkan 15 menit baru sholat. Jangan pas syuruq lalu sholat, karena itu waktu yang terlarang, ya. Karena ada pernyataan tentang larangan sholat saat matahari terbit. Tah eta gening tahu. Jadi pas terbit nggak boleh. Lihat umpama jam 6 lebih 5 waktu syuruq. Biarkan jam 6 lewat 20 baru sholat syuruq atau duha atau sholat lainnya. Apakah sholat syuruq hanya untuk yang berjamaah di masjid? Kalau lihat hadisnya, iya. Siapa orang yang sholat subuh bersama imam di masjid, lalu setelah itu dia duduk berzikir sampai syuruq. Thumma itu ada jeda waktu. Thumma sholla rak'atain. Lalu sholat dua rakaat. Maka baginya pahala umroh secara sempurna. Umrohnya belum, tiap hari kita dapat pahalanya. Ya. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin syaratnya sholat berjamaah, duduk, zikir, sampai syuruq. Kalau salah satu di antara syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat. Wallahu a'lam. Bolehkah kita bersedekah? Ketika bersedekah kita berharap sesuatu setelahnya. Misal minta ditambah rizki, dilancarkan segala urusan, minta jodoh yang baik misalnya. Kayaknya masih jomblo nih. Mohon penjelasan. Bolehkah meniatkan infak untuk kepentingan dunia? Selama kepentingan dunia itu diisyaratkan oleh Quran Sunnah, dibolehkan dengan catatan bukan satu-satunya niat. Seperti Quran menyatakan siapa yang infak di jalan Allah diganti 700 kali lipat. Atau umpamanya orang punya penyakit, sudah berobat ke sana-sana tidak sembuh-sembuh, lalu sedekah dengan niat agar sembuh. Boleh ya, Nabi menyuruh dawau mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau itu diisyaratkan oleh Quran dan hadis, boleh kita meniatkan sedekah untuk itu dengan catatan bukan satu-satunya, tapi salah satu niat yang diselipkan. Jangan sampai kita mengatakan saya enggak perlu pahala, enggak perlu ampunan, enggak perlu akhirat, yang penting sembuh dengan sedekah. Nah, itu berarti satu-satunya. Selipkan niat itu boleh, tapi sedekah memiliki banyak faedah. Ya, mengampuni dosa, menambah pahala, bisa meredam kemurkaan Allah Azza wa Jalla, termasuk bisa menyembuhkan penyakit, bisa menambah rezeki. Dua niat terakhir ini selipkan, ikutkan. Selain niat-niat pokok yang tadi, ya. Itu dibolehkan. Termasuk boleh enggak meminta jodoh? Boleh. Jadi jadikan sedekah sebagai wasilah untuk bertawasul minta jodoh. Atau ngaji kayak begini, atau ibadah lainnya. Lalu kita umpah setelah infak sedekah, lalu berdoa, ya Allah, bila sedekah saya yang barusan adalah amal soleh yang kau terima, dengan sedekah itu beri saya jodoh besok ya Allah. Boleh? Boleh. Ternyata dikabul, besok langsung ada 4 orang yang melamar. Tinggal pilih satu. Apakah pahala sedekahnya hilang karena sudah dibayar? Enggak. Tetap pahala sedekahnya, ganjarannya akan dia dapatkan di akhirat. Jadi amal soleh yang dipakai tawassul tidak gugur pahala untuk di akhirat nanti. Terakhir, jika seseorang terlambat bangun subuh, tersisa waktu sekitar 5-10 menit menjelang syuruq, apakah kita langsung sholat subuh atau tetap qoblah subuh? Karena sudah terbiasa qoblah subuh, dan kalau bisa qoblah dengan duha atau masing-masing. Pertama, pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam telat bangun subuh? Pernah. Bahkan matahari sudah panas. Waktu itu beliau safar sama sahabat-sahabat. Mungkin kelelahan tidur, begitu bangun matahari sudah terbit, belum sholat subuh. Apa yang beliau lakukan? Beliau sholat sunat qoblah subuh dulu. Para sahabat juga begitu, lalu baru melakukan sholat subuh berjamaah. Jadi walaupun kita terlambat sholat subuh, waktu begitu bangun sudah terbit matahari, maka tetaplah lakukan qobla subuh seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun kalau umpamanya waktunya pas syuruk, pas syuruk umpamanya, bangun kita sholat subuh, apakah ditunda? Tidak, lakukan segera. Karena sholat yang terlarang dilakukan di waktu-waktu terlarang adalah sholat yang tanpa sebab. Adapun sholat yang ada sebab, maka dibolehkan. Seperti ba'da subuh, umpamanya kita ke masjid, kita sudah sholat subuh di masjid dekat rumah kita, lalu kita pergi ke masjid lain karena ada kajian. Waktu ba'da subuh sampai syuruk, waktu yang terlarang untuk sholat, silakan sholat tahiyatul masjid, karena itu sholat yang ada sebab, dibolehkan. Atau sholat jenazah, seusai sholat asar, ada sholat jenazah. Boleh, karena itu ada sebab, termasuk yang ada sebab. Ya. Nah, sholat fardu wajib disegerakan ketika memungkinkan, gak lupa gitu ya. Sholat fardu pas umpamanya ingat langsung sholat dalam bagaimanapun keadaannya, walaupun di waktu yang terlarang. Umpamanya kita lupa belum sholat asar kemarin, mungkin ingat ba'da subuh, ba'da sholat subuh umpamanya, sambil zikir, sambil ngalamun kemarin, astagfirullah belum sholat asar, gitu. Langsung, walaupun ba'da subuh terlarang langsung, karena itu ada sebab, sebab menyegerakan sholat fardu. Ya. Begitu juga ketika pas bangun subuh, langsung syuruk, langsung sholat subuh. Tapi wudu dulu, jangan langsung. Boleh enggak sholat duha disatukan dengan qobla? Tidak boleh ya. Karena duha beda juga jumlah rokaatnya. Jika kita ikut sholat berjamaah tapi kebagian di tahiyat akhir, apa yang harus baca tahiyat akhir atau bagaimana? Dan selanjutnya bagaimana? Ya, begitu kita masuk masjid, imam sedang tahiyat akhir. Langsung kita takbir, langsung duduk tahiyat akhir. Takbir yang pertama ini wajib, bahkan rukun takbiratul ihram. Ya. Takbir dulu, jangan sampai langsung duduk, langsung ikut tahiyat tanpa takbir, enggak sah. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru duduk. Ya. Langsung duduk tahiyat akhir, posisi seperti duduk imam. Apa yang harus kita baca? Baca doa tahiyat akhir di sana. Ketika imam salam, baru kita bangkit lagi dan kita belum dapat satu rokaat pun. Apakah kita dapat pahala sholat berjamaah? Dapat dihitung sebagai orang yang sholat berjamaah, walaupun tidak segede orang yang dari awal. Tapi dianggap sholat berjamaah. Wallahu'alam bisawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita lanjut hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmu dan nasihatnya di kesempatan hari ini. Hadirin sekalian, demikianlah akhir dari kajian kita di kesempatan siang hari ini. Tak lupa kami segenap kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayraha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ. Di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talhah berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau. Di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bah, dhaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talhah ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhwat Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasannya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insya Allah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakkan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini? Mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud-dars.

Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yada'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangganya dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel terus. Sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka, biar sakti mandraguna mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
3: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu. Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka
5: terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab

0: bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar, kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yada'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang di

0: menginfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. إنشاء الله dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah. Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam ada, lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskannya. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya, siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad. Yang artinya, setiap anak-anak Adam adalah khata, yaitu maknanya, tafsirnya sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir, semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, maka dia telah berbuat dosa dan banyak berbuat dosa dan kesalahan. Khata, ya, dalam hadis datang dengan sighah mubalaghah, yang ini adalah bukan hanya berbuat kesalahan satu kali atau dua kali, tapi banyak berbuat kesalahan. Setiap orang, setiap anak-anak Adam adalah orang yang banyak berbuat kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik dari anak-anak Adam yang berbuat kesalahan tersebut, yang bermaksiat tersebut, siapa yang paling baik di antara mereka? At-tawwabun, yaitu mereka yang berdosa kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jal, bertaubat, memohon ampun di setiap waktu. Maka termasuk luasnya kasih sayang rahmat Allah Azza wa Jal terhadap para hamba-hambanya, Allah mensyariatkan untuk mereka syariat taubah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas masuk ke dalam pembahasan taubah, kita sedikit mengawali pembahasan ini dengan pembagian dosa. Para ulama rahimahumullah, di antara pembagian dosa yang disebutkan oleh para ulama adalah pembagian dosa-dosa kepada shagair dan kabair, yaitu dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Akan tetapi sebagian para ulama kita mengingkari adanya shagair, adanya dosa-dosa kecil. Di antara perkataan mereka adalah apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abdul Wahhab rahimahullah, yang artinya tidak mungkin dikatakan dalam sebuah kemaksiatan bahwasanya dia adalah dosa yang kecil. Kecuali maknanya adalah bahwasanya dia kecil jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang besar. Artinya, mereka yang mengingkari adanya dosa-dosa kecil ini juga mengakui bahwasanya dosa itu
6: bertingkat-tingkat. Yang satu lebih rendah dari yang lain, yang satu lebih berat daripada yang lain. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Faruq rahimahullah, ma'asiyallah ta'ala indana kulluha kabair, maksiat-maksiat kepada Allah di sisi kami semuanya adalah dosa besar, kabair, sesuatu yang besar. Wa innama yuqalu li ba'dihā saghīrah wa kabīrah bil idhāfah ilā mā huwa akbar minhā. Hanya saja dia dikatakan sebagiannya dosa kecil dan yang lain besar, dengan penyandaran bahwasanya yang satu ini lebih besar daripada dosa yang lain. Maknanya sehingga kita katakan bahwasanya dosa-dosa kepada Allah Azza wa Jal tidak ada yang kecil dan remeh. Hanya saja untuk membandingkan satu dosa dengan dosa yang lainnya, maka dibuatlah pembagian ini. Bahwasanya satu dosa ini dia lebih ringan, bukan berarti lebih ringan untuk dilakukan, tapi apa? Lebih ringan daripada dosa ini yang lebih besar darinya. Nah, dan jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka mengatakan maksiat-maksiat itu terbagi menjadi dua, saghair dan kabair. Dan sesungguhnya tidak ada perbedaan secara makna atau secara hakikat dari kedua kelompok ini. Mereka sama-sama mengakui bahwasanya satu dosa dengan dosa yang lain ini bertingkat-tingkat. Perbedaan mereka hanya dalam hal apa? Para ulama di kelompok yang pertama, dan mereka kebanyakan adalah ulama-ulama salaf, mereka membenci penamaan tersebut, at-tasmiyah, ya. Mereka membenci apa? Penamaan dosa tersebut dengan saghair, ini dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar. Mereka benci dengan penamaan tersebut atau pembagian tersebut karena melihat kepada apa? Kepada keagungan Allah Azza wa Jalla dan beratnya azabnya, hukumannya. Maka pengagungan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla membuat hati mereka lari dari penamaan tersebut, yakni dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Akan tetapi para ulama kebanyakannya tidak melihat pada perkara ini karena itu merupakan sesuatu yang sudah diketahui bersama-sama bahwasanya maksiat ini adalah sesuatu yang besar. Karena kita melihat kepada siapa zat yang kita maksiati. Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabb semesta alam. Nah, para jumhur ulama tidak melihat kepada hal ini karena hal itu adalah sesuatu yang maklum, sudah diketahui. Mereka membagi dosa-dosa ini menjadi saghair dan kabair, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Nah, karena firman Allah Ta'ala diantaranya alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, kabairul ism, ya, dosa-dosa besar dan perbuatan yang keji, kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil, al-lamam. Al-lamam itu kesalahan-kesalahan yang kecil. Dalam firman yang lain, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang darinya, kami akan hapuskan, kami akan tutupi dosa-dosa kecil kalian. Dalam hadis juga dikatakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah yukaffirna ma bainahunna ini jituni batil kabair. Yang artinya, salat yang lima, salat lima waktu, salat Jumat dengan salat Jumat, mereka menghapus dosa-dosa yang ada di antara mereka selama dijauhi dosa-dosa yang besar. Jika dijauhi dosa-dosa yang besar, maka pembagian shagair dengan kabair ini datang dalam nusus, ya, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Kemudian jumhur ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan batasan dosa besar. Sebagian mereka ada yang membatasi dosa-dosa besar ini dengan adat atau jumlah tertentu. Kemudian mereka merincinya. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Abu Talib Al-Makki rahimahullah. Saya mengumpulkan dari perkataan para sahabat dan saya menemukan, yakni menemukan apa? Dosa-dosa besar ini fil qalb, di dalam hati ada syirik. Syirik kepada Allah. Terus menerus dalam suatu kemaksiatan berulang-ulang. Begitu juga berputus asa dari rahmat Allah. Begitu juga merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari hukuman siksaan Allah. Ini dosa-dosa besar yang letaknya di hati, kata beliau rahimahullah. Kemudian pada lisan, yaitu diantaranya persaksian yang bohong, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, sumpah yang dusta, dan sihir. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, di perut, dosa-dosa besar yang berkaitan dengan perut, syurbul khamr, meminum khamr, memakan harta anak yatim, dan memakan harta riba. Pada farji, yaitu zina, dan juga liwal. Dosa besar yang ada di tangan, yaitu membunuh dan mencuri. Yang ada di kaki, lari dari medan perang ketika perang sedang berkecamuk, yakni ketika disyariatkannya jihad, ya, lari dari medan perang. Dan yang berkaitan dengan seluruh jasad adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, sebagian mereka ada yang membatasinya dengan dosa-dosa yang tertentu seperti ini. Dan sebagian ulama kita yang lain memberikan pengertian dan tidak membatasinya, tidak merincinya. Di antara mereka ada yang mengatakan dosa besar adalah apa yang ada padanya had atau hukuman di dunia, atau adanya ancaman di akhirat secara khusus. Adanya ancaman di akhirat secara khusus, atau adanya hukuman di dunia. Apa misalkan potong tangan, misalkan ada hukuman di dunia baginya. Rajam, ada hukuman di dunia bagi orang yang dihukum berzina dan dia sudah menikah. Kemudian ancaman, maksudnya ancaman yang khusus dengan api neraka, ya, ataupun laknat, ataupun al-ghadab, kemarahan Allah Azza wa Jal. Maka kapan saja kita menemukan sebuah dosa yang berdasarkan dalil-dalil yang ada, dosa tersebut punya salah satu dari dua sifat ini, yaitu yang pertama adanya hukuman di dunia dengan hukuman yang khusus, seperti tadi potong tangan, dicambuk, atau rajam, atau dibunuh, diasingkan, atau adanya ancaman untuk pelaku tersebut di akhirat secara khusus, baik dia berupa laknat, dijauhkan dia dari rahmat Allah, ataupun berupa kemarahan Allah Azza wa Jal, ataupun berupa api neraka. Secara khusus ada keluar ancamannya untuk dosa-dosa tersebut. Maka ini kita masukkan kepada dosa-dosa yang besar. Dan ini apa yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, ini sedikit mengenai dosa-dosa agar kita dapat mengingat kembali, ya, pembahasan terkait dosa-dosa ini. Apa saja dia, mana saja dosa-dosa kecil, mana saja dosa-dosa besar, dan bermuhasabah terhadap diri kita masing-masing, seberapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian at-taubah, maknanya secara istilah dia adalah ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atih, yakni kembali dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala kepada ketaatan kepadanya. Kembali dari maksiat kepada Allah kepada ketaatan. Dan taubat ini juga bertingkat-tingkat. Yang paling besar, yang paling wajib adalah taubat dari kekufuran kepada iman. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang kafir, menentang, jika mereka berhenti, artinya jika dia beriman, jika mereka beriman, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni untuk mereka apa yang telah lalu. Dan kekufuran, kesyirikan, ini adalah di antara dosa yang paling harus kita bertaubat darinya. Karena itu bertaubat dari hal-hal ini adalah yang paling wajib dan yang paling besar. Bertaubat dari kufur kepada iman. Kemudian Tingkatan berikutnya adalah bertaubat dari dosa-dosa yang besar. Bertaubat dari dosa-dosa yang besar yang sudah tadi kita bahas, ya. Sedikit mengenai pembatasan antara dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar. Karena para ulama mengatakan dosa-dosa besar ini, kalau seseorang pada masa hidupnya dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dia berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Bisa jadi Allah mengampuni dia di akhirat, bisa jadi Allah mengazab dia di akhirat. Akan tetapi dia tidak terhapus dengan sendirinya dosa-dosa besar ini. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah bertobat dari dosa-dosa yang kecil. Bertobat dari dosa-dosa yang kecil. Dan taubat hukumnya adalah wajib. Wajib bagi seseorang untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dari setiap dosa. Dari setiap dosa, baik itu dosa berupa dia meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, ataupun dia berupa dosa melakukan sesuatu yang Allah larang dia darinya. Maka bertaubat ini hukumnya wajib. Bahkan wajib alal faur, wajib dan wajib bersegera bertaubat. Tidak boleh menunda-nunda. Kemudian diantara pembahasan para ulama juga, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah mengenai syarat-syarat taubat. Taubat secara rinci memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, ikhlas. Ikhlas bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Yakni dia memaksudkan dengan taubatnya tersebut mencari ridha Allah, agar Allah menerima taubatnya dan agar Allah memaafkan dari maksiat-maksiat yang dia lakukan, hanya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini dalil bahwasanya kita wajib harus ikhlas dalam setiap ibadah-ibadah kita, dan termasuk ibadah adalah at-taubah, bertaubat. Wajib kita ikhlaskan taubat kita ini hanya untuk Allah, bukan karena tujuan-tujuan dunia, bukan karena orang per orang, dan bukan karena sebab yang lain. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Kemudian syarat yang kedua adalah penyesalan. Penyesalan terhadap apa yang dia perbuat dari maksiat. An-nadam, ya. Penyesalan terhadap apa yang dia perbuat dari maksiat. Kenapa penyesalan ini menjadi syarat? Nah, karena adanya penyesalan ini adalah menunjukkan bahwasanya dia benar dalam taubatnya tersebut. Adanya penyesalan ini menunjukkan bahwasanya dia benar dalam taubatnya tersebut. Bukan bermain-main. dan bukan yang lain. Dia benar-benar bertaubat, menghadapkan hatinya kepada Allah Azza wa Jal dengan sungguh-sungguh, maka mesti harus ada penyesalan setelah perbuatan maksiat tersebut. Karena gak tergambar bagi kita seseorang yang bertaubat tapi gak ada sama sekali penyesalan dalam dirinya. Dan penyesalan itu bagaimana? Penyesalan ma'ruf ya. Ya ini rasa sempit dalam hati, kita sedih terhadap apa yang telah kita berbuat dari maksiat tersebut. Dan kita tidak merasa bahwasanya kita dalam keadaan baik-baik saja sampai kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ini penyesalan. Berarti ini gak masuk kalau misalkan ada seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian setelah itu ya sudah dia dalam keadaan yang tenang-tenang saja, aman-aman saja, seakan-akan maksiat itu hanya apa? Ya lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia kibas-kibas pergi kemudian, dan dia lupa sudah. Maka ini belum tercapai an-nadam, penyesalan, belum tercapai syaratnya. Dan kalau belum tercapai syarat, belum terlaksana taubat. Dan batasan yang paling kecil terhadap penyesalan ini adalah adanya aslun nadam, ya, adanya aslun nadam. Apa kalau kita artikan ini aslun nadam? Ya, ini penyesalan yang paling sedikit. Nah, yang jelas harus ada penyesalan di sana, merasa sedih, merasa sempit, dan merasa dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sampai dia bertaubat kepada Allah. Karena penyesalan ini kita mengatakan bertingkat-tingkat. Penyesalan ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kekuatan taubat seseorang. Sesuai dengan kekuatan taubat seseorang. Karena itu dalam hadis disebutkan bahwasanya dahulu ada seorang wanita yang sudah menikah, kemudian dia hamil karena zina. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk dihalalkan. Yaitu apa? Apa dihalalkan di sini? Dihukum. Dihukum dengan hukuman rajam. Ya. Bagi yang telah menikah kemudian dia berzina, syariat menentukan hukuman rajam baginya di dunia. Apa itu rajam? Hah? Yaitu seseorang yang dihukum tersebut dikumpulkan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian diminta mereka untuk melemparinya dengan batu.

Pertengahan, sedang-sedang. Dan tentu saja dia tidak langsung mati dirajam. Dia merasakan azab dahulu sebelum akhirnya dia mati karena lemparan batu tersebut. Dan ini sebagai apa? Balasan atas setiap kenikmatan yang dia rasakan ketika melakukan dosa tersebut. Nah, dan tentunya yang melakukan ini adalah orang yang memiliki kuasa, pemerintah, ya. Tidak setiap orang boleh melakukan hal tersebut. Harus pemerintah yang memang dia menerapkan aturan-aturan Islam. Tidak boleh orang perorangan melakukan hal tersebut. Nah, jadi ada wanita yang dia sudah menikah kemudian hamil karena zina, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dihukum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada walinya untuk berbuat baik kepadanya, pulang dulu berbuat baik kepadanya, diurus dia sampai melahirkan, baru setelah itu silakan datang lagi. Kemudian setelah berlalu berapa waktu sampai dia melahirkan, sampai anaknya terurus, akhirnya dia datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta di rajam. Summa amara biha sarujimat summa shalla alaiha. Kemudian pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merajam wanita tersebut. Kemudian setelah dirajam wanita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya, berdoa kepadanya. Maka Umar radhiyallahu anhu yang heran bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, tusalli alaiha ya Rasulullah waqad zanat. Apakah engkau berdoa kepada dia wahai Rasulullah sedangkan dia telah berzina? Ya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apakah engkau berdoa kepada dia ya Rasulullah sedangkan dia telah berzina? Tapi kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinah lawasi'atuhum. Dia sungguh telah bertaubat dengan sebuah taubat yang kalau taubat tersebut dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, pasti itu mencukupi mereka. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fahal wajatta wahal wajatta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wajal. Maka apakah engkau menemukan sesuatu yang lebih utama daripada seseorang yang ingin menyelamatkan dirinya di hadapan Allah azza wajal? Yaitu siapa? Wanita tadi. Nah, setelah dia berbuat dosa tersebut, terasa berat dalam hatinya tentu saja dosa tersebut, hingga akhirnya itu menuntun dia untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia dapat dihalalkan dari dosa tersebut, agar dia dapat menghadap Allah azza wajalla dengan keadaan yang paling bersih. Karena para ulama mengatakan bahwasanya hukuman-hukuman ini benar-benar menghapus dosanya di dunia, sehingga ketika di akhirat dia tidak diminta lagi pertanggungjawaban terhadap hal tersebut. Di akhirat dia tidak diazab lagi terhadap dosa tersebut, karena di dunia sudah diazab dia dengan sebab dosa tersebut. Maka dari sini kita mengambil faedah bahwasanya apa? Taubat itu

juga bertingkat-tingkat kekuatannya sesuai dengan rasa penyesalan yang ada dan juga faktor-faktor yang lain. Karena dikatakan di sini apa? Wanita tersebut bertaubat dengan sebuah taubat yang kalau dia dibagikan kepada 70 orang dari ahlul Madinah, dari penduduk kota Madinah, mencukupinya. Menggambarkan apa? Begitu besarnya apa? Pahala taubat si wanita ini tadi. Kekuatan taubat dari si wanita tadi rahimahullah. Nah, maka syarat yang kedua ini adalah apa? Adanya penyesalan, an-nadam, terhadap perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Kemudian syarat yang ketiga, berhenti dari maksiat yang dia ada padanya. Berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Kalau kemaksiatannya adalah berupa meninggalkan sesuatu yang wajib, maka dia harus melaksanakan kewajiban tersebut. Kalau kemaksiatannya berupa melakukan apa yang Allah larang, maka dia harus meninggalkan perbuatan tersebut. Dan selama dia tidak berhenti dari perbuatan maksiat tersebut, maka taubatnya tersebut tertolak. Maka taubatnya tersebut tertolak. Artinya apa? Dia sedang melakukan kemaksiatan, nah, kemudian dia teringat akan taubat. Hatinya mengingkari apa yang dia lakukan. Dan dia mendatangkan taubat. Tapi dia belum berhenti dari kemaksiatan yang dia lakukan. Masih ada di sana. Masih tergelincir di sana dia. Maka taubatnya yang itu tadi belum sah. Atau tertolak. Karena dia masih berada dalam dosa itu. Maka yang wajib bagi dia, dia harus berhenti dari dosa tersebut. Ketika taubatnya tadi. Dan berhenti dari maksiat ini juga kita bisa bagi lagi, apakah dia maksiat yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal. Maka kemaksiatan yang seperti ini cukup antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Dia mendatangkan syarat-syarat taubat, kemudian cukuplah ini antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Dan tidak boleh baginya untuk menceritakan maksiat tersebut kepada orang lain tanpa adanya hajah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku ini dapat terampuni kecuali orang-orang yang mujahirin. Yaitu apa orang-orang yang mujahir ini? Yaitu dia yang berbuat dosa pada malam hari, kemudian di siang harinya dia menceritakan kepada orang, saya telah melakukan perbuatan ini dan ini dari maksiat-maksiat. Saya telah melakukan ini. Dia ceritakan perbuatannya tersebut kepada orang lain. Terang-terangan. Maka yang seperti ini, apa? Tidak terampuni. Sulit untuk terampuni. Maka tidak boleh untuk menceritakan dosa-dosa yang lalu, yang telah kita perbuat kepada orang lain tanpa adanya hajah.
Adapun jika dosa tersebut adalah antara kita dengan orang, antara kita dengan orang, baik dia berupa apa? Misalkan harta yang dia ambil dari orang lain dengan cara yang tidak benar, baik itu mencuri ataupun yang lain. Ada seseorang misalkan dia mencuri harta orang lain, kemudian setelah dia mencuri timbullah rasa penyesalan dalam dirinya dan dia ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak cukup dia hanya mendatangkan syarat-syarat taubat ini, dia harus mengembalikan hak orang yang dia curi tadi. Kalau dia berupa harta, ya sudah, kita kembalikan hartanya. Kalau dia berupa kezaliman, dulu kita pernah memukulnya. Dulu kita pernah memukulnya misalkan dengan alasan yang tidak benar tentunya, maka dia harus minta dipukul di bagian yang sama ketika dia memukul dahulu. Kalau itu berupa celaan, dia mencela orang lain, maka dia harus datang kepadanya minta dihalalkan, minta dimaafkan. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, bahkan meskipun orang yang terzalimi tadi, yang dicela tadi, meminta, saya enggak akan ridho kecuali kamu bayar kepada saya sekian dan sekian, maka dia bayar untuk menghalalkan harta tersebut. Taib, maka kalau dosa ini berkaitan dengan orang, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain, mencela, memukul dengan alasan yang tidak benar, maka dia harus memberikan hak-hak tersebut kepada orang-orang tersebut atau meminta penghalalan terhadap hal tersebut. Jadi gak cukup, misalkan seseorang ingin bertaubat padahal dia sudah mencuri sekian dan sekian, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, sementara dia dalam keadaan masih menikmati uang hasil curiannya misalkan. Tertolak. Gak benar. Belum diterima taubatnya. Dia harus mengembalikan hak-hak tersebut kepada orang yang dia zalimi. Nah, ini yang ketiga, yaitu berhenti dari perbuatan dosa. Kemudian syarat berikutnya adalah berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Kalau seandainya dia bertaubat, kemudian hatinya berbisik kepadanya, nanti kalau ada kesempatan saya mau ulangi lagi, maka ini bukan tekad yang benar tentunya. Gak benar taubatnya. Tidak terpenuhi syarat ini. Yaitu apa? Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Maka kalau dia berniat ingin mengulanginya, ya kalau ada kesempatan nanti, kalau ada, saya sudah dalam keadaan yang baik, saya ingin mengulanginya lagi, maka tentu saja taubat yang seperti ini tidak benar. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Terlepas dari nanti di masa yang akan datang ternyata dia terjatuh lagi ke dalam dosa yang sama misalkan,
Terlepas dari hal tersebut, kita enggak peduli terhadap hal tersebut. Yang jelas, ketika dia bertaubat, dia bertekad sekuat-kuatnya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi di masa yang akan datang. Kemudian syarat yang kelima, dia bertaubat di waktu yang masih bisa diterima taubat padanya. Dia bertaubat di waktu yang masih bisa diterima taubat padanya. Kalau pada orang per orang, maka dia harus bertaubat dia masih bisa diterima taubatnya selama dia tidak berada di akhir ajalnya. Selama dia tidak berada di akhir ajalnya. Apa maksudnya di akhir ajalnya? Yaitu ketika seseorang dia sudah melihat bahwasanya dirinya ini kemungkinan besar sudah akan enggak bisa hidup lagi. Nah, ini di akhir ajal namanya, ya. Dia sudah putus asa, dia sudah mengira dengan perkiraan dia enggak akan bisa hidup lagi nih kayaknya. Nah, gitu. Ini akhir ajal. Sebelum datang saat seperti ini, masih bisa diterima taubatnya. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Dan tidaklah taubat itu untuk orang-orang yang melakukan kejahatan hingga jika datang kepada seorang dari mereka kematian, mereka mengatakan, sungguhnya saya bertaubat sekarang. Maka gak ada taubat untuk yang seperti ini. Orang yang sudah berada di akhir ajalnya, dia sudah putus asa untuk hidup, sebentar lagi dia mengira kematian akan datang padanya, maka sudah tertutup pintu taubat baginya ketika itu. Dan secara umum, taubat masih bisa dilakukan sebelum matahari terbit dari tempat tenggelam dia biasanya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati'u at-taubah, wa at-taubatu la tanqati'u hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan terputus sampai taubat terputus. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari tempat dia tenggelam. Sampai matahari terbit dari tempat dia tenggelam di barat, ya, matahari terbit dari barat. Yang mana ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka sudah tertutup pintu taubat. Mau dia semenyesal apapun, maka taubatnya sudah tertutup. Ini secara umum, ya, untuk semua orang. Tapi untuk perorangan tadi, apa? Ketika dia sudah berada di akhir ajalnya, dia sudah putus asa untuk hidup lebih lama lagi, mengira bahwasanya kematian akan datang sebentar lagi, maka ketika itu juga pintu taubat juga tertutup di sana,

Kemudian di antara pembahasan yang ingin kita dantakan juga, setelah lima syarat taubat tadi adalah di antara keutamaan-keutamaan taubat, bahwasanya taubat adalah sebab keberuntungan. Allah Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, yang artinya, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, mudah-mudahan kalian mendapatkan al-falah. Apa itu al-falah? Dia adalah sebuah kata yang mencakup hal-hal yang dicari dan diinginkan seseorang, dan mencakup hal-hal yang dan hilang, dan hal-hal di mana hal-hal yang dia takuti itu menghilang darinya. Sebuah keadaan di mana apa? Dia mendapatkan apa-apa saja yang dia inginkan, yang dia cari, dan hilang darinya apa-apa saja yang membuat dia takut. Ya, ini al-falah. Kalau kita biasa artikan dengan apa? Beruntung. Tapi kita mengatakan apa? Terjemah-terjemah Al-Quran ini, dia tidak mengganti lafaz-lafaz dalam Al-Quran 100%. Apel diganti dengan apel. Tapi terjemah-terjemah ini, dia tidak mengganti lafaz-lafaz Al-Quran 101:1. Apel diganti dengan apel, enggak. Tapi dia adalah apa? Makna yang paling dekat terhadap lafaz-lafaz Al-Quran tersebut. Dan lafaz-lafaz Al-Quran tersebut lebih tinggi lagi. Taip. Itu hanyalah apa? Makna yang paling dekat. Karena itu kita mengatakan, ini pengertian dari al-falah, ya, tidak sebatas apa beruntung yang mungkin terpikir dalam pikiran kita, gitu ya. Nah, al-falah itu apa? Sebuah kata di mana seseorang berada dalam keadaan dia mendapatkan apa-apa yang dia inginkan, dia cari, dan terhindar dari apa-apa yang dia takuti. Maka dia adalah sebuah kata yang mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini al-falah. Dan semua orang mesti mencari al-falah. Semua orang mesti mencari al-falah. Baik dia mukmin ataupun dia orang kafir. Mereka pasti menginginkan apa? Kebaikan-kebaikan. Hanya bedanya, orang kafir mereka hanya menginginkan apa? Kebaikan-kebaikan dunia saja. Mereka menginginkan bisa hidup sehat, tidak sakit-sakit. Mereka menginginkan hidup dalam kemewahan-kemewahan. Mereka ingin hidup dalam nikmat-nikmat, kesenangan-kesenangan, terhindar dari mara bahaya. Dan ini di dunia, karena surganya orang-orang kafir adalah di dunia. Dan adapun di akhirat adalah neraka bagi mereka. Nas'alullah salama wal afiyah. Yang jelas setiap orang pasti menginginkan al-falah. Dan tentunya termasuk kita orang-orang mukmin. Al-falah, baik itu kebaikan-kebaikan di dunia apa saja dia, dan juga paling utama di akhirat. Maka barang siapa yang ingin mencari apa? Al-falah ini, maka bertaubatlah dia sebanyak-banyaknya. Sebagaimana dikatakan, mereka pasti akan mendapatkan falah.
Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, mudah-mudahan kalian mendapatkan al-falah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian di antara keutamaan taubat juga adalah bahwasanya taubat menghapus keburukan-keburukan. Taubat ini menghapus kesalahan-kesalahan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabb kalian menutupi kesalahan-kesalahan kalian, menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka taubat ini adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, ditutupi dia sehingga kita tidak diazab di akhirat karena sebab dosa-dosa tersebut. Dan juga sebab Allah memasukkan kita kepada surga yang mengalir di bawah istana-istana dan pepohonan-pepohonan surga, sungai-sungai yang indah, yang sebaik apapun bayangan kita terhadap hal tersebut, pasti surga lebih indah lagi. Kemudian tentunya di sana ada keutamaan-keutamaan taubat yang lain yang tidak bisa kita banyak sebutkan dalam kesempatan kali ini. Di antaranya misalkan adalah taubat menjadikan perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan dahulu berganti dengan kebaikan-kebaikan. Menggantikan dosa-dosa tersebut kebaikan-kebaikan nanti di akhirat. Bahkan para ulama ada yang mengatakan taubat menjadikan kesalahan, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba berganti dengan kebaikan-kebaikan di dunia. Kalau dulu dia adalah orang yang pendusta misalkan, setelah dia bertaubat, berbalik keadaannya, dia menjadi orang yang paling jujur. Kalau dulu dia adalah orang yang suka khianat, berkhianat kepada orang lain, setelah dia bertaubat, dia berubah menjadi orang yang paling amanah. Kalau dia dulu adalah orang yang berzina, setelah taubat, dia berubah menjadi orang yang paling menjaga kehormatan. Maka dengan taubat, kesalahan dosa-dosa tersebut akan tergantikan dengan kebaikan-kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan dalam bab taubat ini, di antara kesalahan-kesalahan dalam bab taubat ini, dan ini yang kita jadikan judul kajian kita hari ini, ya. Dan kajian kita masih bersisa berapa lama lagi ini? Hah? 2 jam. Baik. Kesalahan-kesalahan dalam perkara taubat yang pertama adalah menunda taubat. Di antara orang-orang ada yang dia berbuat dosa,
dia berbuat dosa, dia mengetahui bahwasanya apa yang dia perbuat itu adalah sesuatu yang haram. Dia tahu apa yang dilakukan ini salah. Dia tahu apa yang dilakukan ini haram. Akan tetapi dia menunda taubatnya. Sebagian mereka ada yang mengatakan, saya akan taubat nanti kalau sudah menikah. Saya akan taubat nanti kalau sudah lulus kuliah. Saya akan taubat nanti kalau saya sudah punya cucu. Saya akan taubat nanti di umur sekian. Dia tunda taubatnya. Dan tentunya ini adalah kesalahan yang besar, karena taubat wajibah alal faur. Taubat itu wajib untuk segera dilaksanakan. Taubat itu wajib untuk segera dilaksanakan. Bahkan menunda-nunda taubat ini adalah dosa yang butuh pada taubat juga. Dia berdosa dengan sebuah maksiat, kemudian dia menunda-nunda taubat, maka dia harus dua kali bertaubat. Bertaubat atas dosa dia yang pertama, dan bertaubat atas penundaannya terhadap taubat. Tapi jelas ini? Menunda-nunda taubat adalah dosa yang ini juga butuh kepada taubat.

Dan menunda nunda taubat ini adalah sebab apa? Yang menjadikan seseorang sulit bertaubat. Dan bahkan sebab yang menjadikan dia melakukan dosa-dosa yang lain. Permisalannya, kalau kita mau mempermisalkan di antara perkataan para ahli ilmu yang mempermisalkan seseorang yang menunda-nunda taubatnya, ini seperti seseorang yang dia ingin memotong sebuah batang pohon. Dia ingin memotong sebuah batang pohon. Dia datang dengan gergaji atau alat yang tajam yang lainnya. Dia sudah sampai di depan pohon. Kemudian dia mengatakan, barangkali tahun depan saja saya potong pohon ini. Atau barangkali 2 tahun lagi. Atau barangkali 5 tahun lagi saya potong pohon ini. Sehingga berlalu waktu. Apa yang terjadi dengan berlalunya waktu? Pohonnya tambah besar apa tambah kecil? Tambah besar. Pohonnya tambah besar, orang ini tambah lemah. Tambah lemah dimakan usia. Bukannya makin mudah, makin sulit. Dia kira, taubat gampang kok. Segitu aja syarat-syaratnya. Nantilah saya taubat 1 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau nanti kalau sudah menikah dan yang lain. Dia nggak tahu bahwasanya pohon itu semakin besar, akarnya semakin kuat menghujam ke tanah, sehingga sulit untuk bertaubat. Ini permisalan orang-orang yang menunda taubat dengan dosanya tersebut. Kemudian kesalahan berikutnya dalam perkara taubat adalah lalai dari taubat terhadap dosa-dosa yang tidak dia ketahui. Lalai bertaubat terhadap dosa-dosa yang tidak dia ketahui. Seseorang dan banyak orang dia melihat dirinya telah berbuat kemaksiatan. Kemudian akhirnya dia bertaubat atas maksiat tersebut. Kemudian setelah itu dia mengira bahwasanya dia telah aman. Padahal di sana ada dosa-dosa yang sifatnya tersembunyi. Ada dosa-dosa yang sifatnya tersembunyi. Artinya apa? Dia terletak di dalam hati. Dia terletak di dalam hati. Baik itu berupa apa? Sifat hasad. Dia gak suka ngelihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah gitu ya. Hasad. Tidak ridho terhadap takdir-takdir Allah. Marah terhadap keburukan-keburukan yang datang padanya. Dosa tersembunyi, letaknya di hati. Bersandar kepada selain Allah. Hatinya bersandar berharap kepada seseorang melebihi harapan dia kepada Allah.

Dan di sana juga ada dosa-dosa yang dia enggak tahu kalau itu adalah dosa. Tentunya ini karena apa? Karena keterbatasan ilmu dia. Karena keterbatasan ilmu dia. Apalagi mereka bukanlah orang-orang yang alim. Tentunya apa yang dia ketahui lebih sedikit daripada apa yang tidak dia ketahui. Maka terjatuhlah dia dalam dosa-dosa tanpa dia merasa terjatuh padanya. Kemudian dia lalai dari taubat terhadap dosa-dosa yang seperti ini. Maka ini adalah salah satu kesalahan. Ketika dia tidak bertaubat dari dosa-dosa yang tidak dia ketahui. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin namli. Syirik pada umat ini lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, fakaifal khalasu minhu ya Rasulullah. Lalu bagaimana kita selamat dari hal tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antaqul, yakni engkau mengatakan Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yani engkau mengatakan wahai Allah, sungguhnya saya mohon perlindungan kepadamu dari berbuat syirik kepadamu sedangkan saya mengetahuinya, dan saya memohon ampun kepadamu pada apa-apa yang tidak aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya mohon ampun kepadamu pada apa yang tidak saya ketahui, yakni dari dosa-dosa. Maka hafalkan doa ini ya, agar kita apa, tidak lalai mentaubati dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Dan ini tentunya ma'kul karena kita bukanlah orang yang paling alim. Apa yang kita ketahui lebih sedikit daripada yang tidak kita ketahui. Betapa sering kita jatuh ke dosa-dosa, terutama yang berurusan dengan amalan-amalan hati, tanpa kita ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan juga datang dalam hadis juga doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang artinya, wahai Allah, ampunilah saya dosa-dosaku seluruhnya, yang kecil maupun yang besar, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Kemudian kita berlanjut ke kesalahan yang ketiga dalam perkara taubat adalah meninggalkan taubat karena takut mengulangi dosa tersebut. Meninggalkan taubat karena takut mengulangi dosa tersebut.

Maka di antara orang ada yang dia timbul dalam hatinya rasa ingin bertobat dari dosa-dosanya. Akan tapi syaitan pun membisikkan dalam hatinya, jangan kamu bertobat, nanti kamu terulang lagi dosanya. Jangan kamu bertobat, nanti terulang lagi dosanya nanti. Dan ini juga erat, nanti berikutnya apa? Syaitan membisikkan apa? Nanti saja. Masa setelah kamu bertobat, nanti kemudian beberapa hari kemudian kamu ulangi lagi? Dan seterusnya, diantara bisikan-bisikan syaitan. Sehingga dia takut bertobat karena apa? Dia merasa takut akan mengulangi dosa itu lagi. Takut taubat karena takut mengulang dosa. Dan tentu saja ini adalah kesalahan yang besar. Karena setiap diri kita tidak tahu kapan ajal itu tiba. Dan barangkali ajal sudah datang kepadanya sementara dia masih dalam keadaan seperti itu. Dia gak bertobat, dia tunda. Karena apa? Takut nanti terulang lagi dosanya. Ditunda lagi. Nah, ada keinginan untuk bertobat, takut nanti terulang lagi dosanya. Akhirnya terus seperti itu sampai ajal datang menjemputnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka untuk mereka yang seperti ini, kita mengatakan wajib bagi kita untuk ihsanadzhan, berbaik sangka kepada Allah. Dan meyakini bahwasanya kalau kita mendekat kepada Allah Azza wa Jal, Allah juga pasti akan mendekat kepada kita. Kemudian bagaimana kalau dia akhirnya berbuat dosa lagi? Maka wajib bagi dia untuk yujaddidu taubah, memperbarui taubatnya lagi. Dia berdosa. Kemudian bertaubat, berazam untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Berlalu waktu, kemudian ada hal yang mendorong dia untuk berbuat maksiat, akhirnya tergelincir lagi dia berbuat dosa. Apa yang wajib atasnya? Taubat lagi. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yahki an rabbihi azza wa jal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Rabbnya Allah azza wa jal. Nah, Allah mengatakan aznaba 'abdun dhanban, seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka dia pun mengatakan Allahumma ghafirli dhanbi, wahai Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka berkata tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi. Allah mengatakan, hambaku berbuat sebuah dosa. Maka dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa-dosa dan juga bisa membalas dosa-dosa. Thumma 'ada fa aznaba. Kemudian dia kembali lagi melakukan dosa. Faqala, kemudian dia mengatakan lagi, ay rabbi ighfirli dhanbi,
Wahai Rabb, ampunilah dosaku. Maka Allah pun mengatakan, aznaba 'abdi dzanban. Hambaku telah berbuat dosa. Maka dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang dapat mengampuni dosa-dosa dan juga dapat membalas dosa-dosa tersebut. Kemudian dia kembali berbuat dosa lagi. Ini masih dalam hadis yang sama. 3 kali terulang. Aznaba 'abdi dzanban. Hambaku berbuat sebuah dosa. Maka dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni dosa dan bisa juga membalas dosa tersebut. Kemudian Allah mengatakan apa? I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan apa saja yang kamu inginkan, sungguh aku telah ampuni kalian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, menerangkan hadis ini, perkataan Allah Azza wa Jal bagi orang yang mengulang-ulang dosanya tadi, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Berbuatlah sesukamu, sungguh aku telah ampuni. Maknanya apa? Maknanya, selama kamu berdosa, kemudian kamu bertaubat, maka aku akan ampuni engkau. Selama kamu berdosa, kemudian bertaubat. Tentunya dia bertaubat dengan mendatangkan semua syarat-syarat yang telah tadi kita katakan. Dia berazam tidak akan mengulanginya lagi. Dia menyesal, ikhlas di waktu yang tepat. Tapi dia berdosa lagi. Nah, bisa jadi seperti ini terjadi pada seorang mukmin, dan bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan begitulah keadaan seorang mukmin. Dia berdosa, kemudian bertobat. Berdosa, bertobat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Berdosa lagi dia dengan dosa yang lain, bertobat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu terus menerus. Kemudian kesalahan berikutnya dalam perkara taubat adalah meninggalkan taubat karena takut celaan manusia. Meninggalkan taubat karena takut celaan manusia. Di antara manusia ada yang mereka yang hatinya membisikkan padanya untuk bertaubat. Dia ingin istiqomah. Tapi kemudian rasa takut menghampirinya. Takut dari apa? Takut dari celaan atau cibiran orang. Dikatakan so'alim misalkan. Dulunya misalkan dia tidak berhijab. Kemudian dia ingin bertaubat, tapi takut dikatakan nanti apa? Ah, itu dulu juga gak pakai jilbab, biasa aja. Soalim. Takut dicela. Atau bahkan bisa jadi celaan tersebut datang dari orang-orang yang secara zahir dia istiqomah. Orang pengajian, sering ikut ngaji, kemudian ngelihat kawannya yang dulu berkubang dengan sebuah maksiat misalkan, ketika dia bertaubat malah dia yang pertama kali mencibir. Ah, kamu ngapain pakai pakaian-pakaian seperti ini? Yang syar'i. Lucu dan segala macam. Akhirnya dia tidak jadi bertaubat karena apa? Takut kepada celaan, cibiran, ejekan orang-orang.
Maka kita katakan untuk mereka yang seperti ini adalah bahwasanya apa? Apa yang dia akan dapati karena sebab taubatnya tersebut, ini adalah ujian untuk menguji dia apakah dia benar dalam taubatnya ataukah dusta. Apakah dia benar dalam taubatnya ataukah dusta. Dan yakinlah bahwasanya kalau dia bersabar di awal taubatnya dia, di awal dia meninggalkan dosa-dosa tersebut, di awal dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dulu dia tinggalkan, maka setelahnya pasti akan lebih ringan. Nah, dia harus menumbuhkan keyakinan hal tersebut bahwasanya ya ini hanya di awal saja, bersabar sebentar dan kemudian insya Allah setelahnya akan menjadi mudah perkara-perkara insya Allah, dan Allah akan ganti itu dengan yang lebih baik. Dan kita katakan juga bagaimana dia takut kepada manusia tapi dia tidak takut kepada Rabbnya manusia. Tentunya ini sesuatu hal yang tidak benar. Dan juga hendaknya dia mendatangkan dalam hatinya apa? Keyakinan bahwasanya kita nanti akan masuk liang kubur kita sendirian, akan dibangkitkan sendirian, dan orang-orang yang dulu mencelanya di dunia dia enggak punya andil apa-apa. Dia enggak bisa memberi manfaat apa-apa kepada kita di hari kiamat. Orang-orang yang melemahkan tekadnya dia untuk bertaubat tersebut. Nah, maka semestinya dia lebih menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam, Rabb yang telah menciptakan dia dan orang-orang yang mencibirnya tersebut. Kemudian, kesalahan berikutnya dalam perkara taubat adalah terus-menerus di dalam dosa. I'timadan ala sa'ati rahmatillah. Dia terus-menerus di dalam dosa, kemudian dia bersandar dengan luasnya rahmat Allah Azza wa Jal. Dia telah melampaui batas, bergelimang dengan dosa. Kemudian kalau ada orang yang memperingatkan dia terhadap akibat-akibat orang-orang yang berbuat dosa, dia mengatakan apa? Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia mengatakan seperti itu. Dan tentu saja kita mengatakan ini adalah juga termasuk kebodohan, dan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu. Karena rahmat Allah Azza wa Jalla ini dekat bagi orang-orang yang berbuat baik, bukan orang-orang yang jahat. Rahmat Allah Azza wa Jalla ini dekat untuk mereka orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, bukan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bukan kepada orang-orang yang suka membangkang, bukan kepada orang-orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan tersebut. Dan hanya kita mengingat juga, nah bahwasanya na'am benar bahwasanya Allah Maha Penyayang, Allah luas rahmatnya. Tapi Allah juga syadidul iqab, keras hukumannya, berat hukumannya, dan tidak merasa kasihan, tidak merasa ragu untuk menghukum orang-orang yang jahat. Allah mengatakan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim, yang artinya kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah yang maha
Pengampun lagi maha penyayang. Para ulama mengatakan ya ini maha pengampun kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Sayang kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahwasanya azabku ini adalah azab yang pedih dan menyakitkan. Yaitu para ulama mengatakan apa? Untuk orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara perkataan indah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka husnudzon, berprasangka baik, itu kita lakukan kalau ada sebab-sebab keselamatan. Adapun ketika tidak ada sebab-sebab keselamatan yang dilakukan, bahkan yang ada adalah sebab-sebab kebinasaan yang terjadi pada seseorang, maka tentunya dalam perkara seperti ini jangan mendatangkan husnudzon dalam perkataan, dalam perkara seperti ini. Tidak boleh dia berhusnudzon sementara apa? Dia bergelimang dalam dosa dan maksiat, menunda-nunda taubat, terus-menerus seperti itu, bahkan berpindah dari satu dosa ke dosa lainnya yang lebih berat dan seterusnya. Maka husnudzon ini harus dengan adanya apa? Sebab-sebab yang dilakukan oleh hamba tersebut berupa taubat, berupa memperbanyak amal-amal soleh, berupa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut.

Kemudian di antara kesalahan juga dalam perkara taubat ini adalah orang-orang yang tertipu dengan penundaan azab Allah terhadap orang-orang yang jahat. Orang-orang tertipu dengan penundaan Allah terhadap orang-orang yang jahat. Di antara mereka ada yang apa? Bergelimang dalam dosa dan maksiat. Kemudian ketika diingatkan dia mengenai akibat dari dosa-dosa tersebut, mereka berhujjah, mereka beralasan apa? Itu lihat di sana ada banyak orang berbuat dosa, bergelimang dengan maksiat, berbuat kerusakan di sana sini, berbuat kezaliman, mengambil harta dengan cara yang enggak benar, makan harta riba, membunuh orang bahkan. Akan tetapi apa? Akan tetapi dia hidup dalam rezeki yang banyak, dalam kesenangan-kesenangan, enggak didatangi polisi, enggak diminta pertanggungjawaban, enggak dihukum, dan seterusnya.

ataupun dia orang-orang kafir. Semua diberikan. Dan tadi orang-orang yang telah berbuat kerusakan tadi kita mengatakan tidak benar apa yang mereka telah lakukan. Jangan sampai kita merasa takjub. Wah, dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ini itu, tapi hidupnya nikmat-nikmat saja. Dia makan harta riba, sekarang dia dalam keadaan senang-senang. Maka yakinlah bahwasanya apa? Apa yang ada pada mereka dari nikmat-nikmat tersebut, ini adalah istidraj. Apa itu istidraj? Penundaan siksa Allah. Seseorang melakukan dosa, kemudian dia terus-menerus dalam dosa tersebut tanpa taubat. Kemudian Allah berikan dia nikmat-nikmat sehingga dia terus-menerus dalam dosanya tersebut. Berlalu waktu, bertambah banyak dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kuantitasnya, begitu juga kualitas berat dosanya bertambah juga seiring berjalannya waktu. Kemudian nanti apa? Pada akhirnya Allah Azza wa Jal yang maha perkasa, yang maha berkuasa, apa? Mensiksa mereka dengan tiba-tiba, baik itu di dunia ataupun itu di akhirat. Jadi itu adalah apa? Penundaan saja untuk mereka agar dia semakin banyak berbuat dosa terus menerus dan terus bertambah banyak dosanya sehingga apa? Dia diazab juga dengan dosa-dosa atas dosanya itu dengan azab-azab yang lebih berat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj. Jika engkau melihat Allah azza wajal memberikan kepada seseorang dari dunia terhadap maksiat-maksiat yang dia lakukan, maka ketahuilah sungguhnya itu adalah istidraj, penundaan siksa, diulur siksanya, ditunda sampai ketika sudah semakin banyak dosanya, imma dia diazab di dunia kemudian di akhirat, imma dia diazab di akhirat dengan azab yang lebih berat lagi kalau dia tidak bertaubat ketika di dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wajal, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kullasyai. Ketika mereka lupa terhadap peringatan-peringatan Allah yang dia diingatkan kepadanya, maka kami pun membuka kesenangan-kesenangan, pintu-pintu kesenangan dari berbagai sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia bahagia, senang dengan apa yang mereka telah dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itu dia diam, berputus asa. Dia berputus asa dari kebaikan-kebaikan karena azab Allah tersebut. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Rabb

أعلم. Kemudian kesalahan berikutnya dalam perkara taubat adalah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Di antara orang-orang ada yang berbuat dosa-dosa. Kemudian mungkin dia bertobat sekali dua kali, kan, tapi dia mengulangi dosa-dosanya tersebut terus, sehingga akhirnya dia berkata pada dirinya, ini saya termasuk orang yang gak bisa bertobat. Dia putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal, sehingga akhirnya sudah dia terus menerus dalam dosanya karena dia putus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jal. Dia menyerah untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada Allah. Kita mengatakan bahwasanya ini adalah dosa besar. Bahkan kita mengatakan berputus asanya dia dari taubat dari rahmat Allah Azza wa Jal, bisa jadi dosa ini lebih besar dari dosa dia yang pertama. Berputus asanya dia dari rahmat Allah Azza wa Jal, bisa jadi lebih besar dosa ini daripada dosa dia yang pertama tadi, yang dia terus menerus di dalamnya. Karena yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal hanyalah orang-orang yang kafir. Seorang mukmin tidak selayaknya dia berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, di sini Allah akan menyebutkan apa? Kekurangan, aib, keburukan yang dilakukan oleh orang yang hendak dipanggil. Tapi Allah menyifatinya dengan apa? Ibadi, hamba-hambaku. Katakanlah, wahai Rasul, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya dia bergelimang dengan dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih ada kesalahan-kesalahan lainnya dalam perkara taubat ini. Di antaranya misalkan adalah seseorang yang berputus asa dari taubatnya para pendosa. Jihah ini berarti datangnya dari orang-orang di sekeliling pendosa tersebut. Mereka berputus asa dari taubatnya si pendosa ini. Di antaranya lagi adalah apa? Mencela orang-orang yang diuji dengan dosa-dosa ini. Kita melihat orang berada dalam dosa dan maksiat, bukannya malah menasihati, bukannya malah mengingatkan, malah apa? Ya, dia mencela dia. Sehingga dia semakin jauh dari kebaikan-kebaikan karena celaan tersebut. Kemudian di antara kesalahan yang lain juga adalah apa? Berhujjah dengan takdir terhadap perbuatan maksiatnya tersebut. Dengan mengatakan apa? Allah sudah mentakdirkan maksiat ini terjadi, ya sudah. Dan tentu saja ini adalah semuanya adalah dakwa-dakwa, anggapan-anggapan yang tidak benar, yang para ulama membantah, telah membantah semua dakwa-dakwa tersebut.
Dan karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menyebutkan dan membahas semuanya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan dari materi. Dan sisa waktu yang ada kita coba pergunakan untuk melihat pertanyaan dan menjawabnya jika bisa kita jawab.

Taib. Ustaz tadi sebutkan apabila taubat itu dilakukan apabila di penghujung akhir hidupnya, maka taubatnya tidak diterima. Bagaimana dengan orang yang sakit yang taubat, yang tidak mengetahui bahwa itu adalah akhir hidupnya, apakah taubatnya diterima? Taib. Orang dalam keadaan sakit, kemudian dia teringat dengan dosa-dosanya, dan akhirnya dia pun bertaubat. Kita mengatakan bahwasanya selama dia tidak menyangka dengan persangkaan yang besar bahwasanya akhir hidupnya sudah benar-benar dekat di depan matanya, maka pintu taubat masih terbuka. Nah, kalau di sini tadi dalam pertanyaan, dia tidak tahu apakah itu akhir hidupnya. Nah, kalau dia nggak tahu, berarti ini belum berada di persangkaan akhir ajal. Nah, taib. Dia masih sakit dan dia nggak tahu apakah sakit itu yang mengambil hidupnya ataukah enggak, sebab yang mengambil hidupnya ataukah enggak. Nah, berarti ini masih persangkaan. Dia belum benar-benar mendekati yakin bahwasanya saya sudah nggak bisa hidup lagi. Nah, berarti ini masih persangkaan dan pintu taubat insya Allah masih terbuka pada orang-orang yang seperti ini.

Ustaz, apakah berdosa jika kita meragukan taubatnya seseorang? Apakah berdosa jika kita meragukan taubatnya seseorang? Asalnya adalah kita senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik terhadap taubatnya seseorang. Dan ini termasuk akhlak yang mulia. Kita berprasangka baik dengan taubatnya seseorang, bahkan kita menolong dia, bahkan kita menggandeng dia untuk pergi ke majelis-majelis ilmu, berbuat ketaatan-ketaatan, ini akhlak yang sangat terpuji sekali. Akan tetapi, seandainya ada banyak sebab, yang datang di hadapan matanya, yang menjadikan dia berpikir, oh ini orang kayaknya masih gak benar. Kemudian kita dalam keadaan misalkan mau bermuamalah dengan dia. Nah gitu ya. Berbisnis atau apapun itu. Nah, tapi kita dihadapkan itu tadi. Dia sudah bertaubat dari, katanya dia sudah bertaubat dari perbuatan yang lama. Tapi kita melihat masih ada banyak korinah-korinah ya, petunjuk-petunjuk bahwanya si fulan ini ya pura-pura taubat aja misalkan, maka silahkan dia bangun muamalah dia berdasarkan persangkaan itu, kalau memang ada banyak apa tadi, petunjuk-petunjuk kesana. Tapi asalnya adalah kita senantiasa berhusnudzon terhadap kaum muslimin ya. Nah,

Bagaimana ciri-ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Salah satu cirinya adalah dia khawatir taubatnya tidak diterima. Salah satu cirinya adalah apa? Dia khawatir taubatnya ini belum sebenar-benarnya, enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kekhawatiran tersebut mendorong apa? Mendorong dia memperbanyak perbuatan baik, ketaatan-ketaatan, benar-benar berhati-hati terhadap dosa-dosa yang lalu sehingga dia tidak terjerumus lagi ke dalamnya, memperbanyak amal baik dan seterusnya. Mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda bahwasanya taubatnya telah diterima. Karena Allah ganti dosa-dosanya tadi dengan apa? Dengan yang lebih baik, berupa apa? Amal-amal, ketaatan-ketaatan dan seterusnya.

Bagaimana caranya agar dosa di masa lalu tidak teringat lagi? Padahal sudah bertobat dari dosa tersebut. Dosa-dosa yang terjadi di masa lalu, bahkan kita katakan ini adalah sesuatu yang perlu sering kita ingat-ingat. Agar apa? Agar kita senantiasa mendekat kepada Allah Azza wa Jal. Agar kita membayar dosa-dosa yang berada di masa lalu tersebut dengan apa? Perbuatan-perbuatan baik. Memperbanyak perbuatan-perbuatan baik dari ketaatan-ketaatan. Maka senantiasa kita katakan apa? Bahkan silakan diingat-ingat dosanya. Agar apa? Agar kita senantiasa berhati-hati dari dosa itu. Agar kita senantiasa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla.

Afan izin bertanya, bagaimana jika seseorang melakukan perbuatan zalim terhadap ana di masa lalu, tapi beliau tidak meminta maaf atau ada penyesalan terhadap dirinya karena telah menzalimi ana? Apakah ana harus ikhlas memaafkan atau menunggu balasan dari Allah kepada beliau terhadap perbuatan tersebut? Taib. Pertama, kita mengatakan secara singkat, memaafkan itu tentunya lebih baik, lebih tinggi tingkatannya. Ya, memaafkan orang lain yang berbuat zalim terhadap diri kita, ini lebih baik, lebih tinggi tingkatannya daripada kita apa? Berharap balasan terhadap orang tersebut. Dan Allah tidak samar terhadap segala tindak tanduk hamba-hambanya, dan perbuatan-perbuatan tersebut pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Entah kita lupa dengan hal tersebut atau entah kita mengingat-ingatnya, Allah langsung pasti akan memintai pertanggungjawaban orang tersebut. Maka kalau kita bisa berusaha, mungkin di awal kita gak bisa, tapi kita senantiasa mengingat keutamaan-keutamaan memaafkan orang lain, menjadikan hati kita juga beristirahat dengan memaafkan orang tersebut, maka kalau kita bisa melakukan ini lebih baik.

0: Sudah habis ya? Baik. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan di waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita mohon kepada Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menerima segala amal-amal kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin, semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna Allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, "Akhiru salawatikum bilaili witran," akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja daripada tahajud tanpa witir. Lebih baik witir tanpa tahajud, ya.
5: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
8: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al-muslimah, dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di BBR Buah Batu Regensi Bandung, ya Allah muliakan. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm. Kita sedang bahas adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Dan pertemuan terakhir adalah adab yang ke-10 yang menjelaskan salah satu adab, yaitu nonjing ihtiramul ulama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang ke-11. Adab yang ke-11 adalah at-tathabbut was-sabat. Tathabbut dan sabat. Tathabbut bahasa kitanya atau nama lain dari tabayyun. Makna tabayyun adalah mencari keterangan, mencari bukti, mencari kejelasan tentang sebuah berita, pendapat, atau informasi. Bahasa kitanya cross-check, recheck. Adapun sabat, sabat maknanya ulet, tegar, sabar di atas sesuatu. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan poin ini, wa min ahammil adab allati yajibu ay tahalla biha talibul ilm at-tathabbut fi ma yunqalu min al-akhbar wa at-tathabbut fi ma yasduru min al-ahkam. Di antara adab terpenting yang wajib dijadikan hiasan diri oleh para penuntut ilmu adalah tabayyun atau tathabbut tentang berita yang didengar, termasuk juga tathabbut tentang sumber dari hukum yang sampai kepada dia. Berita yang dinukil kepada kita, mau tidak mau harus kita selidiki benar ataukah tidak. Setelah benar, maka langkah kedua adalah tabayyun atau tathabut tentang hukum. Mungkin saja hukum yang kita dengar itu didasarkan kepada sesuatu yang kita tidak tahu, lalu kita hukumi bahwa itu salah, padahal kenyataannya tidak salah. Sebagai contoh, umpamanya ada berita, si Fulan, Ustadz Fulan, ulama Fulan berpendapat begini, begini, begini. Pertama, yakinkan dulu benar gak si Fulan atau Ustadz Fulan itu berkata demikian, demikian, dan demikian. Itu pertama. Kedua, kalau sudah benar si Fulan itu berkata demikian, lalu tabayun atau pastikan tentang hukum dari yang dikatakan oleh si Fulan itu. Mungkin saja kita menghukumi, oh itu salah. Karena kebodohan kita, padahal dia benar. Beberapa hari yang lalu, saya ada berita tuh. Seorang da'i terkenal di Bandung. Ngisi di satu masjid yang kita ngisi di sana, di Al-Ukhuwah. Si Ustadz itu lebih senior dari saya. Ngomong itu tarbiyah sunnah itu anti atau tidak membantu Palestina, katanya gitu. Saya punya bukti, diajak debat, gak mau dia. Kita mikir apa betul kita itu anti Palestina. Pertama, kita menggalang dana untuk itu ya. Kedua, saya pribadi sering tuh membela kaum muslimin Palestina dan doakan mereka di sela-sela ceramah, di setiap khutbah Jumat, mengutuk Zionis yang menjajah kaum muslimin di Palestina. Dan kita bekerja semangat dengan tim yang mengirim bantuan ke sana. Itu kan realita kenyataannya begitu. Tapi ada seorang dai menyatakan, YTS, Abu Haidar, itu anti Palestina. Aduh, ini pertama, ada berita begitu tuh. Pertama, gak boleh kita percayai. Harus tabayun, benar gak dia ngomong begitu. Kalau sudah yakin dia ngomong begitu, tabayyun. Tentang masalah hukumnya dan seterusnya. Ya. Di sini disebutkan cara atau langkah yang harus kita lakukan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Walakin kaifal ilaju fi hadhil hal. Bagaimana solusi tentang masalah ini. Beliau berkata, antattasila biman nusiba ilaihil khabar wa taqul nuqila anka kadha wa kadha fa hal hadha sahihun thumma tunaqishuhu. Pertama kita hubungi orang yang ngomong tersebut. Benar enggak engkau ngomong demikian, demikian, dan demikian? Apakah ini sahih atau tidak? Kalau ternyata benar dia ngomong begitu, kita diskusi dengan dia. Ini salah satu contoh. Contoh kedua tentang hukum. Kita mendengar umpamanya kan ada nih. Berita Ustaz Fulan berpendapat A. Kita enggak setuju tuh. Pertama, tabayun, check and recheck. Benar enggak Ustaz Fulan itu berkata A? Setelah benar dia akui, kita diskusi kenapa Anda berpendapat A. Ada contoh yang pernah tersebar, umpamanya Ustadz Fulan menyatakan kalau imam kunut pada waktu sholat subuh kita juga ikut kunut. Ada yang begitu? Ada berpendapat. Kemudian yakinkan dulu, benar gak dia ngomong begitu? Kalau benar dan kita gak setuju, oke, diskusi. Siapa tahu dia benar, kita salah. Jadi pertama tabayun tentang pendapat seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama. Yang kedua setelah benar dia ngomong begitu dan berbeda dengan kita, oke, diskusi. Mungkin kita salah, kemudian kita rujuk. Mungkin dia yang salah, kemudian dia yang rujuk setelah diskusi tersebut. Peribahasa menyatakan, idza ulima sabab batalal ajab. Kalau sudah diketahui sebab, hilanglah keheranan. Kalau bahasa Arabnya enak ya, muitis gitu. Idza ulima sabab batalal ajab. Ab-ab. Kalau diterjemahkan, kalau sudah diketahui sebabnya, maka hilanglah keheranan. Umpamanya kita heran Ustaz Fulan berpendapat begitu. Heran, kenapa sih berpendapat begitu gitu. Tapi ternyata setelah diketahui sebabnya, oh, hilang keheranan. Contoh, dan ini saya alami dulu. Oh, sesuatu yang dari dulu saya yakini, kunut subuh itu bid'ah. Yang menyatakan kunut subuh itu bid'ah itu bukan ulama, tapi sahabat. Sahabat Nabi SAW. Seorang anak, anaknya ini tabi'in, bapaknya sahabat. Di kalangan tabi'in muncul polemik sunat kunut subuh. Anak ini nanya ke bapaknya, kan bapaknya sahabat yang puluhan tahun bergaul dengan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Lalu dia bertanya, ya abati, qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, afakanu yaqnutuna fi salatil fajr? Kata sang anak, hei bapak, engkau sudah salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Khulafaur Rasyidin ini berusia 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 12 tahun. Dan sesuai dengan Ali itu total 30 tahun. Sebelumnya dengan Nabi SAW. Nabi sholat, sahabat ini, bapak sang anak yang bertanya tadi ikut di belakang Nabi SAW. Nabi wafat diganti oleh Umar. 2 tahun Umar jadi imam. Umar wafat diganti oleh, Abu Bakar wafat diganti oleh Umar, Uthman, Ali. Terus. 5 orang imam terbaik. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Apakah mereka dulu kunut gak pada waktu sholat subuh? Sang anak nanya begitu. Apa kata sang bapak? Ya bunaya hiya muhdathatun fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Hai anakku, kunut subuh itu perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Ini ucapan sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi tidak, Abu Bakar tidak, Umar, Uthman sampai Ali tidak. Dan hadis ini sahih, di antaranya dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, Bab Qunut. Padahal kita tahu Imam Ibnu Hajar dari segi fiqih bermadhab kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mensunnahkan qunut subuh. Tapi berdasarkan hadis ini jelas bahwa qunut subuh tidak dilakukan oleh Nabi sampai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itulah kesaksian sahabat. Sebagian ustaz lebih saklek, itu kalau bid'ah enggak boleh dilakukan. Ternyata ada fatwa dari ulama Ahlus Sunnah, bila imam kunut kita pun ikut kunut. Heran enggak? Heran. Kita punya hujjah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Kalau sunat qunut subuh itu bid'ah, berarti kalau dilakukan maksiat, walaupun imam melakukan, kita enggak boleh, karena tidak boleh taat dalam maksiat. Sampai akhirnya beberapa ustaz nanya ke masyayikh yang berfatwa kita harus qunut subuh. Kalau imam qunut, kita pun ikut qunut. Heran kan kita? Kenapa heran? Enggak tahu sebab. Setelah bertanya, dijelaskan sebabnya, hilanglah keheranan. Tadinya kita menuduh salah ini fatwa. Karena kebodohan. Karena belum tahu sebabnya. Setelah dijelaskan dengan ilmu, setelah tahu sebabnya, hilanglah keheranan. Lalu rujuk kepada penjelasan tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan sebuah peribahasa dalam bahasa Arab, idza ulima sabab batalal ajab. Kalau sudah diketahui sebabnya, maka hilanglah rasa heran tersebut. Ini contoh tabayun di dalam hal ilmu. Tidak hanya dalam masalah berita tentang kehidupan, tapi yang paling penting adalah berita yang berkaitan dengan agama. Pertama, ada dua yang wajib kita bertabayun tentang berita yang berkaitan dengan perkara agama. Pertama, kalau menyebar sebuah informasi yang berkaitan dengan agama, wajib kita tabayun benarkah agama tersebut berkata demikian. Betapa banyaknya orang yang sembrono, biasanya itu cendekiawan muslim yang enggak belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, tapi dia ceramah tentang agama. Lalu menyampaikan hadis secara sembrono asal bahasa Arab, dianggap itu ayat atau hadis. Ada yang begitu? Banyak. Dinukillah ungkapan yang menyatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, lalu diklaim ini ucapan Nabi SAW. Hadis. Diungkapkanlah utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai masuk lubang lahad. Dikutiplah atau disampaikanlah ungkapan yang menyatakan hubul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Diungkapkanlah sebuah ungkapan yang menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu asal bahasa Arab disampaikan, dianggap hadis. Kadang lebih konyol lagi, Allah berfirman dalam Al-Quran, lalu disampaikan. Ada yang begitu? Ada banyak. Nah, wajib kita bertabayun, betulkah itu ayat? Betulkah itu hadis? Betulkah itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hoax yang dibikin-bikin agar dipercaya orang? Hoax itu dinisbatkan kepada Allah atau Rasulnya. Ini firman Allah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu hoax. Di sinilah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, termasuk berita ini yang paling penting soal agama, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, pertama yakinkan dulu betul gak itu ayat, betul gak itu hadis. Berdusta atas nama orang biasa dosa besar. Tapi sebesar-besar kedustaanlah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la takdzibu alayya fa innal kadziba alayya laisa kal kadzibi ala ahadikum faman kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan sekali-kali kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Ini disepakati oleh para ulama sebagai satu-satunya hadis yang derajatnya sampai kepada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi itu memang lafaz yang demikian itu mutawatir, dikenal oleh orang-orang, oleh diriwayatkan oleh puluhan para ulama ahlul hadis. Ini hadis yang paling mutawatir. Siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat dalam neraka. Nah, berdusta atas nama Nabi SAW itu tadi menyampaikan ungkapan yang bukan ucapan Nabi, tapi diaku sebagai ungkapan Nabi. Dengan kata lain, menyebarkan hadis palsu. Menyebarkan hadis dhaif tanpa dijelaskan kedhaifannya. Itu sama dengan berdusta atas nama Nabi SAW. Maka tabayun tentang ayat, tentang hadis, artinya mencari keterangan yang pasti, benarkah itu ayat, benarkah itu hadis Nabi SAW. Kalau benar, sahihkah, validkah bahwa itu dari Nabi SAW. Kalau sudah valid, sahih, itu ayat, benar surat sekian, ayat sekian. Atau hadis, ya hadis itu sahih diriwayatkan oleh imam tertentu dengan sanad yang sahih umpamanya. Maka langkah pertama sudah kita lakukan secara benar. Ini yang dimaksud tabayyun, tasabut bagi para tulabul ilmu tentang perkara agama. Atau kadang orang mengutip pendapat sahabat, pendapat ulama. Berkata sahabat anu, berkata ulama anu. Kadang nukilan, kutipan itu benar. Kadang-kadang keliru sebenarnya ucapan ulama lain, tapi diaku kepada ulama ini. Keliru yang seperti itu. Maka tabayyun. Ya, yakinkan. Arti tabayun artinya mencari keterangan pasti tentang kebenaran kutipan tersebut. Nah, sebagai thalibul ilm wajib memastikan kebenaran dari sumber omongan dia. Kalau itu ayat, tidak salah sebut surat dan ayatnya, nomornya. Kalau itu hadis, tidak salah sebut perawinya dan bahkan nama kitab yang menjadi rujukan bagi hadis tersebut. Kalau itu ulama, dalam kitab apa ulama tersebut berkata demikian? Ya. Nah, disinilah pentingnya tabayyun dalam perkara agama. Yang pertama, tabayyun untuk memastikan sumbernya. Kedua, tabayyun tentang pendapat orang dalam beragama. Kalau tadi tentang agama, benar gak ini dari agama? Yang kedua, pendapat orang tentang agama. Seperti tadi, contohnya tadi, ulama tertentu berfatwa begitu, begitu, dan begitu. Contoh nih, contoh. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi menyatakan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu sedekap itu bid'ah dhalalah. Kalau itu langsung saya baca dari kitabnya Sifat Salat Nabi. Bahkan ada dua kitab ini, ada tiga kitab kata tentang sifat salat Nabi. Pertama buku Sifat Salat Nabi-nya, yang kedua Mukhtasar Sifat Salat Nabi, ketiga Aslu Kitab Sifat Salat Nabi. Tiga-tiga Syekh Al-Albani. Di tiga-tiganya ada sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu itu bid'ah dhalalah. Sementara ulama-ulama Saudi menyatakan sunnah. Syekh bin Baz menyatakan sunnah. Syekh Al-Utsaimin kita sudah pernah bahas di Kitabul Ilmi. Menyatakan sami'allahu liman hamidah kesini itu sunnah. Ya. Syekh Al-Basa menyatakan sunnah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan sunnahnya begini. Hanya Syekh Al-Albani yang menyatakan itu bid'ah dhalalah. Muncul berita ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ke Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz salat. Dan ternyata Syekh Al-Albani menyatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu sedekap beliau. Padahal beliau berfatwa bid'ah dhalalah. Menyebar. Apakah benar gitu kan? Saya sendiri tidak tahu, tapi berita ini menyebar. Mau tabayun kepada Syekh Al-Albani rahimahullah sudah meninggal. Tapi kebetulan saya pernah ketemu beberapa muridnya. Di antara Syekh Ali Hasan Al-Athari. Saya tanya, Syekh, saya dengar Syekh Al-Albani ketika sholat di belakang Syekh bin Baz menyatakan sami Allah liman itu sedekap. Rabbi menyatakan bid'ah. Apa benar berita ini? Apa kata Syekh Ali Hasan Al-Hasan? Saya juga dengar sering, tapi saya tidak melihat kejadian ini. Tapi kata beliau, yang saya tahu dari pendapat dan prinsip guru saya Syekh Al-Albani, kalau berita ini ada, saya kalau ini kejadian, maka saya yakin Syekh Al-Albani bakal demikian. Seandainya Syekh Al-Albani sholat di belakang Syekh bin Baz, saya yakin Syekh Al-Albani akan mengikuti gerakan Syekh bin Baz. Walaupun beliau berpendapat itu bid'ah. Saya yakin beliau akan begini. Itu yang saya tahu tentang beliau. Kejadian itu sendiri saya tidak lihat. Tidak saya saksikan. Tapi beritanya menyebar. Dan saya tidak pernah bertanya kepada beliau selama hidupnya. Karena saya sudah tahu prinsip beliau. Itu kata Syekh Ali Hasan. Benar. Begitu. Wallahi saya langsung mendengar penjelasan itu dari beliau. Di Mekah lagi ya. Waktu entah haji entah umroh ketemu. Pernah sempat makan bareng ngobrol. Salah satunya saya nanya begitu. Nah ini tabayyun tentang pendapat orang. Itu pertama, benar ternyata berita ini. Kedua, alasannya. Kenapa Syekh Al-Albani yang berpendapat gini bid'ah, tapi pas jadi makmum begini? Apa alasannya ya Syekh? Alasannya karena hadis yang sahih, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Maka disebut imam. Apa makna imam? Man yu'tamabi. Imam itu orang yang harus diikuti. Dan memang hadis menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamabi. Imam dijadikan memang untuk diikuti. Hadis ini ada di kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar dalam bab salat, dalam bab imamah wal jamaah. Dan kita pernah membahas kitab ini di Masjid Cipaganti dulu ya. Berkata Sya'al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Akam Syarah Bulughul Maram. Hadis innama ju'ilal imamu liyutamabi itu hadis yang memberikan penjelasan gamblang tentang tata cara sholat berjamaah. Ini untuk berjamaah khusus. Ditekankan makmum harus ikut imam termasuk dalam hal beberapa gerakan yang berbeda antara imam dengan makmum. Makmum dengan imam kan sering berbeda pendapat dalam masalah fikih ya. Contohnya umpamanya ketika turun sujud. Ada yang dua tangan dulu, ada yang dua lutut dulu. Sedekap, ada yang sami Allahu liman hamidah sedekap, ada yang ke bawah. Demikian juga ketika bangkit dari sujud menuju berdiri. Ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung. Itu berbeda-beda. Ketika berjamaah seluruh makmum wajib ikut pendapat imam. Berdasarkan hadis, innama ju'ilal imamu liutamabi. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Lalu Syekh Al-Basan mengutip pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah di atas Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau memberikan contoh. Bila imam berpendapat dua lutut dulu, sedangkan makmum berpendapat dua tangan dulu ketika mau sujud, ketika berjamaah makmum harus ikut gerakan imam. Kalau imam dua lutut dulu, makmum berpendapat dua tangan dulu, maka ketika berjamaah ikut imam dua lutut dulu. Kalau imam ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, tidak duduk istirahat. Dan kita sebagai makmum berpendapat harus duduk istirahat ketika berjamaah ikuti imam. Jangan duduk istirahat. Nah itu dijelaskan oleh para ulama hadis itu untuk sholat berjamaah. Lalu diberikan beberapa contoh. Contohnya umpamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang sudah meninggal. Ada murid-muridnya di antara Abu Yusuf. Juga dikenal sebagai ulama. Murid terkemuka dari Imam Abu Hanifah. Berkunjung ke sana. Sampai menginap. Pas sholat subuh Imam Syafi'i dijadikan imam. Gak ada yang berani itu. Tapi ada masalah, nanti Imam Syafi'i pasti kunut tuh. Diskusi. Kalau Imam Syafi'i kunut, kita ikut kunut. Padahal menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, kunut subuh itu bid'ah. Tapi karena nanti Imam Syafi'i mensunahkan kunut subuh, kita ikut. Itu pendapat Abu Yusuf dan murid-murid Imam Abu Hanifah yang lain. Siap kunut. Apa yang terjadi? Ketika rakaat kedua setelah bangkit dari ruku, makmum semua siap kunut, Imam Syafi'i langsung sujud tidak kunut. Makmumnya siap kunut, imamnya tidak kunut. Ketika ditanya seusai salat kenapa tidak kunut? Saya ihtiram kepada Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di daerah ini. Bayangkan sudah meninggal saja masih ihtiram mengikuti pendapat ulama di tempat beliau sholat. Apalagi kalau beliau masih ada gitu. Pasti akan lebih mengikuti pendapat ulama pribumi yang seperti. Jadi Para ulama kita melihat ketika berjamaah, mereka sepakat mengikuti pendapat imam di dalam sholat itu. Adapun ketika dia jadi imam atau sendiri sholat sunat, maka semuanya melakukan gerakan sholat sesuai dengan pendapat yang diyakininya. Nah, ini contoh tabayyun tentang hukum. Pertama, tabayyun tentang berita, benar enggak si fulan itu berpendapat begini atau begitu. Yang kedua, bertabayyun tentang hukumnya, kenapa berbuat begitu. Setelah tahu kenapa, ada diskusi, kelihatan mana yang lebih kuat hujahnya. Kalau dia yang lebih kuat hujahnya, kita rujuk. Kalau kita lebih kuat hujahnya, dia pasti akan rujuk kepada pendapat kita. Itulah tabayyun dalam masalah agama. Ada dua hal yang ditabayyuni. Pertama tentang sumber penukilan agama, ayat atau hadis. Yang kedua tentang pendapat orang tentang agama, beserta nanya tentang sebab atau dalil yang dia pegang, kenapa dia berpendapat seperti itu. Itulah tabayyun, dan tabayyun ini sikap atau karakter atau adab yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Kedua, as-sabat. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wa hunaka farqun bainas sabat wat tasabbut. Fahuma syai'an mutasyabihan lafdhan mukhtalifati ma'nan. Ada perbedaan antara sabat dan tasabbut. Keduanya mirip dari segi lafaz tapi berbeda dari segi makna. Tasabbut dan sabat. Kalau tasabbut kita sudah tahu, melakukan check and recheck, melakukan cross check, tabayun atau mencari keterangan lain untuk memastikan benar tidaknya, valid tidaknya berita itu. Itu tabayun atau tasabbut. Adapun sabat. Makna sabatlah as-sabru wal musabarah wa alla yamulla wala yajjura wa alla ya'khudha min kulli kitabin nutfatan wa min kulli fannin qit'atan thumma yatruk li anna hadha alladhi yadhurru talib wa yaqta'u alayhi al-ayyam bila fa'idah. Adapun makna sabat, maknanya sabar dan ulet, tidak jemu, tidak bosan, tidak mengambil satu poin dari satu kitab, terus beralih ke kitab lain, mengambil satu poin dari kitab lain, kemudian setelah itu ditinggalkan. Bosenan, kata orang Sunda namanya. Karena ini akan membahayakan para penuntut ilmu, lalu habis waktu tanpa faedah.

seperti al-arabiyah lin nasyiin atau al-arabiyah apa lin natiqina bi ghairiha li ghairi natiqina biha, itu diperselisihkan jadul itu ya. Ada macam-macam tuh. Al-arabiyah baina yadaik itu buku-buku rujukan tentang nahu dan dalamnya ada sharaf juga. Setiap buku menjelaskan setiap poin pelajaran nahu dengan cara yang berbeda. Tapi hasilnya sama, nanti hasil akhirnya sama. Contoh umpama cara membaca Al-Quran. Dulu kan kita alif, ba, ta, sa gitu. Terus a, ba, ta, sa, jaha, ho, da, da, roja. Masih hafal, masih ingat? Sekarang ada iqra, ada qiraati. Metodenya beda kan? Tapi siapapun yang belajar baik dari iqra, dari qiraati, dari abatasa, hasil akhirnya cara membaca Qurannya sama apa beda? Sama. Tajwid makhraj yang dijelaskan di dalamnya hasil akhirnya sama. Tidak ada perbedaan. Oh, kamu pasti belajar dari iqra yang pantas bacanya begitu. Saya mah dari qiraati, ya, makanya bacanya begini. Apa begitu? Enggak, sama. Belajar dari buku manapun hasil akhirnya sama. Tata cara baca Qur'annya, tajwid makhrajnya sama. Bahasa Arab juga begitu, nahwu shorof. Beda buku, tapi hasil akhirnya sama. Enggak ada perbedaan. Yang beda adalah pertama metodologi, yang kedua silabusnya. Urutan materinya beda. Bisa enggak kebayang kalau belajar nahwu umpah dari bab awal dari matan al-Ajurumiyah. Bosan. Pindah kepada Qatratun Nada. Metodenya beda tuh. Silabus materinya juga berbeda tuh. Ya. Setelah itu baru sebulan pindah lagi ke matan Alfiyah Ibnu Malik umpah. Beda lagi. Tambah liur lagi. Kebayang orang ini hanya akan mengalami rasa pusing puyeng tanpa paham isinya. Gagal dia. Karena apa? Karena tidak astabat. Tidak ulet, tidak sabar. Contoh umpah dalam yang lain dalam mustalahul hadis. Dan buku mustalahul hadis itu banyak. Ada buku umpamanya Mustalahul Hadis, umpamanya An-Nukhbah. Ada lagi Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah ini bukan hanya bahasa Arab. Tapi juga ada dalam hadis, Mustalahul Hadis, tapi susunan Imam Al-Iraqi. Dan seterusnya. Metodenya beda, silabusnya beda. Pasti bingung tuh. Sama dengan ilmu-ilmu duniawi, umpamanya apa ya, bela diri. Taekwondo, ada karate, ada kungfu, ada silat. Sama apa tidak? Sama-sama bela diri, tapi gerakannya kan berbeda. Metode mengajarnya berbeda, silabusnya beda. Ingin jagoan jadi pendekar. Masuk karate, 3 bulan, masuk taekwondo, 3 bulan, beda lagi. Masuk kungfu, beda lagi. Masuk silat, liur. Akhirnya walaupun 10 tahun belajar, dasar ente jago-jago. Karena apa? Karena ini baru dasar, bosan pindah ke tempat. Dasar lagi, otomatis dari nol lagi kan. Baru sebulan, 2 bulan, terjago uai gini, pindah lagi, ini lagi, kembali lagi ke dasar. Terus uai dasar selama 10 tahun. Kawannya yang sabar, ulet di satu jenis bela diri, terus setelah 10 tahun sudah jadi master. Kalau ini pindah-pindah, gitu uai, tidak sardai. Maka terbuanglah waktu secara percuma. Ini juga berlaku di dalam mempelajari disiplin ilmu agama. Kita tahu ilmu agama ini disiplin ilmunya banyak macam-macam. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fiqih, ada ilmu usul fiqih, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu sastra atau balaghah, ada ilmu mantik, ada macam-macam. Dan kitab rujukannya berbeda-beda. Metodenya berbeda.

silabusnya berbeda. Demikian juga ulama yang menjadi guru. Ketika banyak ulama fiqih mengajarkan fiqih, sumber kitabnya beda, metodenya berbeda, silabusnya berbeda, otomatis hasilnya ada perbedaan. Walaupun hasil akhir sama, tapi cara berpikir nanti akan beda. Cara istimbat nanti akan berbeda. Maka ditetapkan oleh Syekh Al-Utsaimin harus sabat, ulat, sabar, agar tadi dia mendalam di satu bidang tertentu oleh satu guru tertentu, akhirnya dia mendalam di bidang itu. Tidak berpindah-pindah. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala sangat menekankan, tidak dianjurkan untuk membahas banyak kitab fiqih di waktu yang bersamaan. Karena akan bercampur baur antara silabus dan metodologi. Akhirnya dia liur sendiri. Kalau mau belajar fiqih di satu kitab saja dengan satu guru, jangan dulu berpindah kepada guru lain dan kitab lain, masih di bidang fiqih yang sama. Demikian juga hadis. Jangan sampai baru sebulan pindah ke kitab lain dan guru lain, 2 bulan pindah lagi ke guru lain, kitab lain, 2 bulan lagi pindah lagi, maka dia tidak akan pernah memahami fikih tersebut secara mendalam. Dia akan mengalami rasa pusing, liir, dan bingung terhadap ilmu fikih yang sedang dia pelajari tersebut. Maka kalau kita bersifat atau berstatus sebagai penuntut ilmu nyantri, maka tidak boleh berpindah guru, tidak boleh berpindah kitab untuk satu disiplin ilmu. Ini untuk santri khusus yang bercita-cita atau bertujuan ingin menjadi dai atau ustadz di masa yang akan datang. Adapun kalau sifatnya pengajian umum, bukan memahami agama untuk diajarkan, bukan. Tapi memahami agama untuk diri sendiri saja. Makanya belajarnya juga pada kajian-kajian umum. Dan materi yang diberikan tidak tersilabus, tidak menetapkan metodologi dan silabus tersendiri, tapi umum. Seperti kajian-kajian umum, maka itu mah boleh mengaji ke banyak ustaz, membahas banyak kitab, karena itu sistemnya tematik. Hanya langsung kepada poin akhir atau penjelasan akhir atau kesimpulan akhir. Enggak perlu belajar kaidah, enggak perlu belajar cara beristimbat, enggak perlu belajar cara memahami dalil. Ibarat kalau makanan mah sudah jadi. Pengajian umum itu kalau makanan ibarat kita makan di restoran siap saji. Udah tinggal pesan apa yang diinginkan, nanti makan begitu. Beda dengan kalau kita mau menjadi chef. Kalau mau menjadi chef ya harus belajar. Belajar bahan makanan, cara mengolah makanan, cara meramu bumbu-bumbu agar makanan itu menjadi enak, menjadi sehat, menjadi bermanfaat. Nah, beda ya belajar menjadi chef dengan makan di restoran. Kajian-kajian umum seperti ini ibarat makan di restoran. Apa yang diinginkan, pesan menu yang ada, lalu tersaji tinggal gitu. Adapun kalau kursus ingin menjadi chef ya beda lagi ya. Itulah perbedaan antara 2 jenis cara belajar agama. Ada yang belajar secara terstruktur, tersilabus dengan metode tertentu, rujukan tertentu, guru tertentu. Ada yang sifatnya umum, pengajian umum seperti yang kita jelaskan atau kita lakukan sekarang ini. Inilah 2 sifat yang tidak boleh diabaikan oleh para penuntut ilmu. Pertama, tabayun atau tasabut tentang perkara agama. Yang kedua, as-sabat. Makna as-sabat adalah sabar, ulet,
tegar di atas satu fan, satu disiplin ilmu dengan guru yang tetap dan kita berujukan yang ditentukan. Ya, inilah yang kita bahas untuk hari ini. Salah satu di antara adab yang harus diperhatikanlah tasabut dan astabat. Ya, itu poin yang ke-11. Poin yang ke-12-nya kita akan bahas tahun depan. Mungkin itu poin terakhir yang ke-12. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Pak Mul, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu laporan ya Pak, curhat. Terus komentar saya gimana? Iya, pertama setiap orang ngaku mengikuti salaf. Ini menunjukkan memang salaf itu pemahaman yang benar. Karena memang salaf maknanya sahabat. Mengikuti manhaj salaf artinya mengikuti akidah, pemahaman generasi sahabat. Dan sahabat itu dijamin benarnya oleh Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran menyatakan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini artinya sahabat ya. Dan orang yang mengikuti mereka, mengikuti pemahaman dan pengamalan tentang Islam. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Wa'anda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah menjanjikan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Para sahabat, muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dijamin Allah ridhoi, dijamin surga. Menunjukkan pemahaman dan pengamalan mereka itu benar. Kalau enggak benar, maka enggak akan ridho, enggak akan dijamin surga. Artinya. Nah, ini dalil dari salah satu ayat. Ada puluhan ayat dalam Quran yang semakna dengan itu. Apalagi hadis lebih banyak lagi. Menunjukkan pemahaman salaf maknanya adalah para sahabat itulah pemahaman yang benar. Makanya diperbutkan semua ngaku salaf. Sebelum kita lahir, ada enggak di Indonesia yang sudah ngaku salaf? Ada. Teman-teman dari Nahdlatul Ulama kan dari dulu salafiyah, pesantren salafiyah gitu kan. Karena mereka meyakini itulah yang benar, ya. Demikian juga ormas yang lain ngaku salaf yang benar. Nah, ini yang pertama, termasuk majelis kajian Pak Mulyono yang disebutkan tadi, katanya ustaznya salaf, ngajak ke salaf, tapi setelah 58 tahun, oh kajian, pertemuan berarti, gak ada satupun yang salaf gitu. Nah, jadi yang diajarkan naon itu. Ya, yang kedua begini. Kalau sekarang enggak ada jamaahnya yang mengikuti pemahaman salaf. Berarti enggak ada yang mengikuti pemahaman para sahabat tentang Islam. Terus ngikut siapa tuh? Ngikut para filsuf. Jadi Islam bahannya sama Quran Sunnah. Tapi metode memahaminya berbeda, hasil kesimpulan akhir berbeda. Kaum filsuf dengan ilmu filsafatnya. Ilmu filsafatnya dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah dengan kacamata filsafat. Tentu saja berbeda dengan disiplin ilmu tafsir, ilmu hadis ketika memahami Quran Sunnah. Metodenya berbeda, titik pemberangkatannya juga berbeda, kesimpulan akhir berbeda.
Siapa yang benar? Yang benar pastilah pemahaman para sahabat itu yang dijamin oleh Quran dan Sunnah. Ya. Apalagi titik pemberangkatan ilmu filsafat berbeda. Di perguruan tinggi Islam, dulu IAIN, sekarang UIN. Ada pelajaran ilmu mantik. Mantik juga filsafat. Sama dengan ilmu filsafat. Atau katakanlah filsafat Islam. Apa bedanya dengan filsafat yang umum? Bedanya dari titik pemberangkatan. Metodenya sama. Kalau filsafat berangkat dari keraguan-raguan tentang sesuatu. Dicari dalil akal sampai didapat keyakinan. Makanya ketika belajar filsafat, jangan dulu meyakini agama apapun, jangan. Pokoknya semua agama dianggap sama gitu kan. Lalu dicari dalil-dalil akal sampai didapat satu keyakinan. Berangkat dari keraguan, kemudian didapat keyakinan melalui metode logika. Kalau mantik berawal dari keyakinan. Umpah yakin, Allah itu esa, ini yakin. Lalu dicari dalil-dalil akal untuk menguatkan keyakinan itu. Yang berbeda titik pemberangkatan, metodenya sama dengan akal, dengan logika. Itu ilmu mantik. Ketika belajar ilmu mantik, pertama yang dibahas adalah hukum mempelajari ilmu mantik. Boleh apa tidak? Kenapa? Karena metodologinya yang bahaya, yaitu akal, logika. Semua ulama sepakat haram mempelajari ilmu filsafat termasuk mantik. Kecuali orang yang memenuhi dua syarat. Sampai Imam Syafi'i menyatakan hukmi fi ilmil kalam. Hukuman yang aku terapkan bagi ilmu kalam. Ilmu kalam itu tadi filsafat Islam adalah diarak berkeliling ke kampung-kampung sampai dipukuli dengan pelepah kurma sambil mengatakan inilah orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan berbelot kepada ilmu kalam. Al-Ghazali rahimahullah seorang ahli filsafat. Filsafat itu dari awal sampai akhir dikuasai berpuluh-puluh tahun. Berakhir pada kesimpulan la syai'a. Ini ilmu zong, ilmu yang kosong dari manfaat. Sampai beliau menyusun satu kitab namanya Tahafutul Falasifah. Artinya kritik pedas untuk kaum filosof. Memang kitab ini ada koreksi dari Ibnu Rushd. Dengan judul Tahafutul Falasifah. Kritik bagi kitab, kritik bagi para filosof. Tapi para ulama setelahnya menyatakan kritikan Ibnu Rushd kepada Al-Ghazali tentang filsafat tak ubahnya seperti kritikan seorang mahasiswa pemula yang mengkritik profesornya. Gak nyambung gitu ya. Nah jadi Al-Ghazali menyatakan haram mempelajari filsafat. Padahal beliau ahli filsafat. Kenapa beliau menyatakan haram? Setelah puluhan tahun mempelajari ternyata zonk. Kecuali dua orang. Pertama, dia sudah memiliki ilmu dan akidah tentang Quran Sunnah secara mendalam. Kedua, belajar filsafatnya itu atau ilmu kalamnya untuk menemukan kekeliruan, kesalahan, kebobrokan untuk diterangkan kepada umat. Baru boleh. Tapi untuk orang yang tidak menguasai, tidak memenuhi syarat ini gak boleh. Nah, itu dibahas di semester awal kajian ilmu kalam, hukum mempelajari ilmu kalam. Seperti itu. Ya. Ini menunjukkan kalau Quran Sunnah difahami dengan disiplin ilmu yang bukan alatnya, pasti akan keliru, pasti akan melahirkan kesimpulan yang jauh berbeda dari ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi setiap ilmu ada alat untuk memahaminya secara tepat. Al-Quran dan As-Sunnah alat untuk memahaminya ya
ilmu tafsir, ilmu hadis, termasuk juga bahasa Arab sebagai alat dasarnya, ya. Dan satu itu alat yang pas untuk memahami Quran Sunnah. Ketika Quran Sunnah dipahami oleh disiplin ilmu lain yang bukan alatnya, rusak. Taubahnya umpamanya seperti kita mau ngupas buah, harus pas alatnya. Apa alatnya? Pisau dengan ukuran tidak besar, tidak kecil, ketajamannya pas, baru tuh kulitnya dibuang, dagingnya dimakan. Itu alat. Tapi kalau ngupas buah dengan palu, bukan alatnya. Doh, ditakolan. Apa yang terjadi? Pejet, salah ini mah. Bawa ragaji, diragaji. Tetap hancur itu ya. Kita mau pasang umpamanya handle pintu. Pakai paku uril kan? Pakai paku uril. Untuk masangnya obeng. Derteku palu. Takolan. Bisa? Rusak. Ya. Jadi lakukan sesuatu dengan alatnya yang pas. Pahami segala sesuatu dengan ilmu yang menjadi alat untuk memahami perkara tersebut. Nah, sekarang umpama ilmu tentang kesehatan. Apa alatnya? Ilmu kedokteran. Kalau kesehatan manusia umpamanya difahami oleh ilmu perbengkelan, oleh montir, nanti hati jantung manusia dianggap apa? Radiator gitu. Gak nyambung ya. Kalau dipaksakan akan rusak. Jadi ilmu alat untuk memahami Quran Sunnah adalah ilmu syar'i, ilmu tafsir, ilmu hadis, termasuk bahasa Arab, nahwu shorof, balaghah dan seterusnya pasti akan pas dan akan melahirkan kesimpulan yang benar.

0: صفات صلاتنا به. Ya, kalau imam pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, imam sholat. Tapi selama sholatnya benar sesuai Quran Sunnah. Atau ada sedikit dua dikit penyimpangan dari Quran Sunnah. Kalau kesalahan penyimpangan itu tidak membatalkan sholatnya, maka boleh tetap kita bermakmum kepadanya. Dan kemakmuman kita sah, sholat kita sah. Kecuali kalau kesalahannya itu membatalkan sholatnya, ya gak boleh. Kalau pas umpamanya ketika dia memimpin sholat ternyata ngomong gitu, atau berbicara di luar doa yang harus dibaca dalam sholat, umpamanya lagi sholat, ngiung-ngiung-ngiung ada nyamuk, mati lu, batal. Gimana kalau batal? Geser aja kita maju, dia suruh minggir ke belakang. Jadi makmum dari awal lagi, karena sudah batal. Ya. Atau kita ketahui batal, dia keluar angin kedengaran. Tut gitu, udah geser saja, sudah. Tapi kalau dia melakukan kekeliruan dalam sholat, katakanlah kebidahan, yang menurut kita bidah. Kebidahan tidak membatalkan sholat, hanya mengurangi pahala sholat dia. Kita tetap harus ikuti dia sampai selesai, sampai salam dan sholat kita sah. Jadi untuk menjadi makmum, gak perlu lihat imamnya nyalaf gak gitu. Ah, gak pernah ngaji, akhirnya kita gak mau makmum, gak boleh. Jadi selama imam itu sah sholatnya bagi dirinya, sah juga keimamannya. Kalau dia menjadi imam, sah kita bermakmum kepadanya. Ya. Dalam sholatnya atau dalam kesehariannya. Ya, tidak ikut sunnah Rasul itu hanya dalam sholatnya atau dalam kesehariannya. Dalam sholatnya. Iya, artinya melakukan kebidahan gitu dalam sholatnya. Iya. Sekarang kalau imamnya pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman salaf, boleh gak kita bermakmum? Boleh, selama sholatnya benar. Selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan sholatnya di dalam sholatnya. Tetap kita wajib taat selama dia jadi imam dan kita jadi makmum, tetap ikuti ya. Jangan sampai karena imamnya belum salaf, saya mah gak mau jamaah di sini. Atau apalagi bikin jamaah sendiri, gak boleh ya. Karena kita tamu di sana, kita jamaah di sana, ikutilah imam tersebut ya. Kecuali sekali lagi kalau imam melakukan kesalahan yang membuat sholatnya batal, ya gak boleh ya. Dari Ahwat, udah gak ada lagi pertanyaan sebab waktunya terbatas. Ada yang, ini sekarang mau nikah setelah ini ya. Maksudnya ada yang mau nikah, kita harus hadir di sana. Afan Ustaz izin tanya, sholat malam, bangun kesiangan pas azan subuh. Pertanyaan, bagaimana sholat malamnya? Udah kelewat. Ya sudah, tinggal sholat subuh saja. Nanti besok jangan terlambat lagi. Bagaimana bisa diganti siang? Bisa, sholatlah 12 rakaat di siang hari ya. Apakah 12 kali salam? Enggak, 2 salam ya. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apakah harus ada witir? Enggak, karena witir adalah sholat di malam hari. Enggak ada witir di siang hari. Izin bertanya, ahsannya apakah kita ikut dalam pemilu atau tidak? Aduh, berat. Cuma hanya ada nggak undang-undangnya? Kalau kita mengajak orang jangan ikut, bisa dipidana, ada? Ada? Ada ya? Kalau kita tidak milih, boleh. Karena itu hak, bukan kewajiban. Yang tidak boleh memprovokasi orang untuk tidak milih ya. Itu ada pasalnya? Ada. Makanya saya nggak mau jawab ini. Mesti kena undang-undang pidana tentang pemilu ya. Jadi intinya saya tidak mau jawab. Cukup ya sampai di sini. Khawatir enggak kebagian parasmanan. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka.

0: mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid, kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada di samping, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
2: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat, minta maaf sudah terlambat karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim. dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya. Jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama, ilmunya secara teoritis. Yang kedua, taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْحَدِيثِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَمِنَ النَّارِ. Ikhwan fi din, ma'asyar talabul ilm, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Nawasil insyaAllah, kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid. Dan kita sedang ada pada pembahasan tentang al-ilm wal-ulama. Taib, dan di pembahasan yang terakhir, kita sedang membahas tentang fasal aqsam al-ulum. Ya, bagian-bagian atau jenis-jenis dari al-ilm. Di pembahasan yang terakhir kita sebutkan, ya, jenis-jenis di antara ilmu, ada ilmu yang memang sifatnya real, ya, ilmu yang nyata, ilmu yang betul-betul konkret, taib. Dan ini pun terbagi menjadi dua, ada yang bermanfaat, yang jelas manfaatnya, seperti tentu saja apa? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ilmu tentang apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula di antara ilmu sekalipun ia nyata, ada yang sifatnya adalah ilmu tersebut kurang bermanfaat,

berbagai macam ilmu-ilmu duniawi yang mungkin kebermanfaatannya hanya terbatas kepada perkara tertentu, hanya pada sebagian orang, hanya pada sebagian tempat, tidak benar-benar bermanfaat bagi kaum muslimin, tidak seperti bermanfaatnya Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat Al-Quran dan sunnah betul-betul menyeluruh dan sangat-sangat dibutuhkan di setiap waktu. Taib. Demikian pula di antara ilmu, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, ada yang sifatnya abstrak, tidak jelas. Ilmu ini muqaddarah, ya, ilmu ini apakah benar-benar ada ataukah tidak. Taib. Maka itulah beberapa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita. Taib. Disebutkan dalam kitab Syaraful Ilmi bi Syarafil Ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung dari seberapa mulia yang dipelajarinya. Satu ilmu, banyak sekali orang yang mereka membangga-banggakan ilmu yang sedang dipelajarinya. Mereka mengagung-agungkan ilmu yang sedang dipelajarinya. Apakah karena nilainya secara duniawi? Apakah karena bergengsinya di mata-mata mereka? Sehingga mereka merasa memiliki keutamaan yang begitu besar dibandingkan orang-orang yang tidak mempelajari ilmu-ilmu mereka. Sekalipun ya, ilmu mereka ini belum tentu betul-betul memiliki kemuliaan. Kenapa? Sekali lagi, kemuliaan ilmu tergantung dari apa yang dipelajarinya. Bukan dari mahalnya biaya untuk mempelajarinya, mahalnya sekolah ya untuk masuk ke dalamnya. Demikian pula sesuatu yang dianggap baik menurut manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi engkau menyukai satu perkara atau membenci satu perkara padahal itu adalah kebaikan bagi kalian, tetapi bisa jadi pula engkau menyukai satu perkara padahal itu adalah keburukan bagi kalian. Manusia hanya bisa memprediksikan, hanya bisa mengira-ngira. Tetapi ketika kita kembalikan itu kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, maka apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sudah pasti baik. Sudah pasti benar. Sudah pasti bermanfaat. Ya, sudah pasti akan memberikan keberuntungan. Lain halnya dengan ilmu dunia tadi. Ya, sebagaimana kita sebutkan, banyak di antara mereka hanya sekedar ya pengakuan, hanya sekedar taib. Mereka merasa bahwasanya ilmu tersebut benar-benar bermanfaat, tapi pada hakikatnya tidak. Ya, maka dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan dari judul dari subbab ini saja, kita dapati apa? Ilmu itu tergantung apa yang dipelajarinya. Kemuliaan suatu ilmu tergantung dari apa yang dipelajarinya. Taifa syaraful ilmi bihasabi syarafi ma'lumihi wa syiddatil hajati ilaihi. Maka kemuliaan ilmu itu sangat tergantung kepada kemuliaan yang sedang dipelajari dari ilmu tersebut dan seberapa kuat kebutuhan terhadap ilmu yang sedang dipelajari ini. Banyak orang merasa butuhnya manusia mempelajari ilmu dunia. Mereka menyatakan kalau kita tidak bisa belajar ini, kita tidak bisa bersaing, katanya, ya, dengan orang-orang yang ingin masuk ke universitas tertentu misalnya. Kalau kita gak belajar ini, gak belajar itu, nanti gak bisa bersaing dengan kehidupan-kehidupan dunia yang lainnya. Benarkah seperti itu? Ya, sesempit itukah kehidupan seseorang hanya sekedar untuk mengejar kehidupan dunia, padahal apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas, jauh lebih hebat, jauh lebih indah, jauh lebih menjanjikan daripada hanya sekedar kesuksesan duniawi. Taib, ya. Sehingga sekali lagi, apakah betul hajah kita, kebutuhan kita terhadap ilmu tersebut dalam kondisi yang sangat darurat? Taib. Ataukah kita betul-betul membutuhkan kepada ilmu yang betul-betul darurat seperti apa? Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW. Ilmu tentang bagaimana tata cara sholat. Antum kalau lihat kebanyakan kaum muslimin, ya, mereka sholat dengan cara yang sangat-sangat memprihatinkan. Wudunya, wudu dengan cara yang sangat memprihatinkan. Taib. Belum lagi ya betapa mereka meremehkannya untuk sholat tepat waktu, sholat berjamaah, ya, sholat dengan cara yang paling sesuai dengan cara Nabi SAW, asal-asalan sholatnya.
Ketika ditanya, jangankan dalil ya, yang kamu baca itu apa, yang kau baca itu apa, pokoknya ya bacaannya gini, saya hafal kok bacaannya. Apa artinya? Bingung. Ya, apalagi kalau ditanya tentang dalilnya dan lain sebagainya, gimana dia bisa khusyuk ketika sholat? Apa yang sedang dia baca selama dia sholat? Taib. Ya, ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Dan kaum muslimin, mereka merasa hal seperti ini bukanlah sesuatu yang darurat. Sungguh sangat ironis. Ya, perkara seperti ini dianggap remeh, tetapi perkara-perkara duniawi yang remeh dianggap sesuatu yang besar. Taib. Bagaimana tidak kita katakan remeh? Kata Nabi apa? Sudah kita singgung sebelumnya. Kalau seandainya dunia ini sama seberharganya dengan sekepak apa sayap nyamuk, Allah enggak akan kasih walaupun hanya ya minuman kepada orang-orang kafir. Enggak akan Allah Subhanahu wa taala kasih. Menunjukkan apa? Betapa tidak berharganya dunia. Betapa dunia ini bukanlah sesuatu yang penting untuk kita kejar. Sangat-sangat rugi kita korbankan akhirat hanya untuk mendapatkan dunia. Kita korbankan waktu, masa muda kita. Kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk menghafal, memahami, mengajar, ya, menyampaikan kembali, kita pakai itu untuk ilmu-ilmu dunia. Sayang sekali. Ya, untuk sesuatu yang kata Nabi, gak berharga bahkan dibandingkan sekepak sayap nyamuk. Coba bayangkan, na'udzubillah. Ya. Oleh karenanya, hati-hati, jangan salah. Kemuliaan ilmu dilihat dari kemuliaan apa yang dipelajari dan bagaimana kebutuhan terhadap ilmu tersebut. Walaysa dzalika illal ilma billah wa tawabi'a dzalik. Dan tidak ada ilmu yang paling mulia, tidak ada ilmu yang paling dibutuhkan oleh manusia di zaman sekarang ini kecuali ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu-ilmu yang mengikuti tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang hukum-hukum, tentang bagaimana cara kita untuk taat kepada Allah, cara kita untuk beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mentauhidkan yang benar? Bagaimana cara beramal yang paling sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka semua itulah ilmu yang paling mulia. Ya. Tidak terlalu berlebihan rasanya kalau kita katakan apa yang antum kalian semua para tulab pelajari di hari ini, di hari kemarin dan di hari-hari yang akan datang. Taib. Seberapapun mudah mungkin bagi antum untuk memahaminya, untuk menghafalnya, atau sesederhana apapun bagi antum melihat bagaimana tata cara antum belajar di tempat ini, ya, maka apa yang antum pelajari jauh, berkali-kali lipat, ya, berjuta-juta kali lipat, lebih mulia, lebih baik dari apa yang sedang dipelajari oleh kebanyakan anak-anak di usia antum di sekolahan-sekolahan mereka. Ya. Mereka paling baik, paling bagus ya akan menjadi budak dunia nantinya. Syukur-syukur Allah kasih hidayah kepada hati-hati mereka. Sedangkan hidayah tidak bisa kita pastikan. Ya, tetapi ketika Allah sekarang sudah beri hidayah kepada antum untuk bisa belajar, untuk bisa memahami ilmu agama dengan baik, ya, untuk bisa mempelajari apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini anugerah yang sangat luar biasa. Jangan sampai sia-siakan kesempatan yang begitu besar ini. Yang mungkin orang-orang di luar sana sekarang yang mereka sedang membangga-banggakan ilmu dunia yang sedang dipelajarinya, ketika mereka tahu betapa mulianya ilmu yang sedang antum pelajari saat ini, mungkin mereka akan tinggalkan semua kegiatan-kegiatan untuk belajar ilmu dunia mereka dan ingin seperti antum duduk di tempat seperti ini. Ya, maka dari itu, jangan sampai kita meremehkan ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Amal ilm fa'afatuhu adamu mutabaqatihi li muradillahi ad-dini alladhi yuhibbuhu Allahu wa yardah. Maka sebuah ilmu dikatakan ilmu ini menjadi ilmu yang memiliki afah, kerusakan. Rusaknya ilmu kapan itu terjadi? Ketika ilmu ini tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di dalam permasalahan din, di dalam permasalahan agama. Tidak sesuai dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala ya di dalam permasalahan agama. Ya, maka di dalam agama, di dalam syariat kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat beribadah, beramal saleh, menjaga keimanan, menjaga ketakwaan.

terus dicekoki pemikirannya, hatinya, ya, dengan gaya berpikirnya orang-orang kafir, dengan mereka para perusak akidah dari ilmu-ilmu seperti ilmu filsafat misalnya, taib, dan lain sebagainya, ya, banyak kerusakan, banyak kemungkaran terjadi di sekolah-sekolah yang mereka tidak betul-betul berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi, apa yang Allah mudahkan, kita meminta kepada Allah, ya, kita berusaha, kita sujud kepada Allah. Antum di setiap salat antum jangan lupa doakan tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat seperti pondok kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dijaga agar tidak berpindah. Tayyib, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya, jangan sampai beralih, ya, tata cara berfikirnya dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu syukuri, syukuri, jangan sampai Allah sampai mencabut nikmat yang begitu luar biasa ini. Taib. Maka ilmu yang rusak ketika ilmu ini tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan din. Taib. Ya. Alladzi yuhibbuhu Allahu wa yardah, yang mana permasalahan-permasalahan din itu adalah perkara yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yakunu min fasadil ilm taratan wa min fasadil iradah taratan. Dan ini terjadi ketidaksesuaian, ketidakcocokan antara ilmu yang dipelajari dengan iradatullah, apa yang Allah kehendaki, bisa jadi dari apa? Yang pertama, karena rusaknya ilmu itu sendiri. Ya, ilmu yang dipelajari bukanlah ilmu yang hak, bukan ilmu yang benar. Taib. Ya, seperti ilmu-ilmu tadi, ilmu tentang akidah yang rusak, ilmu tentang akidah yang menyimpang, ilmu tentang bagaimana mentakwil nama-nama Allah misalnya, ya, tanpa menggunakan dalil, hanya sekedar berlandaskan kepada akal dan hawa nafsu mereka para pengekornya. Ya, ini rusak, ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu yang rusak, merusak akidah. Taib. Apalagi sampai kepada kesimpulan-kesimpulan Al-Quran makhluk misalnya dan yang semisalnya, ini akan merusak akidah, bahkan bisa terjerumus ke dalam kekufuran orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Taib. Wa min fasadil iradah, atau bisa jadi ilmunya bagus, ilmunya benar, ilmunya sesuai. Nah, di sini kita harus hati-hati. Allah menyajikan kepada kita ilmu Al-Quran. Allah memberikan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus beliau dengan kafa, dengan sempurna. Ya, sehingga kita tinggal mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Begitu nikmat, begitu mudah. Allah jaga agama ini. Taib, setiap masa ada alim, ada ulama yang berpegang teguh terhadap ajaran Nabi. Tetapi jangan sampai kita menganggap ini sudah pasti kita selamat, belum tentu, masih ada celah di sana. Yaitu apa? Ya, disebutkan di sini, wa min fasadil iradah taratan, ketika niatan kita pun rusak. Ya. Rusaknya ilmu atau rusaknya perjalanan seseorang di dalam menuntut ilmu ketika salah di dalam berniat. Tapi insyaallah tentang perkara ini sering kita bahas, ya. Dan ini termasuk di antara rintangan para penuntut ilmu yang awal. Ketika mereka menuntut ilmu, maka niatannya, tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatannya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau perkara yang justru berbahaya untuk dirinya. Taib. Kemudian, fa fasaduhu min jihatil ilm. Maka kerusakan ilmu itu sendiri dari sisi ilmunya. Tadi disebutkan apa? Rusak itu ada dua, ada ilmunya atau dari niatan orang yang mempelajarinya. Adapun dari sisi ilmunya itu sendiri. An ya'taqida anna hadza mashru'un mahbubun lillah. Ketika seseorang meyakini bahwasanya ilmu yang sedang dipelajarinya ini adalah ilmu yang masyru', yang disyariatkan, mahbubun lillah, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, dia mengira ilmu ini adalah ilmu yang disyariatkan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa kadzalik. Padahal ilmunya tidak seperti apa yang ia kira. Taib, ya, maka sudah bisa kita tebak di antara ilmu seperti ini adalah ilmu apa? Ilmu-ilmu yang mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahan di antaranya. Ya, apakah bid'ah dalam bab akidah, bid'ah dalam bab amaliyah, ya, atau bid'ah dalam bab agama, apapun itu. Bukan bab dalam bab kehidupan dunia, ya. Adapun kehidupan dunia, maka sebagaimana kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Antum a'lam umura dunyakum. Kalian memang lebih faham tentang permasalahan dunia.

Jadi enggak usah kita terlalu menghiraukan orang-orang yang mencela dakwah sunnah, kemudian mereka menyerang hanya sekedar, ya dia bilang apa, antum itu dari atas kepala sampai ujung kaki semuanya bid'ah, karena zaman Nabi itu enggak ada katanya. Mikrofon zaman Nabi enggak ada, mobil zaman Nabi enggak ada, ya itu semua bid'ah kata dia, dengan kaidahnya, subhanallah ya. Enggak usah hiraukan orang-orang seperti ini, ini orang-orang juhala, orang-orang bodoh, ya tidak usah kita hiraukan. Jelas-jelas kita sedang membahas apa? Din, membahas agama, ajaran yang baru. Ya, ajaran yang dianggap itu ajaran agama Islam tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sedang kita bahas. Taib. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ini termasuk di antara kategori ilmu yang rusak. Ya, tidak ada manfaatnya orang belajar ilmu-ilmu seperti ini, ilmu kalam, ya. Ilmu filsafat sekalipun ada tambahan filsafat Islam misalnya. Taib. Ilmu orang-orang filsafat ini umumnya ya mereka hanya menginginkan kaum muslimin tidak berserah diri kepada dalil. Tidak ingin bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin agar manusia mengagungkan akal-akal, akal siapa? Akal mereka. Mereka ini siapa? Gak jelas juga. Ya, nanti mereka pun nantinya ada perselisihan juga. Saling bantah-bantahan antara akal mereka dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kalau memang pakai akal, memang mau akalnya siapa? Akal manusia masing-masing beda-beda. Kata ini A, kata ini B, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang hanya satu, yang tetap tidak akan berubah sama sekali, selamat kita. Kalau kepada akal manusia, ya jadinya seperti mereka. Nanti berubah lagi teorinya, berubah lagi teorinya. Ya, kalau antum pelajari tentang beberapa kaidah-kaidah mereka di dalam memahami asma wa sifat, yang pertama menafikan semua, nanti enggak mungkin semua, nanti tambahkan lagi, ada beberapa yang ditetapkan, nanti berubah lagi ya, seperti itu. Enggak jelas akal mereka, ya. Taib. Maka dari sisi ilmu, ilmu yang rusak adalah ilmu yang dikira oleh sebagian manusia bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Padahal sekali lagi ilmu itu tidak memiliki manfaat sama sekali dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Au ya'taqida annahu yuqarribuhu ila Allah wa in lam yakun mashru'a. Atau ilmu-ilmu yang diyakini bahwasanya ilmu tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia tahu bahwasanya ini tidak pernah disyariatkan, tidak pernah ada di dalam dalil, tidak pernah ada di dalam ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya lagi-lagi ini pun masalah bid'ah. Sebagian orang memang mengatakan memang Nabi enggak ngajarin, tapi kan kena apa salahnya kita melakukan amalan-amalan ini? Toh di dalamnya ada kebaikan, ya. Yang kita lakukan adalah solawatan. Kenapa solawat disalahkan? Taib. Lihat tuh orang-orang kaum tersebut, ya, mereka mencela kita karena apa? Karena kita menyalahkan amalan bid'ah mereka yang katanya di dalamnya ada solawatan. Padahal solawatnya bagaimana? Entah dari mana lafaz-lafaz solawat yang datang. Karena satu-satunya lafaz solawat yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW adalah solawat yang kita baca di setiap tahiyatul akhir, ya, solawat Ibrahimiyah. Taib. Belum lagi berbagai macam tambahan bumbu-bumbu kebid'ahan-kebid'ahan. Mereka mengira perbuatan ini mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Padahal mereka tahu itu tidak disyariatkan. Padahal mereka tahu Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul melarang, ya, untuk seseorang berani-berani membuat ajaran yang baru di dalam agama. Mereka melupakan tentang hal ini. Taib. Bahkan sering kita sampaikan kalau diperhatikan, kalau kalian memperhatikan, ya kalau antum semua perhatikan, orang-orang yang tidak mau mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah atau mereka yang gemar mendakwahkan kebid'ahan-kebid'ahan, mereka mau enggak menyuarakan untuk harus ikut Al-Quran dan Sunnah itu aja dulu? Pernah enggak dengar mereka ngomong seperti itu? Hatta orang-orang yang dahulunya diketahui membela Al-Quran dan Sunnah, kemudian setelah kemudian hari, entah apa yang terjadi kepada dirinya, Allah mengujinya, sehingga dia lebih senang untuk membenarkan kebid'ahan-kebid'ahan. Gak pernah lagi terucap dari lisannya tentang ini bid'ah, ini haram, ini gak sesuai sunnah. Gak pernah lagi terucap seperti itu. Bahkan hadis-hadis yang jelas, ya, seperti kullu bid'atun dalalah, yang selalu dibaca oleh Nabi SAW di setiap khutbahnya. Taib, hadis 73 golongan dikritisi juga.
mereka merasa tersinggung dengan hadis-hadis seperti ini. Tapi menunjukkan apa? Betul-betul mereka itu tahu itu tidak disyariatkan, itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi mereka karena hawa nafsunya terus-menerus ya menyesatkan manusia dengan mengajarkan kebidaahan-kebidaahan di tengah-tengah manusia. Fa yadhunnu annahu yataqarrabu ila ilallahi bihadzal amal. Wa in lam ya'lam annahu mashru'. Maka sebagian di antara mereka meyakini bahwasanya amalan-amalan yang mereka amalkan itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar disyariatkan ataukah tidak. Ya, maka ini jenis kerusakan yang pertama. Kerusakan yang pertama adalah ilmu yang dikira disyariatkan padahal tidak disyariatkan. Ya, ilmu yang diyakini itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala padahal al-adillah, dalil-dalil secara jelas menegaskan bahwasanya ilmu-ilmu tersebut tidak pantas untuk dipelajari. Baik. Kemudian wa amma fasaduhu min jihatil qasd. Adapun rusaknya ilmu dari sisi al-qasd. Ya, dari sisi niatan. Fa an la yaqsuda bihi wajhullah wad-darul akhirah. Fa an yuqsada bihi wajhullah wad-darul akhirah. Ya. Ketika seseorang menuntut ilmu tetapi dia tidak meniatkan dengan amalannya menuntut ilmu tersebut untuk meraih wajah Allah, tidak pula ia berniat untuk meraih kemuliaan di negeri akhirah. Tayib, ini jelas insyaallah ya. Ilmunya benar, ilmunya hak. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika yang dipelajari atau ketika ia belajar, tujuannya bukanlah untuk meraih kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling inti, yang paling besar adalah kita mengharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Taib. Tetapi dibumbui dengan berbagai macam niatan-niatan yang lainnya. Ya, ingin mendapatkan gelar, ingin mendapatkan bagian dari dunia, ingin dihormati oleh manusia dan lain sebagainya, hanya sekedar validasi-validasi manusia. Ya. Maka di titik ini pula lah ilmu menjadi sesuatu yang rusak. Ya, ilmunya tetap dalam kondisi mulia. Ilmunya tetap dalam kondisi sesuatu yang memiliki keutamaan ketika memang diketahui oleh orang-orang, tetapi mereka mempelajarinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, ya semoga Allah menjaga kita semua ya. Terkadang Allah tabaraka wa taala menampakkan hal tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala singkirkan ia dari perjalanannya menuntut ilmu. Seseorang mengatakan saya ikhlas, saya semangat belajar ilmu agama, saya pengen faham tentang qala Allah wa qala Rasul. Ya, saya ingin tahu tentang sunnah yang paling benar. Semangat. Tetapi di dalam hatinya dia menyembunyikan ketidakikhlasan di dalam ibadahnya, di dalam belajarnya ini. Sangat mungkin dalam perjalanan tersebut Allah menghempaskan dirinya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sebagaimana kita ketahui hati kita ada di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka jangan sampai kalau memang muncul niatan-niatan seperti ini, segera kita minta ampun kepada Allah, segera kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita semua. Ya, wal iyad billah. Bal yuqsad bihi ad-dunya wal khalq. Ya, dia tidak menginginkan wajah Allah, tidak menginginkan negeri akhirat, tetapi dia menginginkan dunia dan apa yang bisa ia dapatkan dari sisi al-makhluk. Taib. Ya. Kemudian di subbab yang selanjutnya disebutkan di sini, sebetulnya ini masih lanjutan ya. Min afatil ilmu wal amal, di antara bencana yang terjadi di dalam ilmu dan amal. Wa hatanil afatan fil ilmi wal amal. Ya, maka kedua perkara ini, kedua bencana ini yaitu apa tadi? Salahnya ilmu yang dipelajari atau salahnya niat orang yang sedang mempelajari ilmu tersebut. Salahnya ilmu, rusaknya ilmu tersebut tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun dari sisi niat, ketika tidak diniatkan ilmu atau mempelajari ilmu ini untuk apa? Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirah. Ya. Maka kedua penyakit ini, kedua kerusakan ini, ini akan melahirkan kerusakan di dalam ilmu dan akan melahirkan kerusakan di dalam amal. Ya. Taib. Al-amal tentu saja pada perkara yang kedua. Ya, di mana sebagaimana kita ketahui kata Nabi alaihi wasallam innamal a'mal binniyat. Yang namanya amalan itu akan sangat tergantung sekali dengan apa? Dengan niatnya.
Ya, kalau niatannya benar, maka akan mendapatkan sesuai dengan kebaikan yang dia niatkan. Kalau niatannya buruk, ya, maka dia pun hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia inginkan dari keburukan-keburukan. Waliyadzu billah. Taib. Wa hatanil afatani fil ilmi wal amal la sabila illa salamati minhuma illa bima'rifati ma ja'a bihi ar-rasul fi babil ilmi wal ma'rifah. Ya. Untuk selamat dari kedua kerusakan ini, ilmu yang tidak benar, ya, dan niatan yang salah, yang ini merusak amal, maka kerusakan ini tidak ada cara-cara untuk selamat darinya kecuali bima'rifati ma ja'a bihi ar-rasul, dengan cara seseorang mengetahui apa yang datang dari ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak jarang kita dapati beberapa kisah sebagian para penuntut ilmu, ya, di mana mereka memiliki kisah yang cukup menarik. Di antaranya sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang ingin belajar bukan karena niatan yang benar, bukan karena niatan yang baik. Taib. Bahkan sebagian di antaranya, ya, ada ulama yang taib ingin sekali untuk apa? Mengkritik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, dia sangat-sangat memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mempelajari ajarannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai akhirnya di disertasinya, ya, kalau tidak salah, lupa, kalau tidak salah ini Syekh Khalil Harras, ya. Taib, ada yang tahu para tulab? Kalau taib, betul ya, Syekh Khalil Harras, ya. Syekh Khalil Harras, beliau itu orang yang mengkritik Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Untuk mengkritik beliau, beliau membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Di kesimpulan terakhirnya disertasinya diberi judul apa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah As-Salafi. Ya. Isinya apa? Beliau mengagungkan isi dari ajarannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Niatan yang rusak, niatan yang salah bisa menjadi benar, tentu saja yang nomor satu karena apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kehendak Allah, ini takdir Allah tabaraka wa taala. Jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan cara agar dia untuk mendapatkan hidayah tersebut dengan apa? Belajar. Ya, dengan dia mempelajari ilmu agama. Sebagian ada yang ketika belajar mungkin niatannya kenapa? Karena nurut sama orang tua misalnya. Belum ada niatan betul-betul semangat pengen mendapatkan surga, pengen mendapatkan hidayah Allah, pengen mendapatkan kemuliaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mondok? Ya pokoknya disuruh sama abi sama umi. Ya. Mungkin awalnya seperti itu. Ya, tetapi ketika kalian terus belajar, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah untuk diberikan hidayah, sangat mungkin berubah nanti niatan itu. Ya. Bahkan sebagian guru-guru kita bahkan, ya, di antara mereka ada yang sudah diminta pulang sama keluarganya dari Yaman, sama orang tuanya dari Yaman diminta pulang. Tapi karena sudah apa? Sudah begitu saking cintanya terhadap ilmu agama yang sebelumnya terpaksa pergi ke Yaman untuk belajar, akhirnya apa? Meminta lagi, ya, kepada orang tuanya izin agar diizinkan lagi, agar diizinkan lagi untuk lebih lama belajar di hadapan para ulama. Taib, ya, ini karena apa? Karena hidayah Allah, dan Allah menjadikan hidayah tersebut caranya dengan cara apa? Dia belajar. Ya, dengan antum belajar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin menjaga antum dari rusaknya niat itu yang pertama. Taib. Demikian pula tentu saja dengan kita mempelajari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu mana ilmu yang hak, mana ilmu yang betul-betul ilmu ini sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Taib. Dan kita akan tahu mana ilmu yang salah, mana ilmu yang tidak benar, mana ilmu yang batil, mana ilmu yang merugikan. Ya, tentu saja ini merupakan di antara thamarah, ya, atau buah dari kita mempelajari ilmu agama. Ya, dan tentu saja itu semua tidak akan terjadi karena apa? Karena pada hakikatnya banyak juga orang-orang yang justru malah semakin melenceng sekalipun dia sudah belajar. Lagi-lagi ini berbicara tentang apa? Hidayah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Oleh karenanya bersyukur ketika kita dimudahkan untuk faham ilmu agama, dimudahkan untuk tahu Al-Quran dan Sunnah, ya, minta kepada Allah untuk lebih dikuatkan lagi hati-hati kita. Jangan justru menentang Allah, ya, jangan justru malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan apa diantaranya? Ah, gak mau lagi belajar ilmu seperti ini. Gak keren. Gak kayak keumuman anak-anak zaman sekarang. Mereka belajarnya di luar. Mereka bisa gini, mereka bisa gitu. Mereka jadi pemain bola lah, menjadi dokter lah, menjadi apapun itu misalnya. Taib. Atau profesi apa yang antum kira-kira kagumi ya. Mereka bisa jadi ini, jadi itu. Sedangkan kita di sini, ya paling banter jadi ustaz. Subhanallah. Taib. Ketika kita bisa menyampaikan, memang Allah kasih kesempatan untuk kita berdakwah. Taib. Para tulab sekalian, para ikhwah semuanya, ini adalah kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tidak. Siapa kita dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa kita dibandingkan ilmu ini? Kita butuh. Kita butuh untuk menyampaikan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Ya. Jangan meremehkan mereka yang mengajarkan kitab-kitab yang ringan, ya, kitab-kitab yang simple, yang ringkas, tetapi isinya adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulia mereka ini. Mungkin mereka tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat, tidak dikenal di tengah-tengah manusia, tetapi bisa jadi dia termasuk di antara manusia paling terkenal di mana? Di langit. Di antara para malaikat. Ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan perintahkan Jibril untuk mencintainya, dan Allah akan perintahkan seluruh penduduk langit untuk mencintainya juga. Taib. Jangan salah. Ya mungkin kita hanya sekedar belajar, atau mungkin antum mengajar, atau mungkin hanya sekedar sedikit yang bisa kita lakukan, gak apa-apa, gak masalah. Ya, yang penting kita melakukan ini untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, keberkahan ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa asatidah ada di antara mereka mungkin ya ilmunya gak terlalu sebagaimana yang asatidah kibar misalnya ya. Tetapi Allah jadikan keberkahan dari tangan-tangan mereka. Ya, bukan dari sisi apa? Bukan hanya dari sisi hanya keilmuan saja, tetapi keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membukakan pintu dakwah untuk mereka. Mereka bisa berdakwah dengan begitu luar biasanya. Ya, ini semua karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa jadi Allah memantaskan kita karena niatan yang benar, karena kegigihan kita untuk belajar, karena kita tetap bersabar untuk taat kepada Allah, bersabar untuk terus menuntut ilmu agama yang sangat-sangat kita cintai ini dan sangat-sangat kita hargai. Kita benar-benar memperhatikan tentang perkara ini. Taib. Wa iradati wajhillah wa daril akhirah fi babil qasd wal iradah. Kemudian ini cara yang pertama. Ya, cara yang pertama antum belajar. Ya, cara yang pertama untuk menghindarkan diri dari kerusakan-kerusakan ilmu tadi, antum belajar. Antum pelajari ilmu dengan sebaik-baiknya. Cara yang kedua bagaimana? Memperbaiki niat. Ya, cara yang kedua adalah dengan cara kita memperbaiki apa? An-niyah. Ya. Tapi berusaha apapun yang kita amalkan dari kebaikan-kebaikan, tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari wajah Allah dan untuk mencari kemuliaan di negeri akhirah, ya. Taib. Fi babil qasd wal iradah, dalam bab maksud dan niatan, maka ini cara untuk memperbaikinya. Taib. Ya. Sudah masuk Isya ya? Dakhalna lil Isya. Taib, al-muadzin ya adzan, tafadhal. Kita lanjutkan lagi setelah adzan. Belum. Taib, lanjutkan dulu. Taib. Kita lanjutkan dulu ya. Famata khala min hadhihi al-ma'rifah wa hadhihi al-iradah fasada ilmuhu wa 'amaluhu. Ya, maka kapanpun seseorang tidak memiliki ma'rifat, tidak memiliki keilmuan terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Gak belajar ilmu agama lah, simpelnya seperti itu. Gak tahu tentang syariat dengan yang baik, yang benar. Taib. Demikian pula niatannya rusak. Ya, niatannya rusak. Dan tidak tahu tentang syariat, dia bisa terjatuh ke dalam dua perkara. Yang pertama, dia bisa terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Sebagaimana tadi kita bahas, beberapa hal-hal yang dianggap baik padahal tidak baik, dicintai, dipelajari, diperdalam, justru itu bisa menyesatkan mereka, menjerumuskan mereka. Ya, sebagaimana hadis tentang al-haud, ya, sangat jelas. Nabi SAW dijauhkan dari umatnya yang mereka mengada-ngadakan ajaran yang baru di dalam agama. Nabi mau kasih minum kepada mereka, tetapi mereka malah dijauhkan dari Nabi SAW.

Ini nggak pernah diajarkan oleh orang-orang yang mengajarkan bid'ah kepada kaum muslimin. Nggak pernah mereka mengajarkan hal-hal seperti ini. Mereka menyembunyikan ilmu-ilmu yang seperti ini. Taib, ya. Maka ini rusaknya ilmu. Ini dari sisi apa? Rusaknya ilmu. Atau ketika seseorang nggak belajar ilmu agama dengan benar. Atau yang lain, dia bisa rusak dari sisi apa? Ketika dia menganggap ilmu selain ilmu. Taib, ini pun rusak. Ya. Berpindahnya seseorang dari mempelajari ilmu agama kepada ilmu dunia, maka ini merupakan sebuah kemunduran, bukan kemajuan. Antum keluar dari pondok, kemudian pindah ke sekolah umum, ini kemunduran. Ya, jelas-jelas itu satu kemunduran. Lulus dari sini mondok, kemudian antum lanjut sekolah di sekolah yang ikhtilat. Sekolah yang mengharuskan antum untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama, di dalam syariat. Antum kira itu adalah kemajuan? Masya Allah, alhamdulillah, lulusan dari pondok ini masuk ke universitas ini, bangga mereka dengan seperti ini, ya, mundur artinya, taib, membanggakan lulusannya yang harusnya mereka belajar ilmu agama, atau setidaknya mereka menjadi pengajar ilmu agama, sekalipun nggak lanjut belajar ke tingkat yang lebih tinggi, ya, setidaknya mereka langsung mengamalkan ilmu agamanya, tetapi malah masuk misalnya ke sekolah-sekolah yang ikhtilat, itu dianggap kemajuan. Itu sesuatu yang membanggakan, itu sesuatu yang memalukan, bukan membanggakan sama sekali. Dan sekarang banyak, ikhwah, ya. Kalau antum perhatikan, kalau kita perhatikan salah satu pemandangan potret sebagian tempat demikian adanya, membanggakan ketika lulusannya masuk ke universitas-universitas ikhtilat. Universitas yang diajarkan di sana entah apa yang di dalamnya, apakah kebaikan ataukah tidak. Taib. Ya, silakan azan dulu. Al-muadzin ya azan.

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Niatan kita di dalam beramal. Taib. Famata khala min hadhil ma'rifah wa hadhil irada fasada ilmuhu wa amaluhu. Ya, kapanpun seseorang tidak memiliki keilmuan yang benar, tidak memiliki niatan yang benar, maka akan rusak ilmu dan amalnya. Taib. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan di sini, wal iman wal yaqin yurithani sihhatal irada. Taib. Demikian pula seseorang membutuhkan kepada yang namanya keimanan dan keyakinan. Ya, membutuhkan kepada al-iman, membutuhkan kepada al-yaqin, yang mana ini semua bisa dihasilkan dari niatan yang benar. Ya, ketika seseorang sudah mulai ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seseorang mulai ada keinginan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan din, maka jaga keimanan ini, kuatkan keimanan ini. Dan kalau kita perhatikan, di antara yang bisa menguatkan iman seseorang, ya walaupun ini bolak-balik ya, di antara yang menguatkan iman apa? Al-amal. Amal butuh kepada ilmu, ya. Amal butuh kepada niatan yang benar. Betul, yang namanya amal harus ikhlas, harus mutaba'ah. Kembali lagi kepada perkara-perkara tadi. Tapi sehingga di sini katakan wahuma yurithanil iman wa yamuddanihi. Maka ilmu yang benar, niatan yang benar, ilmu yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dibarengi dengan niatan yang lurus di dalam mempelajarinya, ini akan mendatangkan keimanan dan akan melanggengkan keimanan di dalam hati kita. Ya, ini di antara faedah, di antara manfaat kita belajar. Ini di antara indikator belajar kita ini benar atau tidak. Ya, ketika keimanan kita semakin kuat, ketika keimanan kita semakin ya berjalan terus-menerus, tidak berhenti di tengah jalan. Oleh karenanya cukup menjadi satu perhatian ya, apa yang dipelajari selama ini. Ketika ada seorang yang merasa tidak ingin lagi melanjutkan untuk belajar ilmu agama, ya, menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya selama ini ia pelajari, atau syubhat apa yang sebetulnya sudah masuk ke dalam hatinya sehingga dia tidak lagi memiliki keimanan yang kuat ya untuk melanjutkan mempelajari ilmu agama. Padahal ilmu agama, demikian pula niatan yang benar, taib, itu bisa menjaga seseorang ya untuk keimanannya ini tetap kuat. Wa min huna yatabayyan inhirafu aktsarin nas 'anil iman. Oleh karena itu, karena perkara ini bisa kita ambil kesimpulan. Terjelaskan bahwasanya kebanyakan manusia yang mereka ini melenceng ya dari keimanan yang benar, karena apa? Linhirafihim an sihhatil ma'rifah wa sihhatil iradah. Karena mereka melenceng, karena mereka lebih senang ya untuk mempelajari perkara atau ilmu-ilmu yang tidak benar, dan mereka tidak memiliki niatan yang tepat di dalam mempelajari ilmu agama. Intinya karena dua perkara ini ya. Tapi rusaknya iman, futurnya seseorang dari belajar ya, bisa jadi dia mempelajari ilmu yang salah. Bisa jadi dia mungkin terlalu mendengarkan apa kata orang daripada apa kata Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dia lebih senang untuk menerima syubhat, berita-berita ya, tentang apa yang terjadi di luaran sana sekarang ini. Merasa pengen bisa ini, pengen bisa itu, padahal apa yang seharusnya ia ingin, pengen bisa gitu ya. Apa itu? Al-Qur'an dan Sunnah yang ada di hadapannya. Tetapi karena banyak syubhat-syubhat ke dalam hatinya, akhirnya dia memilih untuk berhenti belajar, memilih untuk keluar kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat masalah dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa? Dia terjauhkan dari kebaikan yang benar-benar hakiki. Taib, ya. Maka ketika seseorang salah mempelajari ilmu, salah di dalam berniat, sangat-sangat mungkin keimanannya pun akan terkikis. Keimanannya akan berkurang, melemah, ya. Akhirnya seseorang akan terjauhkan dari kebaikan. Maka di subbab yang terakhir disebutkan di sini al-iman at-tam, sehingga bisa diambil kesimpulan. Iman yang sempurna, ya, wala yatimul iman illa bitalaqqil ma'rifah min mishkatin nubuwah. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali dengan cara ia mendapatkan pengetahuan yang bersumber dari cahaya kenabian. Ya. Seseorang bisa kuat keimanannya kecuali kalau dia belajar apa kata Allah, belajar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini satu-satunya cara untuk menjaga kesempurnaan keimanan seseorang. Selanjutnya apa? Wa tajridil iradah an syawa'ibil hawa wa iradatil khalq. Dan hendaknya ia mengosongkan dirinya dari segala niatan-niatan, ya, yang di sana rusak karena sebab hawa nafsu dan keinginan-keinginan untuk mendapatkan bagian dari al-khalq. Ya. Al-khalq ini apa? Makhluk. Dunia, penghargaan, ya, validasi istilahnya orang zaman sekarang, ya, pujian dan lain sebagainya, kedudukan duniawi, jabatan dan lain sebagainya. Maka ini niatan-niatan yang salah yang bisa merusak apa? Keimanan atau kesempurnaan keimanan seseorang. Fa yakunu ilmuhu muktabisan min mishkatil wahyi wa iradatuhu lillahi waddaril akhirah. Maka orang yang imannya sempurna ketika ilmunya diambil dari cahaya wahyu, ilmunya merupakan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan niatannya dalam rangka untuk mencari Allah dan mencari negeri akhirah. Taib. Fahadha ashahun nas ilman wa amala. Maka orang yang seperti inilah yang paling sahih baik ilmu ataupun amalannya, yang paling benar baik ilmu ataupun amalannya. Wa huwa minal a'immah. Dan orang yang seperti ini termasuk di antara para imam. Alladzina yahduna bi amrillah, yang mereka hanya mengambil petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini wa min khulafai Rasulillah fi ummatihi. Dan mereka termasuk di antara para khalifah-khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para imam, orang-orang yang diikuti, para ulama, para alim adalah mereka yang menjaga keilmuan dirinya hanya bersumber dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang ketika beramal benar-benar beramal dengan apa? Dengan ikhlas, ya, sehingga mereka inilah orang-orang yang akan menjadi cahaya di tengah-tengah umat. Taib. Ya, sebagaimana para khulafa, para khalifah-khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat dan yang setelahnya, ya, kemudian para a'immah yang setelahnya, maka mereka dikenal karena kesempurnaan mereka di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setidaknya dalam prinsip mereka. Ya. Sekalipun mungkin beberapa di antara mereka ada kesalahan, satu, dua kesalahan. Tetapi secara prinsip, maka mereka semua berprinsip yang sama. Yaitu apa? Mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berusaha untuk selalu senantiasa benar di dalam berniat. Taib. Maka dari pembahasan kita, bisa kita ambil kesimpulan, ya, beberapa kerusakan-kerusakan di dalam permasalahan ilmu dan amal. Taib. Ya, di antaranya ketika seseorang beramal tanpa ilmu. Ya, ketika seseorang beramal tanpa ilmu. Taib. Ini bersumber dari mana? Itu tadi, ilmunya salah. Ilmu yang dipelajarinya tidak benar. Sehingga dia pun beramal dengan amal yang tidak sesuai dengan ilmu yang benar. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini dalam surah Al-Kahfi ayat 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah tabaraka wa taala, katakanlah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku beritahu tentang mereka yang amalan-amalannya paling merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka ini adalah orang-orang yang kehidupannya di dalam kehidupan dunia berada di dalam kesesatan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu mereka orang-orang yang mengira bahwasanya mereka telah mengamalkan sesuatu yang dianggap baik. Ya. Para ahli bid'ah, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tadi mereka berdalih, ini kan amalan yang baik, ini kan ada bagusnya. Taib, ya. Jangan fahami kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, berarti enggak ada bid'ah yang baik sama sekali. Mereka mengatakan bid'ah yang baik itu dalam masalah agama. Masalah agama enggak ada bid'ah baik sama sekali. Ya. Dan dalam masalah agama tidak ada bid'ah yang baik. Taib. Bid'ah yang baik itu dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, ya. Contohnya yang seperti yang dibahas tadi, adanya makanan-makanan yang baru, adanya teknologi yang dipakai dalam rangka untuk memudahkan di dalam berdakwah dan lain sebagainya. Ini bid'ah yang baik. Ya, memang ini enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini perkara dunia. Adapun permasalahan inti syariatnya, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada yang namanya bid'ah yang baik. Ya, bid'ah, bid'ah sudah. Kenapa Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah? Kalau memang itu harus ditakwil. Taib. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan baik? Apakah itu tuduhannya kepada beliau? Ya, sehingga merasa harus diperbaiki. Ya, kullu bid'atin dhalalah berarti enggak semua sesat. Taib. Ya, aneh. Orang-orang padahal banyak pendukung tentang hal ini sebagaimana dari ayat yang tadi kita bahas. Demikian pula rusaknya ilmu dan amal, ya, terjadi juga ketika apa? Ketika ilmu tersebut tidak diamalkan. Ya. Ketika dia memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Yang sangat mungkin di antara kategorinya apa yang tadi kita bahas, mereka yang berilmu beramal tetapi niatannya dengan niatan yang salah. Harusnya dia tahu bahwasanya yang namanya amal itu harus dengan niatan yang benar. Ya, wa niyatu syartun li sa'iril amal, kata Syekh As-Sa'di. Taib. Maka seseorang ketika dia beramal tetapi tidak membawa niatan yang benar, termasuk di antara orang yang tidak mengamalkan ilmunya pada hakikatnya, ya. Ini di antara jenis kerusakan yang selanjutnya. Ya, kerusakan yang pertama orang yang beramal tanpa ilmu. Kerusakan yang kedua adalah orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Taib. Kerusakan yang ketiga dari apa yang sudah kita bahas, bisa kita ambil kesimpulan di antaranya apa? Ketika seseorang tertipu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, untuk mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Taib. Ya, ketika seseorang mereka tersibukkan perkara-perkara yang ya mungkin mubah, ya. Mungkin memang perkaranya mubah, memang enggak sampai kepada derajat haram. Gak kayak ilmu filsafat misalnya, ya, yang mengotak-ngatik tentang masalah akidah. Ya, mungkin ilmu-ilmu dunia biasa, tetapi tersibukkan dengan hal tersebut. Sehingga dia gak belajar ilmu agama. Ya, maka inilah orang-orang yang mendapatkan kerusakan dalam sisi apa? Al-ilm. Mereka tertipu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi kemudian satu lagi yang tidak dibahas dalam permasalahan rusaknya kerusakan ilmu. Ya, satu perkara disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabd al ulama. Ya, Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabutnya langsung dari manusia, tetapi Allah tabaraka wa taala mengambil ilmu dengan mematikan para ulama. Ya, maka ini pun salah satu berkurangnya kualitas ilmu yang harus kita waspadai. Ketika orang-orang yang dikenal berpegang teguh terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki untuk mengambil mereka terlebih dahulu. Ya, maka ini pun satu hal yang akan berdampak kepada kerusakan ilmu, tetapi ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kitanya apa? Pelajaran bagi kitanya apa? Manfaatkan kesempatan kita untuk bisa belajar di hadapan para ulama. Ya. Maka saya pribadi sangat-sangat berharap kepada Allah, mendoakan antum semua para tulab benar-benar bisa belajar di hadapan para alim, ya, benar-benar bisa belajar di hadapan para ulama, menimba ilmu langsung dari mereka. Taib. Dan mereka dan antum bisa menerapkan semua apa yang antum pelajari, antum dakwahkan, antum ajari kaum muslimin. Taib, dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari mereka para alim ulama yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ya, maka dengan demikian selesai kita dari pembahasan tentang afatul ilm, ya. kerusakan-kerusakan ilmu dan amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini termasuk di antara timbangan amal saleh bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Hal min aslah. Baik, afwan Ustaz, bagaimana cara memperbaiki niat di dalam ibadah? Ya, antum sudah tahu kan tata cara berniat seperti apa? Ya, ingat, niat itu tidak diucapkan, tidak dilafazkan. Ya, yang mensyariatkan untuk melafazkan niat adalah diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan beliau pun menyatakan itu dalam rangka untuk menguatkan niatan yang sudah ada di dalam hati. Kemudian dilafazkan. Ya, sehingga masalah niat itu adalah masalah apa? Masalah hati. Ketika antum mau ibadah, apapun bentuk ibadahnya, datangkan niatan tersebut di dalam hati. Taib, dalam rangka untuk ibadah, dalam rangka untuk mencari wajah Allah, ya, dan lain sebagainya. Taib. Di antaranya bagaimana agar bisa qadarullah, misalnya antum mendapati diri antum ketika belajar atau ketika beramal dengan amalan apapun itu, ada niatan yang rasanya kurang baik. Ya, maka segera kembali kepada Allah. Ingat lagi bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada apa yang antum niatkan yang itu bukan selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat tentang hal tersebut. Ingat-ingat tentang hal tersebut. Insyaallah ini akan bisa memperbaiki niatan-niatan yang salah. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, tolong nasihatkan kami agar bisa khusyuk dalam apa ini? Salat. Ya, sholat mungkin ya, dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat, maka ada dua cara. Yang cara yang pertama adalah antum, sebagaimana tadi kita bahas, dengan mentartib niat, menertibkan niat, mempersiapkan diri. Jangan sampai antum menganggap sholat ini hanya sekedar apa? Amalan rutinitas biasa. Ingat, sholat ini adalah amalan yang sangat-sangat istimewa. Amalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang sangat-sangat besar. Ya. Salah satu dalilnya apa? Salat

dua rakaat sholat subuh saja, dua rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah, fajar, pahalanya sama dengan, lebih besar bahkan, daripada orang yang menyedekahkan dunia dan seisinya. Itu tuh, sholat sunnah sebelum dua rakaat subuh. Sedangkan ada sholat sunnah yang lebih afdol, apa itu? Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud lebih afdol, berarti pahalanya lebih besar lagi. Dan yang lebih afdol dari itu semua apa? Afdolus salawat, kata Rasulullah, ba'dal faridah, setelah faridah. Berarti apa? Faridah ini yang paling utama. Sholat-sholat fardu inilah yang paling apa? Yang paling afdol. Ya. Tapi maka ingat, kita akan beramal. Yang kalau kita amalkan ini dengan khusyuk, dengan niat yang benar, pahalanya lebih besar daripada apa? Antum menyedekahkan bumi dan seisinya kalau antum punya. Ya. Kalau antum punya bumi dan seisinya antum sedekahkan, itu pahalanya sama dengan lebih besar pahalanya orang yang sholat dua rakaat sebelum subuh. Antum sholat fardu dua rakaat subuhnya yang betul-betul fardunya itu berkali-kali lipat lebih besar lagi. Ingat itu. Ya. Taib, semangat mau datang sholat itu semangat ini, mau dapat pahala nih. Ya, bukan hanya sekedar aduh sholat, aduh begini, bagaimana, jangan, semangat ya. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua, di antara teknis yang bisa membuat tambah khusyuk kita di dalam sholat, antum pelajari segala sesuatu tentang sholat sedetail mungkin. Dari fikihnya, dari dalil-dalilnya, bahkan antum pelajari sebagaimana tadi kita singgung apa? Antum pas baca-bacaan sholat itu apa sih yang dibaca? Antum faham tafsirnya dari surat Al-Fatihah, bukan hanya terjemahannya, tafsirnya faham. Maksud dari ayat ini apa? Maksud dari ayat ini apa? Taib. Kemudian sambil antum belajar tafsir-tafsir dari hafalan yang antum baca, antum pun pelajari apa makna dari zikir-zikir di dalam sholat yang kita baca di dalam sholat kita. Ya, insyaallah sholat antum selalu senantiasa ya muncul kekhusyuan di sana. Enggak akan terpalingkan ke sana kemari kalau kita faham apa yang kita baca ya. Wallahu a'lam. Kalau ada teman yang dinasihati untuk belajar agama tapi dia bilang ana mah dunia dulu baru akhirat, maka bagaimana mengatasinya? Taib, belum belajar akhirat dia keburu mati. Gimana coba? Ya. Enggak sempat belajar akhirat dia keburu mati. Akhirnya bagaimana? Ya dapat dunia doang, akhiratnya enggak dapat sama sekali. Bahaya. Dan sedangkan akhirat adalah sesuatu yang jauh lebih utama, jauh lebih wajib untuk kita pelajari. Ya, ini cara, pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya Allah yang bisa mengatasi. Ya, antum doakan dia dengan baik. Nasihati terus berbagai macam cara. Ya, antum nasihati ke teman-teman yang punya pemikiran-pemikiran seperti ini, dibarengi dengan antum doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Ustaz, jika kita memberikan uang atau sebagian harta kepada gembel katanya, karena kasihan melihatnya, apakah akan mendapatkan pahala? Jazakallahu khairan. Taib. Insyaallah dapat pahala. Ya, insyaallah mendapatkan pahala. Terlepas dari hukum meminta-minta itu untuk kita. Ya, meminta-minta itu hukumnya untuk siapa? Untuk kita. Kita jangan bermudah-mudahan di dalam meminta-minta. Tetapi kalau ada orang meminta-minta, ya, maka kita hukumi dia secara zahir, ini sedang minta, berarti dia butuh. Kalau memang kita bisa memberikan sesuatu kepada mereka, insya Allah dapat pahala. Ya, insya Allah mendapatkan pahala. Taib, itu saja mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Adapun ana, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan. Ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rp10.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Fori, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an, aku itu dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak.

penyakit keras misalnya, penyakit yang parah. Apa yang terjadi? Apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat? Dan menciptakan segala fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dalam semua urusannya. Baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya, ini menggambarkan kepada kita perlunya untuk selalu mengoreksi tawakal kepada Allah. Perlunya untuk selalu memperhatikan bahwa penyandaran hati kita kepada selain Allah dalam kondisi-kondisi yang kita butuh pertolongan seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah. Menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan. Yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia. Yang maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka. Yang maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin dimudahkannya. Jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya. Bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan.

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan dijamin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala?

0: ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sungguh ini merupakan sebab kecukupan darinya atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid.
1: Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up. Kemudian saling pukul perut,

0: Ketetapan pelatih itu baik atau takdir yang buruk? Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
0: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan...
0: Tenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah? Banyak. Acara gibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar, ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya, ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan.

0: Allah berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu. Ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية.

0: فاقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insyaallah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustaz? Terima kasih.
6: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan, weh. Tidak ada larangan ajar-ajaran, cuma anak-anaknya segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non, supaya itu barulah, ya kering, kemarau. Bisi barulah mah, bisi tobros atau kum. Makanya saya banjur kucai alasannya itu alasan yang logis, yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala, kemudian dibabat, bisi ayak orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, henteu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka dibanjur ku ieu. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air, tapi dengan pelepah. Enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. kedua itu kehususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kuno itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi ya rahimahullah, penghususan untuk Nabi, penghususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti akan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas, opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon ke manapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka taala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai, tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran? Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia datang ke bus-bus mereka. Ada satu dua orang mendapat hidayah. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh. Banyak sekali amalan-amalan kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
9: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
10: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap solat-solat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala sifati Al-Quran setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Quran ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut yaitu bahwa dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surat Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Hasibannas

0: ayusraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian, padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabir. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat ariyat ala ru'usihinna kaasnimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat ariyat mailat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabbun nasi ilallah. Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan

0: terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, bala qad anal awan. Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras, hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian bukan hanya berbuat maksiat

0: Dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah, karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati, saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah, saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambarnya seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka gak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. الحمد لله. Kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Kenapa? Karena berbicara tentang Allah berarti salah satu upaya untuk mengenal Allah lebih dekat. Dan ini sekaligus upaya untuk mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ada beberapa alasan kenapa kita membahas Al-Asmaul Husna ini. Alasan yang pertama diambil dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. أن هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأرفعها منزلة. Ilmu ini, ilmu tentang Asmaul Husna, semulia-mulia ilmu, seutama-utama ilmu, sepenting-penting ilmu, dan ilmu yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia juga nilainya di mata Allah, Rasulnya, dan syariatnya. Kenapa demikian? Wa syaraful ilm min syarafi ma'lumih. Karena keutamaan suatu ilmu ditentukan oleh objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Kalau yang dipelajari oleh ilmu tersebut sesuatu yang penting, maka ilmunya juga penting, sepenting objek yang dipelajari. Seperti ilmu kesehatan. Kesehatan penting bagi kita? Iya. Ilmu kesehatan adalah penting sepenting kesehatan itu bagi kita. Pendidikan, apakah penting? Iya. Maka ilmu tentang pendidikan juga penting bagi kita, sepenting pendidikan itu bagi kita. Agama, apakah penting? Iya, lebih penting dari kesehatan dan pendidikan. Maka ilmu agama adalah ilmu yang lebih penting dari ilmu dunia. Dan di antara ilmu agama, hal yang paling penting adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Karena Allah adalah sepenting-penting perkara bagi kita. Allah itu seagung-agung zat bagi kita. Allah itu yang paling prioritas bagi kita. Tak ada yang lebih penting dari Allah. Tak ada yang lebih agung daripada Allah. Tak ada yang lebih mulia daripada Allah. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu. Dan ilmu tentang Allah tidak dipelajari dalam ilmu tafsir, hadis, fiqih, bahasa Arab, enggak. Tapi dalam ilmu tauhid, terutama tauhid asma dan sifat. Berdasarkan hal itulah maka mempelajari ilmu tentang Allah berarti mempelajari sepenting-penting ilmu bagi kita. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, anna ma'rifatallah wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyiatihi wa khawfihi wa raja'ihi wa ikhlasil amalilah wa kullama qawiyat hadihil ma'rifah fil amdi azuma iqbaluhu ala Allah. wa istislamuhu li syar'ih wa luzumuhu li amrih wa bu'duhu an nawahih. Kedua, mengenal Allah dan ilmu tentang Allah bisa menambah rasa cinta kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, kemuliaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, baik takut dalam arti khasyah ataupun dalam arti khauf. Khasyah takut, khauf juga takut. Juga nambah keikhlasan, juga nambah tawakal, juga nambah sikap pasrah. Setiap kali menguat ilmu ma'rifat kita tentang Allah, menguat pula keikhlasan kita, kesungguh-sungguhan kita, juga sikap tunduk dan patuh kita kepada syariat Allah, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Ingat, ikhlas, khauf, mahabbah, roja, tawakal, itu unsur-unsur keimanan yang paling mendasar. Kualitas keimanan seorang sangat tergantung kepada sebesar apa rasa takut dia kepada Allah, cinta dia kepada Allah, harapan dia kepada Allah, tawakal dia kepada Allah. Itu penentu kualitas iman. Sedangkan tawakal, khauf, raja, mahabbah, dan yang sejenisnya itu dipengaruhi oleh seberapa besar, seberapa jauh, seberapa mendalam ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, semakin orang bodoh tentang Allah, semakin tidak tahu tentang Allah, namanya, sifat-sifatnya, maka berkurang rasa cinta, rasa takut, rasa roja, rasa ikhlas, tawakal, semuanya itu berkurang. Berkurang pula iman, berkurang pula motivasi untuk beramal. Dan itu berbahaya. Dari sini kita bisa melihat pentingnya ilmu tentang al-asmaul husna ini. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, أن الله سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور أثرها في خلقه وهذا من لوازم كماله. Ketiga, sungguhnya Allah sangat mencintai nama-nama dan sifatnya, dan cinta juga penampakan atau perwujudan efek dari nama-nama dan sifat ini pada diri makhluknya. Allah itu witir dan mencintai witir. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu jawad atau dermawan dan mencintai kedermawanan. Allah itu kuat dan lebih mencintai seorang mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Allah itu maha pemalu dan mencintai sifat malu. Allah itu maha satir dan mencintai sifat satir. Satir itu maha penutup, menutup aib. Yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah rahasiakan. Dalil baik ayat ataupun hadis tentang hal itu banyak. Di antaranya, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir dan mencintai witir. Innallaha hayyun karim, hayyun satirun yuhibbul haya wassatar. Allah itu maha penutup, maha pemalu dan maha penutup. Mencintai sifat malu dan sifat penutup. Maksudnya penutup aib. Baik aib kita, juga aib orang lain. Kita punya aib, iya. Orang enggak tahu. Jangan diekspos. Jangan ditulis di media sosial. Duh, saya sudah melakukan keburukan ini. Jangan, tutup. menampakkan, memberitahukan aib kita disebut mujaharah. Dan mujaharah itu termasuk penyebab Allah enggak akan ampuni dosa orang itu. Mengungkit aib orang lain namanya ghibah. Wajib aib kita ditutup, wajib aib orang lain ditutup. Karena Allah juga bersifat satir, penutup aib, dan mencintai sifat menutupi aib. Allah juga pemalu. Salah satu sifat pemalu Allah, Allah malu kalau ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, fayaruddahuma khaibatain, lalu Allah tolak doanya, Allah malu, makanya pasti akan dikabulkan. Dan banyak lagi ayat atau hadis yang menerangkan Allah memiliki sebuah sifat dan Allah mencintai sifat itu juga dimiliki oleh makhluknya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Allah itu tawwab dan mencintai, tahu itu maha penerima tobat dan mencintai orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah syakur dan mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah itu maha benar dan mencintai orang-orang yang jujur. Allah muhsin dan mencintai para muhsinin. Rahim, mencintai para ruhama. Dan seterusnya. Walhasil, sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang seluruhnya baik. Allah mencintai sifat itu dan mencintai sifat itu dimiliki oleh hambanya. Apakah seluruh sifat Allah bagus untuk dimiliki oleh makhluk? Tidak. Ada sifat yang bagus untuk Allah tapi tidak bagus untuk makhluk. Contohnya apa? Al-mutakabbir. Nggak boleh manusia takabur, Allah layak karena dia sesuai dengan realita. Allah memang maha besar. Kalau manusia maha kecil. Takabur maknanya kecil tapi merasa diri besar. Gumede bahasa Sunda namanya. Gumede itu jelma analitik tapi nggak rasa gede. Guminter jelma bodoh nggak rasa pinter. Gumelis ahwat anu gopek goreng patut tapi nggak rasa gelis. Saya gak akan ngasih contoh gumasep. Apalagi yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Buruk itu kalau dimiliki oleh makhluk. Tapi kalau dimiliki oleh Allah ya sempurna. Yaitu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu enggak dikenai ngantuk atau tidur. Kalau Allah ngantuk atau tidur enggak sempurna, lemah. Tapi kalau makhluk enggak ngantuk, enggak tidur, buruk apa jelek? Buruk dan jelek, sakit tuh orang, ya enggak? Jadi tidur dan ngantuk bagus enggak? Bagi manusia bagus asal pada tempat dan waktunya. Kalau lagi ngaji begini ngantuk tidur, jelek apa buruk? Jelek dan buruk ya. Apalagi begitu masuk ke masjid, baca doa masuk masjid, salat tahiyatul masjid, begitu duduk, doa yang dibaca lah, bismika Allahumma amutu. Salah doa, salah niat, ke masjidnya mau bobo. Jadi ada memang sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, tapi kalau itu diterapkan ke makhluk menjadi kurang, menjadi buruk. Dan sebaliknya ada sifat yang bagus untuk manusia, tapi kalau itu diterapkan kepada Allah, maka menjadi lemah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ngantuk dan tidur, bagus untuk manusia, tapi untuk Allah tidak. Tapi secara umum, sifat-sifat Allah bagus untuk Allah, bagus untuk manusia secara umum. Itulah alasan yang ketiga. Kenapa kita harus mempelajari tentang nama-nama Allah atau mengenal Allah melalui pembahasan tentang nama-namanya. Alasan keempat. Annallaha khalaqal khalqa wa aujadahum minal adam wa sakhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardi liya'rifuhu wa ya'buduh. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan mengadakan mereka dari sebelumnya tidak ada. Lalu Allah tundukkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk manusia. Agar manusia mengenal Allah, mengenal kehebatannya, keagungannya, kedahsyatannya, dan kebaikannya. Bayangkan kita makhluk kecil, mungkin sekecil debu dibanding alam jagat raya. Fasilitas yang Allah sediakan untuk kepentingan manusia segede alam jagat raya ini. Yang menurut kita saking gedenya tak berujung pangkal, tak berbatas. Mana batasan langit? Nggak ada. Padahal ada. Tapi menurut kita saking gedenya tidak ada. Ini baru langit pertama. Langit pertama aja tidak terjangkau oleh kemampuan manusia, apalagi sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi baiknya Allah manusia yang kecil seperti kita dibanding alam jagat raya, difasilitasi dengan fasilitas seluas alam jagat raya. Baiknya Allah, baik. Jadi Allah ciptakan manusia, Allah adakan padahal sebelumnya tidak ada. Allah tundukkan semua yang ada di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan untuk agar manusia itu mengenal Allah. Lalu beribadah kepadanya. Setelah tahu bahwa Allah itu maha hebat, maha dahsyat, maha kuasa, maha pengatur dan maha baik, pasti lahir ketundukan dan kepatuhan. Banyak ayat yang menerangkan seperti itu. Contohnya At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqa as-sam'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzal al-amru bainahun lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan tujuh langit dan juga tujuh bumi. Allah turunkan perintahnya di antara tujuh langit dan tujuh bumi itu. Untuk apa? Kata Allah, lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dikuasai oleh Allah dan ditundukkan untuk kita bukan hanya yang ada di muka bumi ini saja loh. Tapi langit, yang buka bumi ini tujuh lapis. Kita belum tahu tujuh lapis itu yang mana aja. Yang satu lapis yang kita tempati ini aja belum terketahui semuanya. Apalagi tujuh lapis. Langit aja, satu lapisnya aja kita gak tahu, gak tersentuh. Allah ciptakan untuk kita agar kalian tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Walaupun umpamanya tidak terjangkau oleh kita, bulan, bintang, matahari, tidak terjangkau kan oleh kita. Tapi efek baiknya bagi kehidupan kita luar biasa. Enggak ada matahari, enggak bisa hidup kita. Jangankan enggak ada matahari. Matahari ada dengan jarak yang sudah Allah ukur. Tidak terlalu dekat dengan bumi, tidak terlalu jauh dengan bumi. Pas sinarnya, pas manfaatnya, pas sedikit mendekat saja matahari ke bumi, terbakar semua kehidupan di bumi, ya enggak? Sedikit menjauh saja bumi dari matahari, apa yang terjadi? Beku seluruh kehidupan di alam, di dunia ini, mati kita semua. Dan itu berlangsung entah berapa ribu tahun atau juta tahun. dengan keberlangsungan yang konstan sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Semuanya itu Allah tundukkan untuk kita. Agar apa? Agar kita tahu dahsyatnya ilmu Allah. Hebatnya kekuasaan Allah. Besarnya keagungan Allah. Dan amat sangat baiknya Allah kepada kita. Makhluk sekecil kita diberi fasilitas seluas alam jagat raya ini. Setelah itu barulah lahir ketundukan. Jadi mengenalkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, menundukkan semua yang ada di langit dan bumi untuk kita, untuk menggiring pemikiran kita kepada satu keyakinan yang benar, yaitu sembahnya, sembahlah Allah satu-satunya dan jangan menyembah yang lain. Jadi setiap kali Allah menyuruh manusia ibadah, selalu ada mukaddimah. Mukaddimahnya apa? Disadarkan bahwa Allah menciptakan kita, menciptakan alam jagat raya, maka ibadah kita. Surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Hai manusia, ibadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Kenapa harus ibadah? Karena kalian sudah diciptakan oleh Allah. Dan juga orang-orang sebelum kalian. Dan juga alam jagat raya ini. Makanya setelah Allah mengenalkan kepada manusia, Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi, agar kalian tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan Allah itu ilmunya mencakup segala sesuatu. Jangan dikira kalau Allah di atas arsy jauh. Arsy itu kan paling jauh dari kita. Di atas langit pertama ada langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada arsy Allah. Dan setiap langit pertama, kedua disekat oleh air. Airnya, kedalaman airnya sejauh langit dan bumi. Dari bumi ke langit, air semua kebayangnya. Di atas langit pertama ada air, di atas air ada langit kedua, di atas langit kedua ada air, di atas langit air ada langit ketiga. Terus, ketebalan langit setebal atau sejauh jarak langit dan bumi. Kedalaman air yang menyekatnya sedalam sejarak langit dan bumi. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air. Di atas air ada arsy. Wa kana arsyuhu 'alal ma, arsy Allah di atas air. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Arsy itu makhluk tertinggi dan terbesar. Di atas arslah Allah istiwa. Tanpa menempel di atas ars. Tanpa membutuhkan ars. Allah menyatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa, hanya menunjukkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, tidak mengindikasikan Allah menempati arsy atau Allah butuh kepada arsy. Enggak. Jauh antara kita dengan Allah menurut pandangan kita. Menurut pandangan Allah dekat. Allah ke kita menurut Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang Allah itu sangat jauh. Kami memandangnya sangat dekat. Walaupun Allah di atas aras, kita ada di muka bumi, Allah tahu semuanya. Apa yang masuk ke bumi, keluar dari bumi. Apa yang naik ke langit, turun dari naik, turun dari langit. Allah tahu. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu Allah istiwa di atas aras. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Jadi walaupun Allahnya ada di atas aras, Allah serba tahu semua yang terjadi, termasuk apa yang dibisikkan dalam hati manusia. Allah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Nanti ini akan kita bahas secara detail ketika membahas sifat Allah Al-Khabir dan Al-Latif. Nanti akan kita bahas. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, ma uridu minhum rizqin. Allah tidak membutuhkan rizki dari manusia. Wa ma uridu ayut'imun. Allah juga tidak butuh manusia memberi makan kepada Allah. Sebaliknya, innallaha huwar razzaq. Allah lah yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi inilah tujuan Allah menciptakan alam dan menundukkan alam ini untuk manusia. Ada dua. Pertama, agar manusia itu mengenal kekuasaan Allah. Kedua, agar manusia beribadah kepada Allah. Dan kita mengenal itu melalui nama-nama dan sifat Allah. Maka menyibukkan diri untuk memahami nama-nama dan sifat Allah berarti menyibukkan diri dengan tujuan diciptakannya kita sebagai manusia. Menyia-nyiakan nama dan sifat Allah, enggak mau mempelajarinya, enggak mau memahaminya, enggak mau mendalaminya, berarti menyia-nyiakan tujuan utama diciptakannya kita sebagai manusia. Maka tak layak bagi seorang hamba. Allah itu karunia-Nya begitu banyak, nikmat-Nya tak terhitung. Setiap saat, setiap detik selalu tercurah kepada kita, tapi kita bodoh, tidak mau mengenal Allah, tidak mengetahui tentang Allah dan berpaling dari mengenalnya. Kita kalau ada orang yang baik kepada kita, suka ngasih, suka memberi, suka membantu, suka menolong, bagaimana respon kita? Kita memberi perhatian ke dia, ingin tahu lebih jauh siapa dia itu. Namanya siapa, usianya berapa, pekerjaannya apa, anak istrinya berapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, kan gitunya. Baik banget nih orang, kita ingin mengenal lebih dekat gitu. Itu kepada orang, itu kepada manusia. Masa kepada Allah yang nikmat-Nya setiap detik tidak pernah berhenti, kita cuek, tidak mau mengenal-Nya, tidak mau memahami nama-nama dan sifat-Nya. Makanya para ulama menyatakan betapa baiknya Allah kepada kita, betapa buruknya kita dalam merespon kebaikan Allah kepada kita. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kita harus memahami asma dan sifat Allah sebagai upaya mengenal Allah lebih dekat. Ini alasan keempat. Alasan kelima, kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Anna ahada arkanil imani sittah bal afdaluha wa ajalluha wa asluha al-imanu billah. Walaysal iman bimujarrad qawlil abdi amantu billah min ghairi ma'rifatihi birabbihi. Bal haqiqatul iman ayya'rifa rabbah alladhi yu'minu bihi wa yabdhula juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatal yaqin bihasbi ma'rifatihi birabbihi yakunu imanu. Alasan kelima, salah satu di antara rukun iman yang enam, bahkan rukun iman yang paling afdal, paling mulia, paling agung, paling nomor satu. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Nomor satu tuh. Iman itu gak cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi gak tahu ilmunya. Tidak mengenal siapa Allah yang diimaninya itu. Bahkan hakikat dari keimanan adalah mengenal Allah sedalam mungkin, lalu mengerahkan segenap kemampuan untuk mentaatinya. Untuk bisa mengenal Allah semendalam mungkin, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berupaya memahami nama dan sifat Allah sampai pada derajat yakin. Keimanan yang dimilikinya sangat tergantung kepada sejauh mana dia mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin kuat imannya. Semakin gak kenal Allah, semakin berkurang imannya. Berdasarkan hal itulah, maka siapa orang yang mengenal Allah, orang itu akan mengenal selain Allah. Siapa yang bodoh tentang Allah, maka dia akan lebih bodoh kepada selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengkondisikan. Siapa yang bodoh tentang Allah, Allah akan buat orang itu bodoh terhadap tentang dirinya sendiri, tentang kehidupannya sendiri, tentang tujuan hidupnya sendiri, gitu. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, ayat yang ke-19. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan kalian menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Merekalah orang-orang fasik. Ayat ini, kata Syekh Abdul Razak, menjelaskan siapa yang melupakan Allah, Allah akan membuat dia lupa diri. Lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa, makna lupa di sini lalai, gak peduli. Dia gak akan lalai terhadap apa yang maslahat bagi dirinya, baik di dunia sampai di akhirat. Dia akan menggapai kebahagiaan di dunia dengan cara yang keliru. Orang menganggap sumber kebahagiaan itu empat: harta, tahta, wanita, Toyota. Nyebut merek jadinya, bukan iklan. Siapa yang memiliki empat ini bahagia, kan gitu ya. Makanya itu tisuk-suk, tidung-dung, suku di jen hulu, hulu di jen suku, dug hulu pet nyawa, isuk tidur nepikan ke sore jeder, seluruh potensi yang dimilikinya dipakai untuk mencari keempat ini. Dan diyakini akan bahagia. Betulkah orang yang kaya raya, berjabatan, berpangkat, berkuasa, populer, hidupnya bahagia? Data menunjukkan mereka stres. Siapa yang lebih banyak mengkonsumsi narkoba? Orang kaya, kalangan para pengusaha, para artis, ya. Mereka, duit itu ngumpulnya di mereka, kan ya? Ternyata mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Pasti stres lah. Kenapa mereka mabuk? Siapa yang mengadakan tempat-tempat hiburan malam? Dan siapa pelanggannya, konsumennya siapa? Orang miskin? Enggak. Enggak pernah ada orang miskin. Saya melir tebegawai duit, udah aja meninggi ke diskotik. Ada yang begitu? Enggak bisa masuk ke diskotik juga. Karena saya enggak tahu bayar apa enggak tuh. Kalau katakanlah enggak bayar, tapi kan masa nongkrong aja. Pasti harus minumnya. Minumnya bukan cikopi. Kopi mah 2-3 ribu cukup. Ini mah satu slokinya juga puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan, ya enggak? Tempat-tempat hiburan malam disediakan bagi orang kaya, orang terkenal. Kenapa? Karena tahu mereka stres. Dengan kekuasaannya stres, dengan kekayaannya stres, dengan popularitasnya juga stres. Salah arah. Lalai dari sumber kebahagiaan. Ini yang dimaksud fangsahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fangsahum anfusahum. Jangan menyerupai orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Makna lupa mengabaikan Allah. Tahu ada Allah, tapi diabaikan. Akhirnya Allah membuat mereka pun mengabaikan diri mereka sendiri, enggak tahu siapa dirinya, harus apa di alam dunia ini, apa yang maslahat bagi dirinya, apa yang madarat bagi dirinya, mereka enggak faham. Padahal bisa enggak orang miskin bahagia? Bisa. Bisa enggak orang miskin merasakan makan yang enak dan nikmat? Bisa. Atau orang miskin namanya diberi ya nasi sama sambal goang dicocolkan, nikmat nanti luar biasa. Sama di asin peda atau asin sepat paling 5.000 cukup bisa nambah sabobok habis. Coba orang kaya mau makan aja bingung, makan di mananya? Serba bosan. Restoran ini sudah, restoran itu sudah. Yang termahal, yang termegah sudah. Dan ketika makan apa habis? Enggak. Paling sahwab dua udah aja kan gitunya. Nikmat itu tidak hilang kenikmatan. Jauh lebih nikmat kene makan dengan asin peda disosokkan karena sambal goang. Sudah begitu. Cemilannya apa coba? KB kerupuk banjur. Saya nggak tahu di kota orang-orang paham nggak kerupuk banjur. Kerupuk di kalau di kampung namanya kerupuk cangkir apa gurilem, tahu gurilem? Ya masukin plastik. Saya yakin akan banyak yang mencoba. Terus ngerendos bumbu, apa bumbunya? Ya cengek ya, ada cikur, cikur bahasa Indonesia apa? Kencur gitu. Agak wangi-wanginya, bawang putih ya. Ya sedikit gula merah, kemudian apa saja. Banjur kusik, banjurkan karena kerupuk dina plastik, kocok-kocok-kocok-kocok. Nikmat, itu cemilannya itu. Cuci mulutnya itu. Kalau mau pedas tambah cengeknya lebih banyak. Ini gak akan dirasakan oleh orang-orang kaya. Tahu seblak? Itu seblak makanan kampung tadinya. Tapi sekarang masuk ke hotel. Di hotel ada seblak tuh. Tadi sama kerupuk pehungkul. Ya, kerupuk mentah itu. Dibanjur kecil panas, di bumbuan itu seblak. Sekarang kan berkembang, ada ceker, ada kulit, macam-macam. Walhasil, orang yang lalai kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan lalai terhadap dirinya sendiri. Itu kalau orang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah alasan yang kelima. Kenapa kita harus mempelajari tentang asma dan sifat Allah? Sebab asma dan sifat Allah penentu kualitas iman, sedangkan iman kepada Allah

0: kebaikan.
1: Orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengamalan, dia akan mengetahui bahkan meyakini bahwa seluruh yang Allah perbuat, seluruh yang Allah tetapkan sebagai syariat, semuanya ini merupakan isi dari kandungan nama dan sifat Allah. Perwujudan dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, seluruh perbuatan Allah itu hanya berkisar pada sifat keadilan Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, sifat hikmah Allah. Maka Allah tidak akan menetapkan syariat atau hukum-hukum bagi manusia kecuali pasti maslahat, pasti baik, pasti menguntungkan manusia. Tak pernah Allah melarang sesuatu kecuali yang dilarang itu pasti buruk apabila dilakukan oleh manusia. Maka Allah larang. Karena apa? Karena kasih sayang Allah. Semua perbuatan Allah tidak lepas dari sifat adil Allah, sifat kasih sayang Allah, sifat perhatian atau ibanya Allah kepada manusia, sekalipun yang Allah perbuat bagi manusia itu keburukan. Contohnya musibah. Contohnya umpamanya kanyeri, kaperih. Contohnya umpamanya apapun yang membuat manusia menderita. Itu kan perbuatan Allah kepada manusia ya. Itu teh wujud kasih sayang Allah loh kepada manusia. Itu teh wujud kepedulian Allah kepada manusia. Di dalam musibah atau takdir buruk Allah bagi manusia, terkandung jauh lebih banyak keuntungan bagi manusia dibanding kerugian. Kerugiannya cuma satu bagi manusia. Apa? Menderita. Hanya itu. Ketika sakit kita menderita. Ketika umpamanya kita mengalami musibah apapun, baik pribadi ataupun umum. Kalau umum seperti bencana alam. Kalau pribadi ya musibah-musibah pribadi. Menderita. Hanya itu, enggak lebih. Coba keuntungannya banyak. Lahir batin dunia akhirat. Keuntungannya apa? Dosa gugur dengan musibah itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya dapat pahala yang berlimpah. Keuntungannya apa? Keuntungannya doanya ketika dapat musibah dikabul, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi keuntungannya derajat kemuliaannya diangkat lebih tinggi oleh Allah azza wa jalla. Apalagi keuntungannya dibebaskan dari beberapa kewajiban yang diberikan dalam kondisi normal. Apalagi keuntungannya, keuntungan lainnya. Setelah berlalunya ujian atau musibah ini, Allah akan berikan dua kebaikan atau dua kebahagiaan setelahnya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ayat ini dua ayat, kalimatnya sama, diulang dua kali. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Itu maknanya. Jadi keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang yang diberi musibah lebih banyak daripada kerugiannya. Makanya kalau Allah cinta kepada orang atau suatu kaum, Allah kasih musibah. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan berikan musibah kepada mereka. Termasuk, kenapa harus ada sakaratul maut? Penderitaannya itu loh, na'udzubillah. Ini teralami oleh orang tersoleh sekalipun. Nabi mengalami enggak sakaratul maut? Iya. Sampai beliau meminta sewadah air, dimasukkan kedua tangannya, diusapkan ke wajahnya sambil menyatakan, La ilaha illah anna lil mauti sakarat. La ilaha illah, sungguhnya mati itu ada sakaratnya. Kata Aisyah, benda

0: Penderitaan yang dialami Nabi ketika sakarat dua kali lipat dibanding umumnya orang. Menderita orang tersoleh. Amr bin As radhiyallahu an sakarat mau mati itu. Menderitanya luar biasa. Ditanya oleh anaknya, wahai bapak, dulu ketika engkau sehat, engkau berkata, aku ingin menemui orang soleh dan cerdas lagi sakarat. Aku ingin tanya apa yang dia rasakan. Itu Amr bin As ketika sehatnya ngomong begitu. Sekarang dia sakarat. Kata anaknya, wahai bapak, engkau orang seperti itu, soleh dan cerdas. Sekarang lagi sakarat. Terangkan kepada kami apa yang engkau rasakan. Apa jawabnya? Wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku itu ditusuk-tusuk dengan besi yang sangat panas. Ketika aku mengambil nafas, seolah-olah aku menghisap ribuan jarum yang beracun. Kebayang menderita. Sampai wafat. Ini diceritakan kisah ini oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kenapa demikian? Karena ya, ini kasih sayang Allah. Bukan Allah benci-benci ini disusahkan sakarat. Enggak. Kasih sayang Allah. Karena apa? Sakaratnya sebentar. Penderitaannya sebentar. Tapi yang penderitaan yang sebentar ini menghasilkan kebaikan yang permanen abadi. Berupa apa? Digugurkan dosa-dosanya dengan penderitaan. Inna idzama jazaa' ma'a idzamil bala'. Besarnya pahala berbanding lurus dengan dahsyatnya penderitaan. Jadi kalau ada seorang mukmin ketika dia hidup sehat, berdosa, bermaksiat, dia istighfar, dia taubat. Kalau ada dosa yang belum ditobatinya, belum istighfar, belum melakukan amalan penghapus dosa sampai mau mati, Allah tidak ingin orang ini menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa itu. Allah gugurkan dengan cara diberikan penderitaan pada sakaratul maut. Dengan penderitaan itu gugurlah dosa-dosanya dan dia mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ini kasih sayang Allah. Ini juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Ushwatil Mu'minin. Sebaliknya ada orang kafir, dia melakukan kebaikan, Allah balas di dunia dengan harta, dengan jabatan, kekuasaan, popularitas, dengan kesenangan dunia. Allah balas di dunia. Kalau ada kebaikan yang belum terbalas di dunia sampai mau mati, Allah balas kebaikan yang tersisa itu dengan dientengkan kematiannya. Itu balasan atas kebaikan yang masih tersisa. Sehingga matinya tenang, tersenyum. Makanya tak heran kalau di nisannya mereka menuliskan R.I.P. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di alam kubur, padahal babak belur. Jadi orang ini menghadap kepada Allah dengan tidak membawa kebaikan sedikit pun. Sudah terbalas di dunia, yang tersisa hanya dosa dan maksiat. Maka akhir kehidupan seseorang ketika sakarat, kesolehannya tidak diukur dari apa tenang atau menderita. Enggak. Banyak orang soleh menderita ketika sakaratul mautnya dan banyak orang kafir yang tenang ketika kematiannya. Inilah alasan yang keenam bahwa seluruh yang Allah perbuat, seluruh hukum-hukum yang Allah tetapkan itu sebenarnya perwujudan atau aplikasi dari isi kandungan asma dan sifat Allah. Dan kita akan baru mengenal, meyakini hal ini setelah mengenal Allah oleh sifat-sifatnya. Makanya nanti kita akan bahas satu persatu nama-nama Allah beserta aplikasinya, baik dalam hukum syariat ataupun dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Pokoknya baik takdir Allah ataupun syariat Allah, dua-duanya ini iroda, kehendak Allah. Ada kehendak syariah yang berupa syariat, ada kehendak kauniyah yang berupa takdir atau ketetapan Allah di alam ini. Itu dua-duanya merupakan perwujudan dari sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-namanya. Inilah alasan yang ke-6. Kenapa kita harus mengenal asma dan sifat Allah? Ketujuh, anna ma'rifatallah wa ma'rifat asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihah. Sesungguhnya mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya adalah bisnis yang pasti untung. Perniagaan yang tak akan ada kerugiannya. Syariat Allah oleh Allah disebut bisnis atau perniagaan atau jual beli. Ya, itu istilah Quran. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu tijarah? Apa arti tijarah? Perniagaan, perdagangan, bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Orang-orang innal ladzina yasluna kitaballah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, terus mereka itu orang-orang yang berdagang dengan melakukan tijaratan lan tabur, perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah ada rugi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan surga. Jual beli ini. Sampai di akhir ayat yang barusan, fastabshiru bi baikum alladhi bay'tum bi, berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Jadi pelaksanaan syariat Islam, ibadah kita ini bisnis kita dengan Allah. Kita menjual seluruh potensi kita kepada Allah, Allah membelinya dengan surga. Nah, termasuk mengenal Allah, nama-nama dan sifatnya adalah perniagaan yang pasti untung. Apa saja keuntungannya? Banyak. Di antaranya, wa min arbahiha sukunun nafas wa tumakninatul qalb wa insyirahul sadr wa suknal firdaus yaumal qiyamah wa nadhar ila wajhillahil karim wal fawz bi ridaihi wa najah min sukhtihi wa adzabihi. Di antara keuntungan yang akan diperoleh dari bisnis ini adalah ketenangan jiwa, kenyamanan hati, kelapangan dada, akan menjadi penghuni surga Firdaus pada hari kiamat. Bisa memandang wajah Allah yang mulia, meraih kebahagiaan dengan ridhonya dan selamat dari murka dan azabnya. Itu di antara beberapa keuntungan dari bisnis dalam bentuk mempelajari, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Berdasarkan hal itu, penting bagi kita untuk mengenal Allah lebih dekat dengan cara mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, ya. Inilah pembahasan kita pada pertemuan perdana ini. Insyaallah apa saja nanti nama-nama dan sifat Allah akan kita lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita punya sisa waktu 2 menit untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dua pertanyaan ya. Iya. Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya, orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi. Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi maksudnya aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih Muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wa-Nihal. Susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wa-Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, Allahu a'lam. Ayah saya masih sering lihat sinetron, senang kali nonton politik, gosip, artis, dan bisa berjam-jam di depan TV. Namun giliran mendengar kajian, beliau belum begitu tertarik. Semoga dengan dibacakannya pertanyaan ini, beliau bisa mendengar langsung nasihat dari Ustadz. Alhamdulillah, ini laporan. Siap-siap di rumah dimarahin. Comel. Ya, semoga sepulang dari sini dikurangi ya, asalnya berjam-jam cuma 2 detik saja, cek udah pariuman deh gitu ya. Terus diubah menjadi nonton kajian. Kan sekarang hampir semua TV bisa namanya smart TV apa? Bisa tersambung ke internet kan? Ke YouTube kan? Pilihkan. Ya. Nih ceramah ini bagus. Ayo dengar. Itu aja. Silakan berjam-jam di sana, dapat pahala, dapat ilmu, dapat kebaikan. Kalau sinetron berjam-jam cuma pusing, liar, madarat, kebawa-bawa dalam sholat. Takbir Allahu si fulan tadinya. Itu sutradaranya kurang jeli itu. Harusnya yang jahat ini sekali-kali gitu. Ya ini jahat itu untung loh. Yang boga lalakonnya itu kalah terus. Gemes saya. Oh. Kan begitu ya? Jangan. Kita harus menjaga kebersihan masjid. Jangan-jangan kritik yang ada di sini. Namun ada sebagian orang apabila habis mengikuti kajian suka meninggalkan sampah di masjid tuh kan. Seperti botol mineral, tisu, sampah, bekas makanan. Padahal sudah ada tempat sampah yang disediakan. Ataupun tidak mau mengembalikan fasilitas masjid seperti meja. Oh, masa meja dibawa? Mukena, gelas bekas minuman kopi, teh ditinggalkan begitu saja. Oh, maksudnya dibiarkan di sini. Nanti saya angkut ke sana. Padahal sudah ada himbauan tertulis syukron. Oh, ini juga laporan, bukan pertanyaan. Kita harus menjaga kebersihan masjid. Namun ada sebagian orang apabila, ini bukan pertanyaan. Pada awalnya, assalamualaikum, izin tanya Ustaz. Berarti izin melaporkan. Hati-hati ya, sampah itu harus bawa lagi nanti. Sampah sakuan. Di luar ada tempat sampah, baru masukkan ya. Meja ini nanti kita gotongin. Bolehkah saya berdoa di hari tua, diberikan kesehatan atau tidak sakit sehingga tidak merepotkan anak-anak. Sementara saya tahu bahwa sakit adalah penggugur dosa. Boleh, kita boleh meminta kesehatan. Dianjurkan. Kita harus berupaya menghindarkan sakit. Dan ketika sakit, kita diperintahkan untuk berobat. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian karena setiap penyakit ada obatnya. Dalam sholat ada minta sehat? Ada. Rabbi gfirli warhamni, ada salah satu wa'a wa'afini. Sehatkan aku. Sehat bagus apa baik? Bagus dan baik. Dengan sehat kita lebih produktif. Dengan sehat ibadah bisa lebih berkualitas. Dengan sehat kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban. Dengan sehat kita tidak membebani orang. Sehatlah. Boleh minta sehat? Harus. Tapi jangan hanya berdoa. Harus ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Jaga pola makan. Jangan segala gabres. Olahraga yang teratur, ringan sesuai dengan kondisi dan umur kita ya, harus tahu umur juga. Umur 5 tahun ke atas masih sprint gitu ya, ya jangan. Bisa ngegolepak di jalan. Sesuaikan. Kalau hanya berdoa ya, tapi setiap hari sarapannya bala-bala sama cikopi. Makan siangnya seblak anu pedes. Makan malamnya mie tek-tek. Benten ke tukang mie tek-tek di sini. Ya gak akan sehat tuh ya. Jadi jaga pola makan, olahraga yang teratur, dan berdoa minta sehat. Ya. Tidak mau merepotkan anak-anak di masa tua, bagus. Betul, banyak orang yang di masa tuanya dalam jangka waktu yang lama menderita dan membuat anak-anaknya sibuk. Kalau anak-anaknya juga punya banyak kewajiban, ya enggak? Sampai berdiri pun tidak bisa. Sampai ada yang kondisinya jangankan berdiri, usik malik dina tempat tidur juga tidak bisa. Jadi kalau sudah nangkarak, terus we nangkarak. Kalau mau nyanggir, digeser, harus dibantu ya. BAB, BAK, BA, BA, di sana semuanya. Merepotkan ya. Lalu kita berdoa, ya Allah sehatkan saya sampai akhir hayat. Bagus. Tapi harus berupaya ya. Allahu'alam. Terakhir ya. Untuk akhwat, kalau sholat apakah rambut boleh diikat atau harus diurai? Harus ditutup. Mau diurai, mau diikat, ditutup. Kalau mau diikat, diurai gak sah. Kalau tidak ditutup ya, tutup saja, terserah mau diurai, mau diikat. Larangan mengikat rambut adalah untuk laki-laki dalam sholat. Untuk wanita ya terserah, kalau tidak diikat ya terurai. Yang penting tertutup selama sholat. Cukup ya sampai di sini untuk pertemuan perdana kita. Insya Allah semoga Allah mempertemukan kita kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam
4: penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah.
6: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, gimana imamnya tidak dikeraskan? Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab su'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang, dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut, adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk jangan engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang yang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi, banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap syaitan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'an. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia, dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan, yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti, karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga ya, dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu.

Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam, adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut.
segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidaya, Allahumma gfir li walidaya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita gak sibuk menghafal ulang, ya gak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu

0: ñunax marana.
1: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap

0: dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orang itu tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut ramalan nasib, ini hari baik. maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa mayudhulhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Akhwani fiddin, ahibati fillahi, a'azzani Allahu ayakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini, meskipun di hari libur, tapi kita masih bisa diberikan hidayah oleh Allah SWT, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majlis ilmu. Tentunya ini adalah nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah SWT. Dan nikmat yang paling utama kita syukuri itu nikmat hidayah. Dan kalau kita bisa seperti ini, di mana orang-orang lain mungkin mereka berjalan-jalan mungkin tamasya atau yang lainnya, tatkala kita diberikan kesempatan bisa duduk seperti ini, maka ini adalah hidayah murni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat dia paham terhadap ilmu agama. Dan di antara cara metode untuk memaham, untuk paham terhadap ilmu agama, mau tidak mau harus dengan belajar atau menuntut ilmu agama. Karenanya para ulama menyebutkan tidak ada yang namanya apa? Ilmu laduni. Diam, diam, diam, tahu-tahu jadi wali. Itu tidak ada seperti itu. Maka sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini, mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi faedah di sini. Tentunya ketika saya duduk di sini bukan berarti saya lebih utama dari bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian. Ini hanya sekedar penyampaian materi. Karena mungkin ini materi saya baca duluan, jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak. Bisa jadi bapak-bapak kalau bisa baca duluan, bapak-bapak yang sampaikan kepada kita. Ini hanya masalah kesempatan. Masalah kesempatan. Tentunya yang kami sampaikan, ini paling pertama bermanfaat bagi diri saya pribadi. Tadkir buat diri saya pribadi, mudah-mudahan lebih bermanfaat bagi diri saya pribadi. Dan kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada bapak sekalian dan seluruh jamaah di sini, kemudian bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan nanti. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu sebagaimana yang ditulis di flyer, capek tapi hasilnya nihil. Mungkin judulnya agak milenial. Namun sebenarnya judul ini saya ambil dari dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia itu ada orang-orang yang mereka capek, letih, effortnya keluar banyak tatkala melakukan ibadah. Namun tatkala di akhirat kelak, tasla naran hamiyah. Ujungnya kemana? Masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi capek beribadah, tapi tatkala di akhirat ternyata hasilnya nihil, enggak ada hasilnya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang merugi. Di mana mereka di dunia mereka capek beribadah, beribadah ini, beribadah itu. Mungkin bahkan mereka mengeluarkan hartanya segelontoran yang banyak, juta-jutaan rupiah. Ternyata tatkala di akhirat amalan itu enggak ada. Amalan itu hilang dan amalan itu nihil." Maka ini adalah pembahasan yang sangat penting. Yang kata para ulama menyebutkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang muflis. Itu apa? Orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang rugi. Maka pada kesempatan kali ini, pagi ini, saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang bisa membuat seorang itu amalannya hilang. Capek seorang dia beribadah, tapi ternyata di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya yang dia lakukan. Bahkan bisa jadi dia dapat azab atau dapat hukuman dari ibadah yang dilakukan. Ini yang bahaya. Kalau hanya sekedar tidak bernilai, sekedar nihil, enggak masalah. Tapi terkadang ibadah yang dia lakukan bahkan menjadi bumerang bagi diri dia. Maka pada kesempatan kali ini kita belajar tentang sebab-sebab seorang itu merugi di hari kiamat kelak. Dan ini penting. Di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak hanya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Tapi di satu sisi juga beliau terkadang mengajarkan tentang keburukan-keburukan. Kenapa? Agar kita paham tentang keburukan tersebut, agar kita tidak terjatuh dalam keburukan tersebut. Makanya para ulama mengatakan, "Araftu syarra la li syarri la li tawaqqih." Aku mempelajari keburukan itu bukan untuk aku lakukan keburukan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Faman lam ya'rif asy-syarra yaqa'u fihi." Karena barang siapa yang tidak paham tentang keburukan, maka mau tidak mau dia jatuh dalam keburukan tersebut. Dan betapa banyak kita sering lihat orang seperti itu. Dia enggak paham tentang ini syirik, dia tidak paham tentang ini mungkin riba, dia tidak paham tentang ini adalah dosa besar. Dia lakukan. Bahkan sebagian mereka menganggap ini adalah suatu ibadah, ini suatu kebaikan, ternyata di hari kiamat bukan hanya nihil. Bahkan dia mampus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara amalan yang dia lakukan. Maka sekali lagi, pada pagi hari ini, jadi kita bukan belajar sebab-sebab kebahagiaan, tapi kita belajar sebab-sebab kerugian. Dan ini sekali lagi metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering menyebutkan tentang keburukan. Contohnya Nabi mengatakan ayatul munafik thalatha. Tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tanda-tanda munafik, bukan berarti kita belajar tentang orang munafik. Misalnya ketika berkata dia dusta, bukan berarti kita ngikut orang munafik, enggak. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tersebut supaya kita waspada, jangan sampai kita terpengaruh atau termasuk dari golongan ciri-ciri orang munafik. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan kerugian seorang di hari kiamat, artinya dia capek beribadah, capek beramal, ternyata dia nihil, masuk neraka jahanam. Maka orang-orang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan. Dan ada dua metode Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka tentang orang-orang yang merugi, dan terkadang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan penyesalan-penyesalan mereka tatkala di hari kiamat. Kita sebutkan yang pertama misalnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kerugian-kerugian di hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, wa kafaru billah, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika humul khasirun. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Allah sebutkan mereka orang merugi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak terima, dan orang seperti ini nanti di hari kiamat dia akan menjadi apa? Orang-orang yang merugi. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yakfur bil iman faqad habita 'amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang kufur terhadap keimanan, faqad habita 'amalu, keamalannya sia-sia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di hari kiamat kelak dia menjadi orang-orang yang merugi. Dan kalau kita mau kumpulkan tentang khasir, khasir, khasara dalam Al-Qur'an sangat banyak. Makanya para ulama menyebutkan ini peringatan kepada kita orang-orang beriman. Allah sebutkan banyak kerugian, kerugian, kebangkrutan, kebangkrutan. Ini supaya kita selalu fokus. Jangan sampai kita terjatuh dalam keburukan atau dalam kerugian tersebut. Tidak hanya menyebutkan tentang kerugian-kerugian. Di antara metode lain yang Allah SWT sebutkan, Allah bahkan sebutkan penyesalan mereka. Penyesalan orang-orang yang merugi, yang capek beribadah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar." Tatkala mereka dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian kepala mereka, wajah mereka dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Yaquluna ya laitana, aduhai, ata'na Allah wa ata'na ar-rasul." Coba dulu saya ikut Allah dan saya ikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Ketika ada orang-orang diberikan catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kiri mereka, mereka mengatakan, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Aduh, hai, coba buku ini enggak diberikan kepada saya. Yang dia tahu ini catatan apa? Keburukan. "Wa lam adri ma hisabiyah," sehingga saya tidak tahu bagaimana hisabnya. Mengerikan hisab jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. "Ya laitaha kanatil qadiyah," kata dia, coba saja kematian itu mengsudahi semua. Artinya kalau seorang sudah beramal di dunia, wafat kemudian tidak ada apa-apa, itu mending, kata dia, coba seperti itu. Dia pengennya seperti itu. "Ma aghna anni maliyah," sungguh hartaku tidak bisa bermanfaat sekarang. "Halaka anni sultani," seterusnya menyesal. Kenapa? Karena mungkin amalan-amalan tadi tidak diterima sehingga dia merugi di hari kiamat kelak. Oleh karena jemaah semurahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Allah mengatakan, "Wa lam adri ma hisabiyah." Coba kita ini enggak dihisab. Ini yang mengerikan. Kalau kita wafat kemudian dibiarin gitu aja, enak. Enggak ada pertanggungjawaban, semua kan gitu. Coba jadi masalah kan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ada sebuah syair disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Idamut, kalau seandainya lau anna idamutna turikna lakanal mautu rahata kulli hayyin." Kata beliau, kalau seandainya kita wafat kemudian kita dibiarin gitu aja, lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Maka sesungguhnya kematian itu adalah rehat bagi kita. Semua pengen kayak gitu. Tapi kata beliau, walakinna idza mutna bu'isna wa nus'alu ba'da da'an kulli syai'in. Tapi yang jadi masalah, kita ini ketika wafat, kita pasti dibangkitkan. Kita dibangkitkan khusus ditanya sama Allah Subhanahu wa taala agar atas segala apapun yang kita lakukan. Ikhwan, jangankan perbuatan kita, perkataan kita pun ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niatan kita yang kita simpan, mungkin kita hasad sama orang, kita dengki sama orang, kita iri sama orang, itu semua nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu lirikan penghinatan mata kita. Sebagai kacamata, melihat cewek kita lirik-lirik, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam dada kita. Lekannya dalam hari kiamat disebutkan yaumatu balas sarair. Pada hari tersebut semua rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benci mungkin sama orang, kita iri sama orang, kita dengki sama orang, semua ini akan dipublish di hadapan publik pada hari kiamat. Maka ini hari yang sangat mengerikan. Kemudian di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penyesalan orang-orang yang mereka merugi di hari kiamat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna andarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Setelah mereka diwafatkan, kemudian dibangkitkan, mereka mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Aduhai, coba saya ini mending jadi tanah, jadi debu yang diinjak-injak dia lebih rela. Kenapa? Gak ada hisab. Dia lebih, kalau disuruh milih, dia lebih milih jadi itu daripada jadi seorang kaya raya, jadi presiden, jadi raja, dia gak mau. Dia bilang, mending saya jadi apa? Jadi debu, jadi tanah. Kenapa? Karena ketika wafat, habis. Gak ada namanya penghisaban. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, coba saja saya dihidupkan lagi. Kenapa? Dia ingin memperbaiki hidupnya. Dia ingin memperbaiki amalnya, sehingga amal-amalan salat tersebut tidak nihil, tidak menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Dan sekali lagi, ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak. Jadi dua metode Allah SWT buat, metode menyebutkan tentang orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Di sisi lain Allah sebutkan tentang penyesalan-penyesalan mereka. Dan kata para ulama, penyebutan penyesalan-penyesalan ini adalah bentuk kehinaan kepada mereka. Bentuk penghinaan. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang di neraka, mereka tidak hanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab, tidak. Tapi di sisi lain mereka juga dihinakan. Jadi azab urusan sendiri, penghinaan juga urusan lain. Dan mereka dapatkan dua-dua tersebut. Ya Mas, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sebutkan itu semua orang-orang kafir secara umum. Ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang orang-orang khasir, orang-orang yang merugi, yang mereka capek, itu semua orang-orang secara umum Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Karena orang kafir betapa banyak pun mereka beramal, mereka mau sedekah, tidak bermanfaat. Ronaldo, sedekahnya kurang banyak apa coba? Sedekahnya banyak. Mungkin dia juga taat ibadah, mungkin bisa jadi di agama dia. Tapi apakah semua sedekah itu bisa menyelamatkan dia di hari kiamat? Amilatun nasibah, capek. Dia kerja main bola, saya keluarkan duit, sedekah. Bahkan dia sedekah buat orang-orang muslim. Dia sedekah di Gaza, bahkan dia sedekah di Aceh. Waktu terjadi tsunami. Dia sedekah. Tapi pada akhirnya kalau dia wafat dalam keadaan itu, tasla naran hamiyah. Dia bakal masuk ke dalam mana? Neraka jahanam. Rugi, capek. Jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir kita pahamlah. Pasti masuk neraka. Kalau sebelum dia wafat dia tidak bertobat, sebelum dia bersyahadat, pasti dia masuk neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan bagi dia surga dan tempatnya kekal di neraka jahannam. Oke lah, kita selesai dari orang-orang kafir. Namun yang jadi masalah jemaah, di sana ada orang-orang mukmin. yang mereka punya asrul iman, punya asal keiman dalam dada mereka. Tapi ternyata mereka termasuk dari bagian orang-orang tersebut. Artinya apa? Di dunia terlihat dia itu capek beribadah. Amalannya luar biasa. Mungkin bahkan di mata kita mungkin ini orang surga lah. Bagi orang gak tahu. Ini orang Masya Allah. Pagi ibadah, siang ibadah, malam ibadah. Harta dikeluarkan semua sedekah. Tapi ternyata di hari kiamat dia masuk juga ke dalam neraka jahanam. Tasla naron hami. Makanya yang mengerikan. Kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang mukmin terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, dia pasti masuk ke dalam surga. Mungkin bisa jadi dia masuk tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia dihisab dulu. Kemudian setelah hisab, langsung dia masuk ke dalam surga. Ada metode ketiga, yaitu seorang dia dihisab, kemudian dia singgah dulu di neraka jahanam. Disingkat neraka jahanam, dicuci sampai bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Orang-orang seperti ini disebut oleh para ulama atau dalam hadis disebutkan apa? Jahannamiyun. Apa itu jahannamiyun? Alumni neraka. Alumni. Jadi ada tiga. Satu, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, hisab. Langsung masuk surga, enggak singgah neraka dulu. Yang ketiga, singgah dulu neraka. Sampai dia bersih. Nah, pembicaraan ini kita tentang orang-orang seperti ini. Di antara sebab dia singgah neraka karena amalannya itu nihil. Ternyata amalannya tidak diterima, bahkan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menentukan seperti ini? Nanti pada hari kiamat setiap mukmin tatkala dihisab, maka amalannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tsaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang amalan solehnya itu berat, maka dia termasuk dari orang-orang yang beruntung. "Waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang-orang yang amalan solehnya ringan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ayat yang lain Allah mengatakan, "Fa'amma man tsaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatin radhiyah." Barang siapa yang amalan kebaikannya itu berat, timbangannya berat, bahwa fi isyatun radhiyah, maka dia akan dalam kehidupan yang diridho, artinya dia suka dan senang dengan ridho dengan kehidupan tersebut. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, dan barang siapa yang timbangan amalan kesalahannya dosa itu lebih berat, maka tempatnya dia di neraka jahanam. Maka dari sini masyaallah muslimin jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar tentang sebab-sebab penghancurnya amalan soleh. Karena kita enggak tahu. Kita enggak tahu amalan soleh kita ini diterima ataukah? Tidak. Tatkala para ulama membahas tentang sebab, tentang syarat diterimanya amalan soleh, maka mereka membagi menjadi dua. Yang pertama itu amalan soleh yang nampak, misalnya tentang secara syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya. Maka ini kita bisa tentukan bahwasanya amalan ini sah. Amalan ini sah, kita tahu, kita bisa hukumkan. Tapi ada sifat yang kedua, ada poin yang kedua, yaitu apakah amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini kita enggak tahu. Kita tidak tahu. Saya contohkan misalnya ada orang dia sholat, rukun-rukunnya sudah lengkap, syarat-syaratnya sudah lengkap, kemudian dia sholat. Apakah kita bisa hukumi orang ini sholatnya sah? Bisa. Karena secara zahir terlihat kan hukumnya sah. Tapi apakah kita bisa pastikan orang ini sholatnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bisa kita pastikan? Enggak bisa. Enggak bisa kita pastikan. Makanya suatu kesalahan tatkala ada orang dia mungkin wudunya kurang atau sholatnya mungkin kurang tumanina, kemudian kita tegur, "Mas, sholat antum kurang tumanina." Dan tumanina itu di antara apa? Rukun sholat. Kalau rukun ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Kita tegur, "Pak, bisa jadi bapak sholatnya tidak sah." Kemudian dijawab gini, "Emang antum tahu Allah terima sholat saya atau tidak?" Ini jawabannya ini betul tidak, Pak? Saya ulang kasusnya, ada orang sholat, ternyata tidak tumanina. Sedangkan tumanina kita paham, itu adalah rukun sholat. Dan sholat tanpa rukun, ada yang minus satu pun rukun, maka sholatnya tidak sah.
5: Kalau tidak sah berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang sebelah kita salat, kemudian kita tegur, "Pak, maaf. Tadi Bapak salatnya kayaknya salat cepat, enggak ada tumakninah dalam salat tersebut." Kemudian dia jawab, "Antum tahu salat saya diterima atau tidak? Pahala di sisi Allah atau tidak? Antum tahu emang?" Tidak, benar tidak jawaban begitu? Salah. Kita katakan iya benar, kita enggak tahu pahalanya ada atau tidak. Tapi salat antum itu tidak sah secara rukun, secara praktek. Kalau tidak sah berarti tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berbicara tentang penerimaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Tapi kalau kita secara zahir tentang rukun syarat, kita bisa paham, oh ini salatnya tidak sah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk orang. Kita praktekkan buat diri kita. Yang ingin saya garis bawahi maksudnya, mungkin selama ini kita merasa kita banyak amalan. Kita sedekah ini, kita sholat sunnah ini, kita bantu di sini, kita bantu di situ. Apakah semua amalan sholat kita itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya belum tentu. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala selesai membangun Ka'bah, apa doa beliau? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan soleh saya. Apa amalan solehnya? Bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah ini amalan yang sangat mulia. Tapi beliau masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan soleh kami ini. Dia, beliau dengan anaknya siapa? Ismail alaihissalam. Sungguhnya engkau sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan engkau maha tahu. Sekelas Nabi Ibrahim tidak bisa memastikan apakah amalan soleh ini diterima ataukah tidak. Makanya seorang salaf mengatakan bahwasanya, kalau saya tahu satu rakaat sholatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Bayangkan cuma satu rakaat, dibilang kalau saya tahu sholat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah cukup bagi saya. Cuma jadi masalah kan kita tidak tahu, misteri. Di sini faedahnya apa? Kita enggak boleh ujub. Kita enggak boleh bangga dengan amalan soleh yang kita pernah lakukan, karena kita enggak tahu amalan soleh kita ini diterima atau enggak tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwasanya di sana ada amalan-amalan soleh yang dilakukan capek, letih, mungkin keluar banyak uang, tapi ternyata di akhirat kelak tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya yang pertama, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang dia beribadah, dia beramal soleh tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci seorang ingin amalan soleh yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus ikhlas. Harus murni ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dia salat, dia beribadah, ada 0,1% irisan 0,1% dalam ibadah yang tersebut untuk cari muka sama orang, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan. Sangat mengerikan. Oleh karenanya, tatkala para ulama menjelaskan tentang ikhlas, mereka mengatakan ikhlas ini kan berasal dari akhlas, artinya memurnikan. Berarti tatkala beribadah itu harus murni. Contoh lafal ikhlas dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa inna lakum fil an'am la ibrah." Sesungguhnya dalam binatang-binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam binatang ternak itu, dalam perutnya itu ada susu yang murni khalis di tengah-tengah kotoran farsin dan juga di tengah-tengah darah. Bayangkan dalam tubuh kambing, tubuh sapi itu kan ada daging, berarti ada darahnya. Udah ada kotoran. Di tengah-tengahnya, di sela-sela itu ada namanya apa? Susu. Labanan khalis, kata Allah SWT. Susu yang murni. Tatkala susu itu keluar, tidak ada sedikit pun bercak dari darah ataupun satu sedikit pun bercak dari apa? Kotoran. Itu yang namanya apa? Ikhlas. Maka tatkala kita beribadah harusnya seperti itu. Hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di dunia ini kita merasa amalan kita ikhlas, bisa jadi. kita bisa sembunyikan, kita bisa berlagak kepada orang amalan kita ini ikhlas, tapi enggak. Di hari kiamat Allah akan bongkar. Allah akan bongkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhsyarun nas 'ala niyyatihim." Seorang itu akan dibangkitkan nanti pada padang mahsyar sesuai dengan niat-niatnya. Artinya niat-niatnya di kepalanya, di hatinya dibongkar semua sama Allah Subhanahu wa taala. "Innama yub'atsun nas 'ala niyyatihim yauma tubalas sarair." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bongkar semua niat-niat hati yang ada pada diri, pada hati, pada manusia. Maka sebab pertama seorang amalan solehnya itu nihil, dia capek mungkin beribadah, dia capek sedekah kalau ada duit, tatkala di akhirat ternyata tidak bermanfaat. Sebabnya yang pertama kenapa? Dia tidak ikhlas. Makanya ini masalah yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penyakit yang aku paling takutkan terjangkit kepada kalian yaitu syirkul asghar. Syirik kecil. Namanya kecil tapi itu dosa besar, Pak. Syirik kecil, tapi itu hakikatnya dosa yang sangat besar. Apa itu, kata para nabi, para sahabat nanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya. Apa? Penyakit riya. Ini penyakit ini subhanallah lagi ngering-ngeringnya di zaman ini, Pak. Ada apa namanya? Medsos. Setiap amalan cikrek. Setiap mengapain posting. Ini kan fitnah. Ya mungkin dia bisa ikhlas. Tapi ketahuilah value pahalanya berturun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hati manusia itu berubah-ubah, Pak. Betapa banyak kita biasanya amalan soleh, kita melakukan amal di awal-awal kita ikhlas. Tapi seiring berjalan, wah kok rame, kok rame. Jadi apa namanya? Riya. Makanya di antara bentuk riya, seorang posting, dia tunggu jempolan. Tunggu apa orang? Like. Ini riya. Kalau itu bukan riya, terus riya apa lagi? Riya kan nunggu pujian. Nunggu disenangin sama orang. Dia mungkin lagi posting, lagi kajian, Masya Allah yang hadir rame. Yang posting banyak, semakin banyak dia semakin senang. Berarti itu kan riya. Hati-hati seperti ini. Mengerikan zaman sekarang. Semua di-share. Ngaji di-share. Sholat di-share. Umroh di-share. Haji di-share. Apalagi yang gak di-share? Dakwah semua di-share. Di perjalanan di-share. Semua di-share. Seakan-akan semua amalan solehnya harus orang tahu. Itu kan ngeri, Pak. Kayak artis. Mengerikan seperti ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian untuk mampu menyembunyikan amalan solehnya, sembunyikan. Saya katakan maksudnya amalan soleh setiap semakin disembunyikan semakin tinggi value-nya, pahalanya semakin besar. Salat terbaik salat apa, Pak? Salat sembunyikan. Afdhalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Sebaik-baik salat seorang hamba itu sholatnya di rumahnya, kecuali sholat wajib. Sholat wajib di rumah, di masjid. Kalau sholat sunnah, yang terbaik kata para ulama di mana? Di rumah. Kenapa? Sembunyi, nggak ada yang tahu. Sedekah terbaik apa? Sedekah apa? Sedekah sembunyi. Intu bedu sadaqati fa ni'mahi wa intuhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, intu bedu sadaqati fa ni'mahi. Kalau kau tampakkan sedekahmu dalam ikhlas, itu baik kata Allah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik lagi. Jadi sedekah ikhlas plus ditampakkan apa? Baik. Sedekah ikhlas plus disembunyikan, baik plus baik. Tinggal pilih mau pilih yang mana. Mau pilih yang terbaik atau cuma yang baik. Tapi kalau ditampakkan itu rawan, jemaah, rawan sekali, rawan. Ini dikatakan di awal kita mungkin ikhlas. Tapi semakin orang puji, semakin orang like, hati ini tergugah. Hati memberontak, mengantarkan kita kepada apa? Riya. Kita ujub, kita bangga, itu kan mengerikan. Kita enggak nunjuk orang. Tapi ini pelajaran buat diri kita. Mungkin orang lain yang suka-suka posting mereka ikhlas. Kita enggak boleh nuduh mereka. Karena hati mereka kita enggak ada yang tahu. Ya tidak? Tapi kita jangan niru-niru. Karena kita tahu iman kita lemah. Iman kita lemah, kita ini apa sih? Setan bisa bisa menggugah hati kita. Maka di antara jalan kita selamat, agar amalan kita tidak buyar, tidak nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita sembunyikan amalan soleh kita. Satu sisi kita lebih ikhlas kepada Allah, satu sisi kita pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu sisi insyaallah pahala itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Ustaz Firanda, posting amalan soleh itu ketagihan, Pak. Dan juga post mendiamkan, menyembunyikan amalan soleh itu juga ketagihan. Tergantung, terserah antum mau pilih yang mana. Mau ketagihan nampak, tunjukin amalan soleh, atau ketagihan menyembunyikan amalan soleh. Jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan ikhlas. Ada sebuah hadis yang sangat mengerikan. Yang hadis ini, kalau ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setiap kali Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, beliau pingsan. Beliau pingsan. Kenapa? Di dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan tentang orang-orang yang pertama kali masuk ke neraka Jahannam. Jadi kalau bahasa kita, bahan bakar neraka. Ternyata dalam hadis tersebut mereka ini bukan orang-orang Yahudi, bukan orang kafir, bukan orang-orang Nasrani, enggak. Siapa mereka? Orang Islam, orang-orang mukmin. Makanya Abu Hurairah pingsan kalau nyampaikan hadis itu, ketakutan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma. Seorang yang belajar ilmu agama. Wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Dan dia ngajar Al-Qur'an. Jadi belajar Al-Qur'an, belajar ilmu agama, kemudian diajarin. Berarti ini siapa? Ustaz. Ini ustaz, ini kiai, ini dai, ini mubalig, ini ulama. Maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan orang ini. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tampakkan semua kebaikan-kebaikan yang Allah pernah berikan kepada dia. Wahai fulan, kau sudah diberikan kecerdasan, kau diberikan waktu untuk belajar ilmu agama. Untuk apa semua kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kata dia, ya Allah, saya belajar ilmu agama, saya belajar Al-Qur'an, saya ajarkan kepada masyarakat, semua untuk Engkau. Semua untuk siapa? Engkau ya Allah, mencari keriduan-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqala laka qari. Kau belajar Al-Qur'an, belajar ilmu supaya kau dikatakan sebagai qari. Kau belajar ilmu agama S1, S2, S3, S campur supaya kau dikatakan sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustaz. Bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kau belajar Al-Qur'an, nada-nadamu dibagus-bagusin supaya kau dikatakan sebagai qari, sebagai orang yang mahir dalam bidang Al-Qur'an. Kau dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqad qil, dan orang semua sudah menyaksikan, maksudnya kau benar-benar dipuji. Tatkala kau tujuannya untuk kau dikatakan sebagai ustaz, orang semua mengatakan kau ustaz. Kau berharap kau dikatakan sebagai qari, orang semua sudah katakan kau sebagai qari. Kau sudah dapatkan semua itu. Maka Allah pun panggil malaikat untuk menyeret orang ini ke mana? Ke neraka Jahannam. Ini orang pertama yang diseret ke dalam neraka Jahannam, siapa, Pak? Ustaz. Ustaz gak benar berarti. Kan ngeri berarti kan? Di hadapan kita ini orang baik. Ngajarin kebaikan sama manusia. Tapi ternyata di akhirat tasla naran hamiyah. Masuk ke dalam neraka Jahannam. Capek tapi nihil. Kemudian yang kedua, Bapak jangan senyum-senyum. Nabi mengatakan, warujulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Itu orang yang banyak harta. Diberikan kelapangan harta sangat banyak. Kaya orang ini. Dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tanya, kau diberikan kenikmatan ini untuk apa? Kata dia, ya Allah, tidaklah satu tempat yang kau perintahkan manusia untuk sedekah di situ, saya sedekah saya di sana. Artinya di Papua butuh apa? Saya kirim. Di Aceh butuh apa? Saya kirim. Di Jawa Barat, di mana, di pelosok butuh apa? Saya kirim. Dan semua itu untuk engkau ya Allah, kata dia. Kata dia. Kata Allah apa? Kadzabta. Kau dusta. Walakin tasaddaqta liyuqala laka jawad. Tapi kau sedekah semata-mata untuk kau dikatakan sebagai apa? Dermawan. Berarti orang kedua ini siapa, Pak? Donatur. Ustadz kena, donatur juga kena. Ngeri. Pantas Abu Hurairah pingsan dengar hadis tersebut. Maka Nabi Allah pun panggil malaikat untuk melemparkan orang ini ke neraka. Orang ketiga yaitu orang yang berperang di medan jihad. Allah panggil dia, Allah ingatkan semua amal-amal apa kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Mungkin dia badannya kuat, jago berperang, jago megang senjata. Allah tanya, untuk apa kau lakukan semua itu? Kata dia, ya Allah, saya berperang di medan jihad semata-mata untuk mencari keridhaan. Dan benar dia wafat dalam keadaan medan jihad. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai apa? Jagoan. Dan semua orang sudah mengatakan kau jagoan. Maka Allah pun panggil malaikat untuk melempar orang ini ke dalam neraka jahanam. Inilah jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mengerikan yang membuat Abu Hurairah setiap kali menyampaikan hadis ini beliau pingsan. Itu hadis tentang orang-orang yang pertama kali diseret ke neraka jahanam. Ternyata mereka bukan orang-orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, tapi mereka adalah orang-orang Islam yang ternyata mereka beribadah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Untuk apa? Untuk mencari sanjungan orang. Maka ini pelajaran buat kita jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita apa? Beribadah tanpa ikhlas. Mengerikan. Fatal. Kita capek di akhir kalam, di hari kiamat ternyata kita tidak dapat apa? Apa? Maka nasihat untuk diri saya pribadi, agar kita bisa ikhlas, ya sudah, kita berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan amalan-amalan soleh kita. Kita melakukan apa, kita simpan udah. Bila perlu kita harus punya satu amalan soleh yang tahu cuma kita sama Allah. Bila perlu anak kita gak usah tahu, istri kita gak usah tahu, cuma kita sama Allah. Ikhwan, Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, emang ada yang tahu beliau sedekah sebanyak-banyak itu? Gak ada yang tahu. Tatkala beliau wafat, Allah kasih bonus, Allah buka semua itu. Artinya kan amalan soleh beliau dia sembunyikan sendiri, gak ada yang tahu. Mungkin yang tahu dia sama panitia yang menerima sedekah tadi. Gak ada yang tahu. Setelah beliau meninggal, baru itu kebongkar. Allah muliakan. Jadi bukan kita sembunyikan amalan soleh, kita nyari yang tadi, enggak. Kita nyari biar nanti kalau kita wafat kita dikatakan sebagai, enggak. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Ali Zainal Abidin. Yuhsyarun nas, kata Nabi, kata di dalam riwayat, di kota Madinah tatkala itu ada sekelompok kaum muslimin yang mereka ini fakir. Karena fil Madinah ya'isun nas wa la yadri min ayna yu'tihim. Dalam riwayat bahwasanya ada orang-orang fakir miskin di kota Madinah yang mereka setiap hari dapat pasokan makanan. Setiap malam dapat pasokan makanan. Falamma mata Ali bin Husain faqadu dhalik. Tatkala Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin wafat, makanannya enggak ada lagi, enggak dapat pasokan. Kemudian tatkala mereka memandikan Ali Zainal Abidin, mereka temu di sini ada bekas apa? Hitam. Setelah mereka lihat, barulah mereka sadar, oh, selama ini yang nganterin makanan sama kita itu siapa? Ali Zainal Abidin. Nikmat, Pak. Dia berusaha menyembunyikan amal solehnya sampai dia wafat. Dan ternyata di akhir hidupnya dia wafat, Allah muliakan, Allah tampakkan semua amalan-amalan soleh dia lakukan. Sekali lagi, kita berusaha menyembunyikan amalan soleh, tujuan kita bukan nanti di akhir hidup kita dipuja-puja, enggak. Itu semua bonus. Artinya kita ingin keikhlasan kita terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini sebab pertama. Jika kita tidak ingin capek, kemudian ternyata amalan soleh kita nihil, tidak berpahala sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak ikhlas. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama, itu pastikan amalan soleh yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pastikan sejak sekarang. Kalau kita ingin melakukan A, pastikan sesuai tidak. Kita ingin melakukan B, pastikan sesuai ataukah tidak. Karena apa, amalan soleh sebanyak apapun, kalau enggak sesuai enggak diterima.

wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang membuat suatu amalan saleh, amalan yang tidak ada di contohnya, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma nol, mendinglah. Misalnya seorang dia melakukan ibadah, capek, ternyata di hari kiamat cuma nihil, enggak ada pahalanya. Itu mending. Itu mending. Thank you.

Kalau seorang dia beribadah capek, kemudian di hari kiamat ternyata amalan solehnya itu tidak berpahala, mungkin itu mending nol. Tapi yang jadi masalah, terkadang seorang dia beramal, amalannya itu menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan, Pak. Bukan hanya nol, tapi minus. Tapi jadi minus. Maka inilah yang kita harus jaga dalam setiap amalan soleh kita. Coba kita pastikan amalan soleh kita ini sesuai ataukah tidak. Jadi kita sebutkan di awal pengajian, Allah mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang merugi. Di dunia mereka banyak mengamalkan amalan soleh, ternyata di hari kiamat mereka merugi. Padahal di dunia mereka menganggap amalan soleh itu adalah amalan-amalan yang baik. Terjadi, Pak. Betapa banyak orang mengamalkan suatu amalan di mata dia itu baik. Kalau enggak baik, dia enggak bakal melakukan. Iya tidak? Di mata dia itu amalan soleh baik. Ternyata di mata syariat ini tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini kita harus waspada. Kita harus hati-hati dengan amalan soleh kita. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan. Hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, falyamal 'amalan salihan, maksudnya adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa kematian diciptakan, kehidupan diciptakan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu 'amala. Siapakah yang terbaik amalan solehnya di antara kalian? Perhatikan dalam ayat ini, para ulama mengatakan Allah tidak menyebutkan siapakah yang paling banyak amalan solehnya, enggak. Tapi Allah menyebutkan apa? Siapa yang paling baik amalan solehnya. Amalan yang paling baik, kata Qadi bin Iyad, dia mengatakan akhlasuhu aswabuhu. Itu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab yang kedua, jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita tidak capek, tidak nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berfaedah, maka pastikan amalan soleh kita sesuai. Tadi Allah mengatakan amilatun nasibah, ada orang-orang yang capek. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, sebagian ulama mengatakan mereka adalah orang kafir. Orang kafir capek mereka berdakwah. Kita lihat misionaris mereka di ujung-ujung daerah, mereka ada. Bahkan diceritakan oleh seorang syekh, saya pergi ke suatu daerah terpencil, saya sampai sana, ternyata saya ketemu seorang wanita yang cantik, ternyata dia misionaris di pelosok. Lihat mereka berdakwah, capek. Tapi tatkala itu semua dakwah tentang kemusyrikan, tentang kesyirikan, tasla naron hamiyah. Sebagian ulama juga mengatakan amilatun nasibah itu orang-orang yang mereka beribadah capek tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capek, bahkan mereka yang mengeluarkan uang, harta yang sangat banyak, keliling ke negara ini, keliling ke negara itu, ternyata tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka dia akan merugi di hari kiamat kelak. Jamaah, agama kita itu udah template, kata para ulama. Tinggal kopas,

Mau ini, tinggal cari perkataan ulama, kita terapkan. Mau cari ibadah ini, tinggal baca hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat atau peramal para ulama. Gak perlu kita berinovasi. Gak perlu. Toh kalau kita mau menjalankan sunnah Nabi dari tidur sampai tidur lagi, itu sudah penuh sebenarnya. Jadi tidak perlu kita membuat amalan-amalan baru, amalan-amalan sesuai dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu saya belum tentu sesuai dengan hawa nafsu si A. Hawa nafsu si A belum tentu dengan hawa nafsu si B. Kalau sesemua suka-suka, hancur agama ini. Gimana kalau kita sebelum sholat id kita azan dulu? Kan bagus. Bagus tidak, Pak? Bagus. Kan orang sholat id kan biasanya ngumpul jam 7. Gimana kalau kita azan aja dulu? Biar semua tengah dengar. Kan bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi kan enggak boleh. Sholat subuh kok cuma 2? Pendek banget. 4 lah. Berani enggak? Katanya kan yang penting baik. Jadi kita 4 aja udah. Biar agak panjangan dikit. Biar selesai langsung suruk. Bisa sholat suruk dapat pahala umrah. Kan gak begitu jadinya. Jadi agama kita ini template. Kita tinggal kopas, terapkan. Kopas, terapkan. Kopas, terapkan. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat buku-buku akidah, Pak. Buku akidah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sama. Kalau kita lihat ahlu sunnah. Padahal hidupnya zamannya berbeda-beda. Tapi kalau kita tarik garis lurus benang merah, itu semuanya sama. Tapi kalau kita lihat orang-orang kelompok-kelompok yang lain, nanti di zaman ini beda, zaman ini beda. Beda-beda. Enggak, kadang dia kontradiksi. Padahal usulnya sama. Taqdimul akal ala naql. Sebagian orang punya usul akidah, kita harus mengedepankan akal daripada dalil. Usulnya sama. Tatkala kita baca buku-buku mereka, kontradiksi. Tapi kalau ahlu sunnah, taqdimul naql ala akal. Kita mengutamakan dalil baru akal. Kita harus ikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa disebutkan oleh para ulama tentang bahayanya orang-orang yang mereka beramal tanpa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu ibadahnya itu tertolak. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, orang seperti ini dia susah untuk bertobat. Dia susah untuk bertobat. Kenapa? Kalau orang yang beramal dengan amalan-amalan yang dia buat-buat, itu karena dia merasa itu baik. Dia merasa itu baik. Kalau kita nasihatin, wah ini baik kok. Jadi dia mengerjakan dengan unsur bahwasanya ini adalah suatu yang baik. Maka sulit bagi dia untuk apa? Bertobat. Tapi kalau peminum khamar, orang yang berzina, bisa dia tobat. Kenapa? Karena dia paham yang dia lakukan itu apa? Keburukan. Dia enggak bisa ngelawan apa? Hawa nafsunya. Dia paham, Pak, ini enggak boleh. Ini riba misalnya. Oh, gitu ya. Dia pasti ada penolakan dalam hatinya. Nah, suatu saat kalau hatinya bersih, bisa jadi dia bertobat. Tapi kalau orang yang melakukan perkara-perkara yang baru, sulit biasanya. Kenapa? Karena dia merasa itu suatu hal yang baik. Kemudian ketiga, orang yang seperti itu dalam hadis, mereka akan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada sekelompok manusia yang mereka datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang-orang ini diusir. Maka Nabi pun mengatakan, ini umatku. Maka dikatakan, la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad, kau enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah ketiadaanmu. Setelah engkau wafat, kau enggak tahu itu mereka melakukan apa. Ini dalil bahwasanya Nabi itu tidak tahu ilmu gaib. Beliau sudah wafat, beliau tidak tahu apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Kayak suatu kebatilan, tatkala ada keyakinan, tatkala seorang melakukan suatu amalan, Nabi datang. Maka dilihat ini. Lihat apa? Lihat Nabi. Nabi ke kota ini. Ajib. Apakah ketika Nabi keluar dari kuburannya enggak ada yang jaga? Kan keyakinannya aneh. Nabi enggak tahu apa yang terjadi setelah engkau wafat. Jangankan setelah wafat, hidup pun Nabi enggak tahu masa depan. Di antara bukti Nabi enggak tahu masa depan, Nabi berperang, Nabi luka. Kalau Nabi tahu masa depan, harusnya Nabi menghindar. Oh, nanti saya di sini, saya bakal dipukul di sini, saya menghindar ke sini. Ya tidak? Ada kisah
saya kelupa kalungnya siapa, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hilang. Dicari-cari, Nabi pun nggak tahu. Harusnya Nabi kan, oh di sini. Saya kan tahu apa namanya ilmu gaib. Nabi nggak tahu. Ternyata di mana pak? Di bawah onta. Diduduki apa? Nabi nggak tahu masa depan. Terkadang Nabi tahu masa depan, tapi itu pun khusus. Khusus yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti perang Badar. Nabi sebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, wahai Umar, nanti si fulan dia wafat di sini. Si fulan dia wafat di sini. Si fulan dia wafat di sini. Setelah perang terjadi berkecamuk selesai, Umar cek. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Si fulan wafat di sini, si fulan wafat di sini, si fulan wafat. Pas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, tapi bukan suatu kelaziman, maksudnya Nabi selalu tahu ilmu gaib. Kalau Nabi enggak tahu, Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, Utsman enggak tahu, terus kita yang di zaman 2024 siapa? Entar lagi kiamat. Ini tahu dari mana? Apalagi sampai mengklaim bahwasanya tahu barang-barang yang hilang. Apa disebut biasanya dengan apa? Para normal. Kan dukun, kahin, bahaya. Padahal Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang tahu. Akan malaikat bahkan nabi mereka tidak tahu kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka mengatakan yang kasih tahu saya Allah. Bagaimana jawabnya, Pak? Kamu tahu dari mana? Beritahu saya Allah. Saya berdoa Allah kasih tahu. Jawabnya gimana? Kapan nanti Allah kasih tahu? Apa dalilnya? Tidak ada yang menunjukkan musuh. Berarti kalau Allah kasih tahu berarti itu wahyu kan? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dua kita lihat sebab seorang itu apa? Merugi, artinya nihil amalannya di dunia. Di akhirat maksudnya. Kemudian ada sebab yang ketiga yang terakhir yang bisa menyebabkan seorang itu nihil amalan solehnya di dunia, yaitu berakhlak buruk. Berakhlak buruk. Ini poin yang terkadang terluput dari kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Saya ulang, ini poin yang sering terluputkan dari kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sering kita mengklaim akidah kita benar, kita udah belajar tauhid benar, udah ngaji yang baik. Tapi ternyata muamalah kita sama orang itu parah. Contohnya ngutang gak bayar, diajak kerja bakti gak datang, diajak musyawarah gak datang, bermuamalah sama masyarakat suka ganggu orang, suka teriak-teriak. Ini kan gak baik seperti ini. Padahal Ibnu Taimiyah mengatakan ahlus sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamun nas bil khalqi. Ahlus sunnah adalah manusia sosok yang paling paham tentang kebenaran. Artinya tauhid dia kuasai, akidah dia kuasai, dan orang yang paling rahim kepada sesama manusia. Kalau kita tidak, a'lamun nas bil haq wa asngarun. Asngar apa? Yang paling sangar. Asngarun nas bin nas. Orang yang paling sangar kepada orang lain. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah itu paling paham tentang kebenaran. Dan dia juga rahim, rahmat kepada sesama manusia. Jamaah semua rahmatullahi wa ta'ala.

0: Kenapa kita sebutkan bahwasanya orang yang berakhlak buruk dia akan merugi di hari kiamat? Meskipun mungkin dia amalannya soleh banyak dan amalan solehnya benar, sudah ikhlas dan sudah mutaba'ah, sudah sesuai dengan ajaran Nabi. Tapi orang ini kalau akhlaknya buruk bisa hancur dia. Kenapa? Karena kezaliman di atas muka bumi ini adalah hutang yang harus dibayar. Hutang yang harus dibayar. Mungkin di dunia kita zalim sama orang, di persidangan kita menang, bisa jadi. Tapi yakinlah, hak seseorang itu akan pasti dikembalikan di hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang bertanduk, ketika dia nanduk kambing yang tidak bertanduk, itu pun haknya dikembalikan. Kalau binatang aja dikembalikan, bagaimana dengan hak manusia? Makanya sebagian ulama mengatakan, sudah kita gak usah pikiran hak kita. Kita lebih utamakan kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita sama orang? Kita lebih teliti terhadap itu. Tatkala kita punya kewajiban sama istri, penuhi. Kita punya kewajiban sama anak, kita penuhi. Kewajiban kita sama tetangga, kita penuhi. Masalah hak, urusan terserah. Kenapa? Kalau kita gak terima hak kita di dunia, kita bakal terima di mana? Di akhirat. Dan itu yang lebih kita butuhkan di hari kiamat. Tapi kan terkadang kita gak kuat. Hak kita kok dirampas sama orang? Ini hak kita, kok gak dikasih? Terkadang kita gak kuat. Tapi kata para ulama, kalau seorang dia imannya kuat, dia relain, gak apa-apa. Jadi kita tunggu nanti di hari kiamat. Dan yang lebih baik kita maafkan. Jemaah semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man al-muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu muflis? Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu mina fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang muflis di antara kita itu orang yang enggak punya dirham dan enggak punya harta. Ya, mindset kita. Orang bangkrut berarti enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya aset seterusnya. Maka Nabi pun membenarkan persepsi tersebut. Nabi mengatakan, innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa darafa hadha wa safaka dama hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis itu bukan orang yang enggak punya harta. Orang yang bangkrut bukan orang yang enggak punya duit, enggak punya aset, tapi orang yang bangkrut pada hari kiamat itu orang ketika di akhirat dia datang dengan kepada Allah dengan banyak pahala. Dia bawa pahala salat. Dia bawa pahala zakat. Semua amalan soleh mungkin dilakukan, haji yang lainnya. Tapi yang jadi masalah di dunia, qad syatama hadza, dia celah orang. Wa qadzafa hadza, dia nuduh-nuduh orang. Wa daraba hadza, dia pernah pukul orang. Wa safaka dama hadza, dia pernah mungkin menumpahkan darah orang. Maka orang seperti ini adalah orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Maka Allah akan menghakimi orang ini. Bagaimana caranya? Allah akan sidang mereka. Orang yang menzalimi dan orang terzalimi akan disidang. Maka orang yang menzalimi akan membayar pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Pahalanya banyak, Pak, tapi habis. Kalaulah cukup, mending yang dizalimi 10 misalnya. Satu orang 2 pahala. Sedua kezaliman. Kita punya pahala 20 misalnya. Berarti kan cukup. Satu orang 2 cukup. Alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau harta kita habis atau pahala kita habis, yang antri masih banyak. Kan bahaya, repot. Sedangkan pahala udah habis. Gimana cara penghakiman Allah Subhanahu wa taala? Allah ambil dosa-dosa mereka, kemudian Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Mengerikan, jemaah, semoga dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak sekarang kalau kita punya kezaliman salah kepada orang, fal yatahallalhum minhumul yaum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kerelaan sejak sekarang. Mungkin kita pernah zalimi orang, kita datang minta maaf. Jangan malu minta maaf. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kau meminta maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan orang yang dizalimi juga harus mending maafkan, karena pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya kezaliman apapun itu yang kita pernah lakukan sama orang, harusnya kita minta maaf, kita minta kerelaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jangan sampai kita wafat kemudian kita dihadapkan dengan hari yang anak-anak dan harta itu tidak bermanfaat. Kalau kita minta kerelaan zaman sekarang masih hidup sama-sama, kemudian dia minta harta, kita kasih. daripada kita bangkrut nanti di hari kiamat. Saya cerita ada kisah tentang Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Syekh Abdul Razzaq ini dulu pernah mengajar di Jami'ah Islamiyah, di Universitas Islam Madinah. Dalam satu kesempatan beliau sedang absen murid-muridnya. Si fulan hadir. Kemudian sampai ke nama seorang namanya Muhammad Siam. Namanya apa? Muhammad Puasa. Orang ini orang Sri Lanka kalau tidak salah disebutkan. Namanya siapa? Muhammad Siam. Muhammad Puasa. Mungkin orang-orang Sri Lanka kan gak kenal Islam biasanya. Jadi namanya nama-nama Arab lah. Ketika disebut Muhammad Siam, tidak hadir ternyata. Tidak hadir. Apa kata Syekh Razak? Soma Muhammad fanama. Muhammad berpuasa, akhirnya capek kemudian ketiduran sehingga tidak masuk kelas, tidak masuk kuliah. Semua teman-teman di kelas semua pada tertawa saat itu. Semua ketawa karena lelucon kan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala. Setelah mahasiswa tertawa, tiba-tiba Syekh Abdul Razak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa dia tahu itu dosa? Itu apa? Ghibah. Maka pertemuan berikutnya Muhammad Siam masuk. Muhammad Siam masuk. Ketika Syekh Abdul Razak absen, fulan. Sampai ke nama Muhammad Siam, Syekh Abdul Razak langsung datang, Syekh Abdul Razak peluk, Syekh Abdul Razak minta maaf. Syekh Abdul Razak ceritakan kronologinya. Saya begini. Kata Muhammad Siam, ya Syekh, terserah kau mau bikin lebih daripada itu, saya rela. Ya tidak, kalau kita dijadikan lelucon sama guru kita, kan kita senang bahkan. Karena kita diingat sama guru kita. Kita biasanya menjadi bangga. Kita diganggu, diangkat-angkat. Kita malah senang biasanya. Kata dia, Syekh kok lakukan lebih daripada itu, saya rela. Saya minta maaf. Berakhirlah pertemuan tersebut. Pertemuan berikut ternyata Syekh belum tenang. Apa yang dibuat Syekh? Syekh bawa kitab-kitabnya, beliau hadiahkan kepada Muhammad Siam. Untuk benar-benar minta kerelaan. Karena kita gak tahu hati orang. Iya, saya rela. Tapi kan di hatinya kan gerundel, kita gak tahu. Tapi Syekh Abdul Razak tidak demikian. Kan dia tahu kezaliman adalah zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah apa? Kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utang yang harus kita bayar. Inilah bedanya kita dengan para ulama. Bagaikan langit dan sumur. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Semuanya orang yang paling takut sama Allah itu siapa? Para ulama-ulama begitu. Cuman gibahin kayak gitu aja. Kayak menurut kita itu biasa. Lelucon. Tapi Syekh tidak seperti itu. Maka kalau yang sekecil itu aja Syekh perhatikan, apalagi kezaliman-kezaliman besar. Maka kita harus belajar seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian beliau mengatakan, siapa di sini dulu yang pernah saya zalimi? Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, kau pernah zalimi saya. Tatkala itu kau pernah tidak sengaja mencabuk kena perutku. Kata Nabi, di mana saya zalimi kamu? Kata dia, di perut. Maka Nabi pun buka bajunya. Nabi siap untuk diapa? Dibalas. Siap dikisos. Tatkala Nabi buka bajunya, para sahabat semua sudah gemetar, sudah pengen marah sama si sahabat ini. Kok bisa berani-beraninya sama Nabi seperti itu? Tatkala Nabi buka bajunya, orang yang tadi tiba-tiba dia datang kepada Nabi, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin cari keberkahan. Kulitnya pernah nempel sama kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sekecil itu pun Nabi rela untuk dibalas. Beliau tidak mau ada kezaliman sedikit pun yang beliau lakukan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sifat, di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah orang yang sangat pemaaf. Kata Aisyah radhiyallahu taala, walam yuji bi sayyi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan. Walakin ya'fu wa yasfa. Tapi beliau lebih memilih memaafkan dan berlapang dada. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas ejekan atau gangguan yang gangguan tersebut tertuju pada dirinya, diri pribadi beliau. Beliau enggak pernah balas. Hatta tuntaha ka hurmatullah, sampai kehormatan syariat Allah itu yang dihina, yang dilecehkan, fayantaqimulillah, barulah beliau balas. Kita sering diejek, kita balas bukan karena Allah, kita balas karena diri kita. Ya tidak, Pak, jujur. Mungkin kita diejek, ente celananya cingkrang kebanjiran, ente jenggotan begini. Terkadang kita marah, bukan kita marah karena membela syariat, tapi kita bela apa? Diri kita. Nabi tidak demikian. Kalau urusan pribadi beliau, beliau selesai. Tapi kalau urusan syariat, urusan hukum-hukum Allah, beliau bela, dan itu pun beliau bela semata-mata hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, itu berkaitan tiga hal yang membuat seseorang itu dia mungkin capek beramal soleh di atas muka bumi ini, tapi yang mengerikan nanti di hari kiamat ternyata amalan soleh semuanya itu adalah nihil, enggak ada apa-apanya. Bahkan hilang, bahkan bisa menjadi dosa. Yang pertama tadi apa? Tidak ikhlas. Ngeri. Zaman sekarang itu kayaknya fitnah yang paling berbahaya di zaman ini. Usahakan amalan soleh kita sembunyikan. Satu faedah, seorang di antara bisa membuat seorang itu su'ul khatimah, kata para ulama, sebabnya karena dia itu riya. Karena dia itu riya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu ahli al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang di antara kalian yang di dunia dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, sampai-sampai dia sama surga itu sangat dekat. Kemudian di akhir kehidupannya fayasbiqu ahli al-kitab, catatan lauhil mahfudz mendahului dia. Maka di akhir kehidupannya dia melakukan amalan apa? Penghuni neraka. Kemudian dia masuk ke dalam neraka jahannam. Kok hadis ini ngeri ya? Lihatnya di awal, di manusia ini kan beramal soleh, tapi pada ujungnya su'ul khatimah. Wafat dalam keadaan melakukan keburukan. Kata para ulama, lihat riwayat yang lain. Riwayat yang lain Nabi mengatakan, fima yabdulin nas. Apa artinya? Ketika dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, itu fima yabdulin nas. Itu yang terlihat di mata manusia. Artinya di mata kita ini orang baik, ternyata dalam hatinya dia riya. Dia cari pujian, dia cari sanjungan dan seterusnya. Di akhir kehidupannya Allah bongkar. Allah bongkar. Wafatlah dia dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati. Ini peringatan buat diri saya pribadi dan juga jamaah. Sekalian usahakan ibadah kita ikhlas. Urusan orang mau gak tahu, terserah. Yang penting Allah tahu apa yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, pastikan amalan soleh kita sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Tahu dulu ilmunya baru beramal. Mau pergi haji, belajar haji. Mau pergi umrah, belajar umrah. Mau melakukan ibadah ini, cari tahu bagaimana tuntunan Nabi. Mau belajar, mau melakukan ini, cari tahu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai perasaan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita menzalimi orang. Karena kezaliman adz-dzulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu asy-syadaid. Asy-syadaid itu maksudnya apa? Dia akan bakal dapat kesusahan pada hari kiamat. Tafsiran kedua, benar-benar kegelapan. Kenapa? Karena pada hari kiamat orang-orang mukmin akan diberikan cahaya untuk menerangi dia menuju ke dalam surga. Tapi orang-orang yang zalim, cahaya mereka diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kezaliman, yang saya ingin tekankan, adalah hutang yang harus kita bayar pada hari kiamat. Dan ingatlah, kita sebagai mungkin orang-orang yang zalimi, yakinlah bahwasanya hak kita pasti akan kita dapatkan di hari kiamat. Kalau tidak di dunia, kita akan dapat di akhirat. Tapi yang terbaik, kita maafkan. Kita maafkan. Kalau kita maafkan, lebih lega diri kita. Lebih lega dan lebih tenang, dan pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard wa 'iddatil muttaqin alladziina yunfiquuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al ghaidh wal 'aafina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladziina yunfiquuna fis sarra'. Mereka adalah orang-orang yang menyedekahkan harta mereka dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaiz, dan mereka adalah orang-orang yang meredam amarah. Kemudian ketiga, wal afina anin nas. Dia lebih memaafkan kepada orang. Ada orang buat salah, dia maafkan. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya, ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kejahilan dan kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan apa yang telah saya perbuat. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu 'azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik. Dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya. Untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau. Keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya. Saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Qur'an tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya. Tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu. Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik. Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara. Meskipun sedang bersolawat. Menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik. Dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah

goyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan, termasuk Dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah

0: Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah, demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inabah. kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasian. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzaratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu saubuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus?" Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
10: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an. Aku itu dekat.
11: aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
12: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
9: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Ah, sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat. Jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali, gedor-gedor, "Mama, maafkan saya, Umi, ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali." Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat, bisa nangis. Bukan nangis karena gak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa, akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyu' di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca Subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
13: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat, hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu'alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, itu yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit. Di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, In kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
14: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, di atas ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasa ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya, afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan. Atau mencetak bentuk tubuh. Berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
9: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh

0: klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha. Sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal.

0: Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang, bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu, bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya.
3: Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa. Karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah, tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang ternyata akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala. Minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata,
4: saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam. Ya.
3: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita gak sibuk menghafal ulang, ya gak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan atuh dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
0: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya. Ruwaidhah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ra'yu, ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya, walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah, walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana. Di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan fasih, ketika dia berbicara berpendapat, ketika ditanya menjawabnya benar. Setelah selesai lulus ada gelar, pulang kayak bunglon ya. Di tempat dia berasal warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam
5: Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha'nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia. Tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya. Dari apa namanya tingkah lakunya. Itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustaz kita juga ada yang kayak begitu. Yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya. Tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo. Kan gitu. Allahu'alam bisawab.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah. Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpam memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu. Tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan." Kata Nabi alaihi salam, "Saya tidak memiliki kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga." Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah?" Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak. "Maaf, saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka." Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, "Fabshir, fa inna Allah qad taqabbala sadaqataka." Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang, ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, "Saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, gak perlu dengan uang." Pelit, gitu ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haula itu da'una
0: Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalul an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pedit, maka

0: kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekah. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يذكر.
1: Ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
2: Allahu akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqih. Waridha nafsih. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. اللهم بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh, ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama, dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan, kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan falataqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
5: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tahu ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas, ya. Wah, ini anak

0: Habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal agak besar gitu, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional realistis, maka boleh, bagus, nggak apa-apa ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya, berdasarkan masukan dari dukun prama, bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah. berbuat dosa.

Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khotta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali.
dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Muslim, tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhidan. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para wargi kaum dangu, alhamdulillah, orang tepang dei dina bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang masih ngabahas bab kathratu turqil khair atanapi seerna jalan-jalan kasayan. Upami dina ahad kapengker orang ngabahas ittaqunnar walau bisyik tamrah. Aranjen kedah sieun ku naraka sanas mengukur ku sapotong korma. Ayeuna urang teraskeun deui kana hadis anu salajengna upami dina kitab Riyadhus Shalihin bab kathratu turuqil khair yaitu hadis anu ka-44. Hadisnya katampi ti Anas radhiyallahu an yen Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba syurbata fayahmaduhu 'alayha. Sesuna Allah ridha, Allah laras-laras ridho. Aya laras-laras naya. Sebab ayah huruf lam. Inna allaha layaradho. Lam anu ayak di dia. Nu dibaca napondok disebut lam taukid. Hartosna nekenken laras-laras. Sesuna Allah laras-laras ridho. Kahiji hamba. Anu nuang hiji tuangan. Teras eta jalmi muji ka Allah ku sabab tuangan eta atanapi ngaleut hiji leuteun teras eta jalmi muji ka Allah ku leuteun eta. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim aya dina kitab Sahih Muslim hadisna nomor 2734. Saya hadis anu ku urang bakal dibahas saur Imam An-Nawawi rahimahullah anu nyusun kitab ieu nu dimaksud al-aklah nyaeta al-ghadah wal asyah. Hartosna al-ghada sareng asya. Ghada teh hartosna makan siang, lunch, upami asya hartosna dinner. Makan malam, tuang nalika wengi. Eta asya upami ghada, tuang nalika siang, makan siang. Dina hadis ieu aya sababaraha pelajaran anu kalintang seurna. Kahiji kasratu tuluqil khair. Seurna jalan kasayan, barang tuang, barang leut oge. Tiasa janten kasayan anu ngundang luhurna ngelungsurna pahala sareng ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuang sareng leuteuh teh hukum asalna mubah. Itu sunnah kama wajib mah. Mubah hukum asalna. Tapi anu mubah ieu tiasa janten sunnah. Upami dua, kahiji niat anu saya anu laras, kadua narapkan adab-adab sunnah. Maka anu tayna mubah jantan sunnah, jantan pahalaan, jantan kasayan. Sakumaha anu dijelaskan dina hadisnya Allah ridho. Kahiji hamba anu barang tuang, barang leut, teras ngucapkan hamdalah. Yang nuduhkan itu mangrupi hiji kasean, hiji ibadah. Tur iya, ngajelaskan yen, jalan-jalan kasean teh seueur kacida, kalebat barang tuang, barang leut, anu dina eta barang tuang, barang leut teh aya adab-adab sunnah anu diterapkan. Kedua. وفي هذا الحديث دليل على أن رضا الله عز وجل قد ينال بأدنى السبب قد ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد يرضى الله عن الإنسان إذا انتهى عن الأكل قال الحمد لله وإذا انتهى من الشرب قال الحمد لله ذلك أن للأكل والشرب أدابا فعلية وأدابا قولية. Dina hadis yoge ngandung penjelasan yen ridho Allah azza wa jalla kadang tiasa dihontal diraih ku orang ku cara atau sebab anu kalintang gampang enteng tur kalintang mudahna kanggo urang. Sapertos contohna barang tuang barang leut. Nyaraos, nya sehat bergiji, nya oge wareg, nya oge aya pahalaan. Allah ridho. Kahiji jalmi anu tos beres barang tuang barang leut ngucapkeun alhamdulillah. Sabab naon, sabab dina barang tuang barang leut aya dua jenis adab. Di adab fi'liyah sareng adab qauliyah. Adab fi'liyah teh adab anu mangrupi amalan perbuatan. Adab qauliyah adab anu mangrupi ucapan. Dina barang tuang barang leut aya. Anapun adab-adab fi'liyah anu kedah diperhatikan ku hiji jalmi. Namun barang tuang barang leutna teh hayang jadi ibadah, hayang pahalaan. Kahiji barang tuang barang leut ku panangan katuhu. Tekenging ku panangan kenca. Haram hukumna dosa jalmi anu ngalakukeunana. Sabab Nabi alaihi salatu wasalam netelakeun yen la ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Anjeun orang barang tuang, barang leut ku pandangan kenca. Sabab saestuna setan barang dahar teh, barang inum teh kuleungeun kencana. Yang nuduhkan yang setan di kalangan bangsa jin oge gaduh lengan gaduh katuhu sarang kenca ayat dua siga urang nganduka bentuk nama kumaha ulah yang terang lah tapi mana ke barang hakan karena ada ka bangsa setan iya mana ke barang inum taku kenca tapi nate lawan orang ku kenca siga setan. Ayat dua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dina barang tuang barang leut ku katuhu. Kadua sunnah syaitaniyah ku kenca. Cing orang bade nuturkeun mana? Makana ulah lalawara marhating lah pira oge barang tuang barang leut asal wareg long bade ku kenca bade ku katuh. Henteu kang jalma muslim teh kitu. Setiap lengkah, setiap perbuatan naon wae oge diupayakan jantan ibadah pahala. Ibadah teh sanes salat hungkul, maca Quran hungkul, saum, haji sanes eta hungkul, laras eta ibadah nu agung. Tapi segala kahirupan sadidinten tiasa jadi ibadah. Kalau jama' mu'min, di alam dunia ia ngagaduhan prinsip hayatuna kulluha ibadah. Kehirupan orang teh sadayana ibadah, tingawitan orang gugah bobo, dugikan ka engke. Kulam dei upaya mitos wengi, tos bade wengi, mangga eta sadayana ibadah. Barang tuang, barang leut ibadah. Malah kulam oge ibadah, kawes ya oge ibadah. Asal naon, kahiji niat anu sae, kadua nerapkan adab-adab sunnah. Kawes ya oge aya adab-adab sunnah. Ngelakukan hubungan suami istri oge aya adab-adab sunnah. Jadi ibadah sadayana, ngagugurkan dosa oge. Tah, dina hiji hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ninggal hiji jalmi aya eta jalmi barang tuang barang leut ku kenca. Mungkin wae ieu jalmi teh naon ku kenca teh kedi. Bahasa Indonesia nama kidal. Bahasa Sundana kede. Si kede itu. Hartosna segala sesuatu teh ku kenca. Terus ku Nabi SAW ditegur kul biyaminik. Barang tuang anjan ku barang ku panangan katu. Ia nuduhkan namun orang ninggal hiji jalmi. Tuang leut ku kenca tegur. Sakuma Nabi SAW ngemutan. Negor oge kaya hiji jalmi. Kul biyamik. Dahar anjan ku katuhu. Ijalmi ianya ngeyel, ngotot, keke. Kebiasaan adat lamun dikoreksi kesalahan anak teh. Sanes nampi tapi berargumentasi, berapologi, milari alasan naon weh. Takabur ijalmi. Alim nampi bebeneran tibatur. Kamu bari baud mah, bari ngambek lamun kesalahan anak teh diemutan. Takabur teh batarul haq wa gumtun nas. Nolak bebeneran, nolak nasihat, takabur. Takabur kia malebet ke surga. La tadkhulul janna, la yadkhulul jannata. Mangkana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Malebet ke surga. Jalmi anu adina hatena ayat takabur. Sanas mengukur sageng kesalit kekebul. Bayangkan namun sageng perep. Malabat ke surga. Tak takabur teh salah sawiusna nolak bebenaran. Nolak nasihat. Ijalmi nalikaku Nabi SAW ditegur. Kul biyaminik. Dahar anjen kupanangan katuhu anjen. Qala astati. Ijal minatelakan la astati. Abdi tetiasa. Maka saur Nabi SAW la astata. Anjen mual tiasa. Duikan kairah hawaya. Okay. Sebab hati nanu nolak. Sana uskede tiasa. Dinaun naminata di dibiasakan ku katuhu lamun orang aya usaha mah orang oge biasa ku katuhu hiji waktos ku kenca kan tiasa orang kapungkur teterang sunnah nang osok waos ku katuhu sostos dibahas sunnah nang osok waos teh ku kenca awalna mah susah hese kagok tapi lami-lami mah enjoy wae sae enon raosen namunnya orang aya usaha. Lamun mohon orang sungguh-sungguh hoyong narapkan bebenaran dina kahirupan. Akhirna famastata'a ar-rajulu ba'da dhalika ayyarfa'a yadahu al-yumna ila fi. Naon akibatna? Ijalmi disaprak harita tetiasa ngangkat panangan katuhuna kana lambeina tetiasa. Ia nu disebut hukuman kanggo jalmi anu ngalecehkeun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyadu billah. Sajabiti kupanangan katuhu oleh ulah itika nalika barang tuang, barang leut. etika susah diterjemahkan secara spesifik khusus, tapi tiasa dijelaskan. Tapi bahasa orang namanya rande, tapi ya tiasa salah faham. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngalarang anjen barang tuang barang leut bari nyarande. La ta'kul wa la tashrabu muttaki'an. Anjen ulah barang naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil akli wasyurbi muttaki'an. Nabi ngalarang barang tuang barang leut bari ittika. Disundakan, diindonesiakan, ya rande, bersandar. Akhirnya dilarang bersandar padahal salah. Engeng barinya rande. Jadi maksud itikatnya eta. Barang tuang, barang leut, barinya rande karena panangan kenca. Jadi bari calik panangan kenca na dipengker lah orang nyarande teras barang tuang barang leut. Eta nu dilarang. Anapun nyarande kana tembok, nyarande kana korsi, nyarande kana tihang, bari barang tuang barang leut. Teu aya larangan ana. Salami teu aya larangan dina urusan dunia, maka mangga berarti henteu haram. Anu dilarang itika, nyarande kana panangan kencang. Ya, anu dilarang. Jadi antara adab-adab fi'liyah. Anapun adab-adab qauliyah, maka ucapkan bismillah nalika bade tuang bare leut. Hukumna non wajib. Nabi SAW nalika salah sawias putra Tere'na. Putra Tere'na teh Umar bin Abi Salamah. Putra Ummu Salamah. Ummu Salamah teh istri Nabi SAW. Gaduh putra namina Umar. Tah, aya budak teh dipasihan tuangan. Teras dituang ku Nabi SAW. Dipapatahan, diajar adab-adab barang tuang numutkeun syariat Islam. Ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak king. Sammillah ucapkan, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik. Dahar anjen ku panangan katuhu anjen. Wa kul mimma yalik. Terus dahar naon anu pangcaket. Ulah ngarongkong kanu tebih. Jadi antawis adab-adab fi'liyah. Adab qauliyahna bismillah. Tanpa ar-Rahman ar-Rahim anu langkung kuat. Memang ikhtilaf para ulama. Imam An-Nawawi na kitab Al-Adhkar nalika ngajelaskeun adab-adab barang tuang salah sawiosna wajib bismillah sabab ieu parentah. Teras anjeunna netelakeun langkung sae dilengkapan bismillahirrahmanirrahim. Ya pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Pendapat ulama anu sanesna henteu cekap bismillah we hungkul. Tanpa hungkul bismillah teras barang tuang. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab pangsa sayana pituduh, pangsa sayana contoh, nyata contoh sareng pituduh ti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bismillah teh wajib sebab lamun jalmi henteu bismillah maka nalika barang tuang na barang leutna dibarengan ku setan laknatullahi alaihi. Upama setan ilubiu ical barokah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap urusan anu aya manfaatna tapi teu dibarengan ku bismillah maka eta terputus tina rahmat Allah. Tina barokah Allah. Oh, setan ngiringan. Setan miluan. Maka bismillah maka setan moal tiasa ilubiung. Lamun teu mahilap ku sabab lapar teuing langsung celebek celebek celebek. Terang-terang emut-emut di tengah-tengah. Di tengah-tengah nuju bade barang tuang. Maka mangga di tengah-tengah bismillah. Tapi lafadna benten bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya Allah abdi ngucapkan bismillah di awal dugikan ke akhir. Nah akibatnya, akibatnya eta setan bakal ngutahkan deh. Naon-naon anu tos didahar kumanehanana ti awal urang barang tuang. Sakumaha hiji hadis. Nu ngajelaskeun hiji jalmi hiji sahabat celebak-celebak barang tuang di payuneun Nabi sallallahu alaihi wasallam henteu bismillahirrahmanirrahim. Tapi pas huapan anu terakhir ieu jalmi nembe emut teras ngucapkeun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sakakak teh Nabi sallallahu alaihi wasallam gumujeng. Para sahabat kaget, naon sababna Nabi alaihi salatu wasallam gumujeng teu pupuguh. Ningal kitu Nabi alaihi salatu wasallam ngajelaskeun yen tadi nalika ieu jalmi barang tuang barang leuteu bismillah kuring ningali setan sibuk mak ngiring barang dahar jeung ieu jalmi. Tapi pas ieu jalmi di akhir suapanana huapanana ngucapkeun bismillahi awwalahu wa akhirahu eta setan ngutahkeun deui sagala anu tos didaharna ti awal. Ya upami orang hilap ti awal tapi ulah ngahaja bari nipu setan ya. Moal bismillah lah. Engke pas suapan terakhir bismillahi awwalahu akhirahu ngarah utah tas setan. Ulah, kahiji henteu disunnahkeun kitu. Kadua, setan mah. Risk taker. Siap ngambil resiko utah. Tapi engke di tengah-tengah tuang naleutna bakal digoda supaya jalmi hilap tina bismillah. Kana ulah mending utah. Sugan we ye jalmi laras poho sampai akhir. Jadi teri sunnah ke nipu ka setan. Tukang tipu rek ditipu. Kadal dikadalin. Maka ulah. Ya, bismillah we ti awal. Lamun ayena aya acara tuang sasarengan. Naha sa masing-masing jalmi wajib bismillah mohon. Margi bismillah fardu ain. Sanes fardu kifayah. Tekengeng umpa diwakilan sok. Sorsi nupang sepuhna atanapi ustadna atanapi sahawe pamimpinna. Bismillahna diwakilan kukuring ya. Anjen tinggal celebak-celebak we. Bismillah teras nusanesna langsung barang tuang. Tetiasa gitu. Setiap jalmi wajib bismillah kanggo dirina. Tah, iya teh. Adab nalika barang tuang tur saatos beres barang tuang adab qauliyah anu kedah dilakukeun nyebut hamdalah alhamdulillah biasa mung sakitu alhamdulillah unggul anu langkung lengkapna alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah eta anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu sanadna sahih. Anapun hadis anu umum dibaca ku kaum muslimin alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana sareng satrasna eta henteu sahih. Eta doa oge ayah na kitab Al-Azhar Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa ja'alana minal muslimin. Eta hendu sahih. Anu sahih nama iya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha. Diriwayatkan ke Imam Abu Daud na kitab Sunan Abu Daud. Na kitab Riyadus Salihin oge ayah. Dina bab adab-adab tuang sarang deut anu engke ku urang bakal kabahas. Padalami keneh eta. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam sing saha jalmi adu barang tuang teras ngucapkeun alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi bakal dihampura dosa-dosana anu kapengker. Naon sababna? Sabab tuangan anu dugi ka urang teh nikmat ti Allah. Di awal proses eta tuangan ku Allah ngawitan melak di pelaku jalmi gitunya teras tumbuh teras panen teras diproses dugi diical teras dugi ka urang sadayana dimudahkan digampangkan ku Allah ka urang tanpa usaha ti urang makana min ghairi haulin minni wala quwwah tanpa usaha tanpa upaya ti urang. Eta mah murni we, kasih sayang Allah ka urang, dugikeun ka eta tuangan teh dugi ka urang. Dalamun teu mah ku Allah panen teh digagalkeun atuh. Dina Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 68 ayat 63 dugikeun ka 69 Allah netelakeun afara'aitum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون سر الله أنجن نها أنجن مرحاتيكن تتانكالان أنوكو أنجن دي بلاك نها أنجن أنو نجاديكن ونمبوكن أتا ببلاكن أتا نبي كامي. Jadi orang mah mengukur naon mengukur melak tos anu numbuh kana eta pepelakan saha Allah sanes urang urang mah melak teh makana disebutkan afaraitu ma tahrusun bukan afaraitu ma tazraun afaraitu ma tahrusun anjeun perhatikeun tatangkal anu ku anjeun dipelak a antum tazraunahu am nahnu zariun anjeun nu numbuh nu numbuh kana eta tatangkal atau kami kami. Surah Allah lau nasya'u laja'alnahu tamang fadultum tafakkahu. Lamun kuring berkehendak mah lamun kuring jail mah kitunya zalimah pasti eta tatangkalan teh dijadikeun garing fadultum tafakkahun anjeun bakal bengong bakal kuciwa. Inna lamugramun terus anjen bakal nyarita wah rugi rugi rugi terus modal seueur kaluar modal tanaga modal artos kan aya binihna aya pupukna aya segala rupa mungkin mayar jalmi kanggo maculna kanggo ngagarapna terus kaluar artos seueur. Arifak teh gagal fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Kitu deui cai dugi na ka urang eta teh prosesna panjang. Ngawitan umpamana hujan. Cai na diturunkeun ti langit saha nunurunkeun Allah azza wa jalla. Teras diserap ku bumi. Ku bumi terus disalurkan karena caluran-caluran cai dihandap terus lebet ke sumur-sumur kurang digali eta sumur aya karena sumber cai na disedot ku mesin aya nama henteu ditimba diproses lah dipasak nembe ku urang dileut sadaya digampangkan ku Allah. Lamun Allah jahil mah, Allah zalim mah, mau diturunkan, eta cai atau diturunkan, tapi asin sok. Lamun asin mah kurang, mau tiasa dianggo atau dianggo ibak, malah aduh teraraos, ngaruksak kana kulit. Dianggo tambah haus, dianggo masak teraos. Allah netelakeun dina Al-Qur'an. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Anjeun perhatikeun tuh cai anu ku anjeun dileut. Nah anjeun anu nurunkeun eta cai ti awan atau kami? Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Lamun kami zalim tema, jahil tema, pasti ku kami eta cai teh dijadikeun asin. Nah anjeun teu syukuran. Alhamdulillah ieu cai teh teu asin tapi tawar tur seger kanggo urang. Tawar mah dengga dianggo eut raos sehat, nutrisi cai kandungan cai teh luar biasa. Cai teh landong, makana aya terapi pengobatan ku air putih ku cai. Sanes mengukur di leut tapi oge tiasa di naonnya disemprotkeun kana badan terus masihan efek mijit. Upami diantawis palawargi sadaya anu kaaya anu kantos ka Ciater di Subang eta aya terapi pengobatan air. Urang lebat kena hiji bak dina eta bak teh aya bolong-bolong dipancerkeun cai ku kakuatan anu tarik teras naon cing eta teh urang ngagoler jadi si badan urang teh kasemprot ku cai anu tarik asa dipijit dina titik-titik tertentu raos tuh. Sim kering teh acarnya naon nyobian ngan kantos ninggal nganter jalmi tamu ka ditu tah ieu teh oh iya resepeun ta jalmi janten ieu sadayana mangrupi nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Maka pantes lamun orang teh dikedahkeun syukuran ka Allah Subhanahu wa taala kana nikmat nu dipasihkeun ku Allah ka urang. Hamdalah, pas orang hamdalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, aina lamun orang barang tuang nateh anu naha sahuap-sahuap. Sahuap bismillah, alhamdulillah. Sahuap deui bismillah, alhamdulillah. Atanapi lamun kusendok, baku pandangan, atanapi lamun nuang korma, korma sapiring. Nah setiap sa korma bismillah terus alhamdulillah. Nyanak deui alhamdulillah. Nah kitu. Maka diterangkan ku para ulama. Di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Anjeuna netelakeun. Nu dimaksud al-akalah nyaita al-ghada wal-asya. Lah saatos makan siang atau napi makan malam. Hartosna sane setiap suapan. Sane setiap ngahuap bismillah teras hamdulillah. Henteu. Sabab saatos rengse tuang secara keseluruhan. Bismillah nama di awal we. Dina huapan nu kahiji, huapan nu salajengna mah teu kedah. Sakumaha anu kaisyaratkeun dina hadis anu tadi yen sahabat henteu bismillah ti awal tapi pas huapan terakhir bismillah. Maka hiji bismillah ieu ngahandle sadana huapan ti awal dugikeun ka akhir. Yen nuduhkeun yen bismillah mung ukur disyariatkeun ti awal henteu di setiap huapan. Kitu deui hamdalah hamdalah nangke terakhir. Kajabi aya hiji riwayat yen Imam Ahmad rahimahullahu taala diterangkan wa dzukira annal Imam Ahmad rahimahullah kana ya'kulu wa yahmadu ala kulli raddah. Imam Ahmad anjena setiap nuang hiji butir korma anjena tahmid. Anjena hamdalah. Ditaros. Nah iya ya sunnah nah henteu. Anjena ngadal ngada ngawaler akala wa hamida khairun min akala wa sukut. Lamun anje nuang sabutir terus hamdalah langkung saya tebatan nuang tapi cicing. Tapi sar para ulama, ya Imam Ahmad mengukur ngajarkan ka batur. Sar Syekh Al-Utsaimin walakin la syakka anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teu diragukeun deui yen pangsaesana pituduh-pituduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu anjeunna netelakeun lamun beres barang tuang barang leut dugikeun ka akhir maka hamdalah sakali. Walakin sar Syekh Al-Utsaimin in ra'a maslahatan fil hamdi yudhakiru ghairahu au ma ashbaha dhalik fa arju alla yakuna fi hadha ba's. Tapi lamun aya maslahat contohna ngemutan batur anu tos beres teras teu hamdalah ku urang dipapatahan supados hamdalah atau alasan nu sanesna maka teu sawios-wios. Sakumaha anu dijelaskeun ku Imam Ahmad tadi nya. Taya sababaraha bentuk syukur nikmat, nikmat tuangan, nikmat leuteun sareng adab-adab nu kurang kedah diperhatikan sehingga barang tuang, barang leuteunna teh janten ibadah kang urang. Cekap sakitu heula ayeuna urang langsung kana tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga.
2: Alhamdulillah hatur nuhun ka pangrasa Ustaz nu parantos mandarang ngeunaan syukur nikmat tangtosna bakal manfaat kanggo urang dina nyorang kahirupan di dunia. Para wargi kumdumu sadaya alhamdulillah tos aya sababaraha SMS atanapi napi telepon oge tos aya nu nelepon geuning teh. Mangga tos lebet bisa di mana? Halo.
3: Katuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ti Pak Iqbal Ustaz.
2: Mohon mangga.
1: Padentis.
3: Tutumaros Ustaz tadi disebatkeun yen aya larangan tuang nganggo panangan anu kede, sarang tuang nuju nyandar. Nah, apa status hukum nu dilarang eta teh mung makruh unggul atawa napi langkung ti eta Ustaz? Nuhun Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Ayat dua hal nu dilarang dina barang tuang barang leut kahijiku kenca, kadua nyarande kana panangan kenca. Nyender nate karena panangan kenca sanes karo tembok sanes. Anapa nu kahiji ku panangan kenca hukumna haram. Dan margi na haram margi kahiji dilarang kadua tasyabuh ku setan sareng setan. La ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Anjen urah barang tuang ku kenca sebab si setan barang hakan ku kenca. Tasyabuh nurutan setan hukumna haram tekenging. Sehingga upami hiji jalmi barang tuang barang leut ku kenca maka eta jalmi dosa. Sebab nuturkeun sunnah syaitaniah eta hukumna haram. Kalebet nuang bala-bala sareng cengek-cengekna dikenca bala-balana dikatuhukan seurna kitunya. Teras am balabalana am sengekna ku kenca. Tekenging. Kumaha atuh ribet ah ribet kumaha da gampang. Am balabalana alikeun kengekna ku atuh am. Engke kekencakeun deui. Atanapi nuang steak. Steak daging boh sapi hayam atanapi aya steak kambing oke. Duka di Bandung aya henteu. Mun aya urang kadinya. Naon sing alatna garpu sareng sendok. Garpu sareng peso da teu tiasa ku sendok. Sabab steakna teh daging anu utuh kitu, teu acan dipotong-potong. Kurang dipotong na teu ku sendok. Eko peso, peso dikatuh si iya ku dikensa. Keret. Am ku kensa. Iya kebiasaan orang-orang kafir di ditu. Sanes te kengeng tuang steak, mangga ku tuang steak. Tapi ngahuapna eta lah. Keret mangga ku katuh. Engke alihkeun si garpu na ka katuh am. Kitu we. Ribet ribet amat. Ya upami hoyong pahalaan sakedik ribet tenanaon atulah gitunya. Maka nasyaluthemi netelaken ashabu shimal di akhirat tos katinggal di dunia kene. Ashabu shimal te golongan kiri. Jadi calon ahli neraka engke di akhirat. Tos katinggal nalika di dunia serba ku kiri. Sok orang-orang kafir jalma kafir tuang leut ku kenca. Sadayana oge. Nya teras naon namina teh upami nganggo sapatu, nganggo acuk, nganggo rancingan kenca heula. Upami mukana katuhu heula. Tibalik sareng sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana haram orang barang tuang barang leut ku kenca saha nu ngalakukeunana dosa. Anapun aina nyender, maka nyender hukumna makruh. Henteu dugikeun ka naon, teu dugikeun ka haram. Sabab teu aya sanksi azab boh di alam kubur, boh di akhirat, anu dijelaskeun dina hadis. Tapi larangan aya, tapi makruh tanzih, sanes tahrim. Maka hukumna makruh. Tapi sekali dia nyender nate karena panangan kenca. Anak panun karena panangan katuhu, maka tersawius. Atau tapi nyarane karena dua panangan anak. Teras barang tua. Tiasa dihuapan umpamana. Dihuapan ku istrina bari nyarane karena dua panangan anak, maka tenanawan. Atau tapi nyenderna nyarane na karena tihang, karena tembok, karena naonwe, maka terlarang. Tapi lamun nyarane kana panangan kenca hungkul, maka hukumna makruh. Wallahu a'lam bissawab. Mangga.
2: Alhamdulillah, tunun Ustad. Karena walarana, ayah di telepon Ustad, no lebet.
1: Mangga.
2: Mangga. Terus lebet, Tisa di mana? Halo?
1: Mangga, nun lepon, terus lebet.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Sarang Kang Mulud Ustadz di Bogor.
1: Kang Mulud, mangga Kang Mulud.
4: Mohon. Iya, Pak Ustadz, ayah sakedik taros kenen, seperkawis barang tuang saya. Cuma carana kurang sepadas tegemul gitu Ustadz.
1: Tenang?
4: Tegemul. Mohon. Jadi kami tuang saya misalkan ayah sesa sama sakedik ah pamang di kuah sadayana jadi tuang nanti jantan seur gitu ta. Tapi jantan kebiasaan. Salah jengna, upami misalkan orang teh jantan marbot di musola, Ustaz tanya. Nalikan luju beberes di musola teh, dina hati orang teh ngeniakin hoyong kenging pahala gitu ta. Tapi di sisi lain, orang oge kenging gaji tadi di KMT. Aya perasaan seneng karena lika orang kenging gaji eta ngaros kabantos dina sisi ekonomi. Nah, masih kena king pahala deh Ustaz tetap dina niat beberes nate gitu. Tapi na hoyong pahala tapi kenging gaji gitu. Tapi ngarasa ada bunga gitu nalika kenging gaji meskipun si eta gaji teh teu mencukupi gitu. Tak itu Ustaz pangitan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Mulud di Bogor, barakallahu fik. Dua patarosan. Patarosan anu kahiji kumaha cara ulah sangkan ulah gembul. Sangkan ulah gembul tuangna tong seueur. Kedah ancin. Lamun ancin maka dijamin moal gembul. Ya kahiji gembul barang tuang seueur teu terlarang hukum asalna. Salami memang dibutuhkan. Contohna jalmi anu kuli-kuli kasar. Atanapi pekerja berat. Lamun tuang nasa kedik, maka kalori, energi anu dibutuhkan bakal kirang. Bakal lilis kena. Bakal mual tiasa ngalakukan kewajiban. Tukang macu.

ageng. Eta memang madarat. Tiasa numpuk kalori, tiasa jadi lemak, tiasa gendut. Upami tos gendut obesitas, maka bakal nimbulkan rupi-rupi penyakit. Karena jantung, kolesterol, asam urat, gula darah oge naik, diabetes, nukarari itu. Kumaha carana supados henteu gembul? Upami gembul eta teh laras-laras madaratnya. Lamun teu madarat teu sawias sing gembul. Taina madarat umpamananya. Kusabab urang henteu butuh kalori anu seueur dina ngalakukeun padamelan sade dinten. Maka konsultasi we ka dokter. Kumaha eta? Ka ahli gizi. Ka anu ahli dina masalah diet. Allah azza wa jalla netelakeun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Prak aranjeun geura nanya ka ahlina lamun anjeun teu terang. Tapi anu jelas Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala netelakeun sababara penyebab futur opat perkara mubah anu dilakukeun secara berlebihan ieu madarat. Naon opat perkara teh? Salah sawiusna tuang leut. Eta kahiji, kadua na cumarios. Ya oge, lamun berlebihan madarat. Katiluna kulem, bobo. Bobo saya, tapi lamun sering bobo setiap saat bobo. Setiap saat bobo, ya bahaya. Anu kaopatna muamalah, atanapi mukhalafah, bergaul sarang jalmi. Bergaul kedah, tapi sapriyogina, lamun ngalangkungan tina kapriyogian, ya madarat. Eta anu kahiji. Anu kadua, patarosan anu kadua, lamun hiji jalmi janten marbot di masjid. Atanapi mungkin imam, atanapi mungkin muadzin. Niat ibadah, sebab aduh lamun ku urang teu dibersihan, mal betah sholat. Kusabab kurang dibersihkan, jalmi-jalmi jadi betah di masjid. Sholat di masjid. Betah, raosnya bersih, seger gitunya. Harum, terus halamanana oge bara resih, kurang disapuan. Citra tempat ibadah teh kaangkat di mata masyarakat. Masyarakat nungalangkung, aduh ya masjidnya menipika betahun. Asri lingkunganana bara resih gitu tah, tempat sampah aya di mana-mana, gampang upamiceun sampah teh. Ayeuna mah aya keran kanggo wasu. Dilebetna bersih, harum, seger. Sirkulasi udara teh leres-leres sae. Dangkap ka dieu teh fresh betah salat. Maka ageung pahalana. Tapi memang eta pada malana nangket teh akhir bulan aya gaji atuh teu sawios. Lamun eta jalmi jadi pada malana jadi marbot. Atau mungkin muadzin, atau mungkin imam di masjid-masjid di Timur Tengah, muadzin sareng imam dibayar, digaji. Tur ageung. Makanan teu sembarangan jadi imam, jadi muadzin, kada hafid. Sebab imam teh tugasna sanes mengukur mingpin sholat hungkul, tapi oge masih antau siyah. Imam teh jalmi nu berilmu. Tesna oge abot. Saingana oge seueur. Makana pas janten terhormat imam teh. Mungkin aya jamaah anu hoyong tataros. Teras kasaha ka imamna. Kan dosim kuring nuju di ditu umpamana aya di masjid. Ya aya jalmi nuh katingal teh maca kitab di masjid teh. Dosim kuring disampurkan. Naros siji perkara. Punten syekh ya aya patarosan ngenaan iya. Ah ulah ka abdi ka imam. Engke yuk dikenalkan ku imam. Beres sholat teh dikenalkan ku imam. Aduh imam nate ramah keur kasep teh. Dicanda ke kantor, nah ayo ke kantor orang, di orang iya we, ngobrol di kantor, di suguhan, segala rupi.
Ayah patarosan.

0: naon. Iya iya dijawab. Oh ayah kitabna, sana kitabna dibacakan ku anjen. Tah jantan imam di ditu mah ageung dibayarna. Pahala anger teras kengeng oge ye naon gaji bulanan. Sabab lamun teu kitu maka tetiasa jadi imam kalawan saya lamun umpamana kedah jadi imam tapi kedah didamel tetiasa. Ngan sekedar imam nate tugas naming ping salat tungkul gampang mungkin tapi tetiasa unggal waktu mungkin duhur asar tetiasa mung tiasa subuh isya magrib isya. Sebab siang mah kedah didamel. Kitu oge mau ukur kana hafalan. Pas aya nu ngaanga naros teu tiasa ngajawab sabab teu tiasa aya waktu kang ngomaca ada di damel teh. Makana dibayar kang ngohal eta mangga sae. Jadi teu sawias insyaallah pahalana moal ical salami niat utama di damel didinya teh memang kanggo ngabersihan bumi Allah supaya jalmi anu sarolat teh langkung barartah di masjidnya, wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, aturun. Ustaz, karena walarana. Alhamdulillah, ayah di telepon Ustaz gini. Terus lebat kita tadi ya. Terus lebat, mangga di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Api badai naraskan sesuai sarang temanya, nyaita. Syukur nikmat. Nah, kepungkur tuang eta mubah. Ayuna mendatangkan pahala dengan adanya dalil ilia dan kaulia. Kumaha lamun tuang mengucapkan bismillah. Ngantos selesai tuang, ingat-ingatnya susah satu jam seterusnya kumaha mendapatkan pahala atau enggak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono. Kumacana dang patarosana?
1: Hilap maca bismillah di awal. Kengeng pahala ente upami.
0: Oh iya. Iya, Pak Mulyono. Sanes kapungkur. Asalna ya, bade kapungkur, bade ayeuna, bade engke. Hukum asal barang tuang, barang leut, mubah. Teras tiasa jadi ibadah, lamun niatna sae, sareng nerapkan adab-adab sunnah. Tah, ayeuna upami jalmi hilap, teu bismillah di awal, tapi di akhir bismillah gitu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah kengeng pahala, sebab eta adab sunnah. Lamun orang hilap, saur Nabi SAW, fa'in nasya ahadukum, lamun salah sawis diantara aranjen hilap, faliyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Maka eta jalmi kadang mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Kengeng pahala, kengeng, sebab ia nerapkan adab-adab sunnah, nalika hilapnya. Nah, ente dosa ente. Tang borok itu, tu sholat oge upami hilap. Tahiyat awal ka kantun. Tapi emot teras ngalakukan sujud sahwi, sempurna pahala. Dosa ente. Pahala ente terkirang ente. Sana sekaliwat tahiyat awal. Kusabab hilap. Maka tetap pahala na utuh. Itu dosa sabab syariat tos narapkan katang tosan nalika hilap dina sholat kucara sujud sahwi. Gitu deh iya lamun hilap di awal bismillah. Terus di akhir nangucapkan bismillahi awalahu akhirahu. Maka tetap pahalana kengeng sara utuh. Wallahu a'lam. Mangga deh dan.
1: Alhamdulillah hatur nuhun kapang Ustaz karena walarana orang nema karena WA Ustaz. Iya ti. Pak Uus di Tasik, Pak Ustad upami nuju nggak Bandungan Khotib Jumaahan teras cangkel, lajeng pananganan dua-dua nana di kapenggerken ditunjel kentea, tah eta teh kengeng ente Ustad hatur nuhun jejak Jazakumullahu khairan.
0: Iya. Barakallahu fik. Kengeng te nyenderkan dua ka badan karena dua pandangan katuhu. Itu aya larangan. Dua pandangan anu kenca sareng anu katuhu. Itu aya larangan. Maka mangga dikengengkan. Larangan mengukur kanggo barang tuang dina masalah eta. Anu dilarang nuju khutbah mah nyaeta kaheji. Kulem tibra atah biasana. Anu insomnia oge atuh dina jumahan makerek. Kadua na nyoo sesuatu kitunya. Umpamana batu-batu dicoo-coo. Pulpen dikitu-kitu. Anu katiluna, komo chatting tekenging tah. Kalebet kurang terus dibahas. Kumaha hukumna nyatet isi khutbah. Tekenging. Sebab ngalantarankeun orang naon nalika nyatet berarti perhatian orang kana naon nuju diterangkeun ku khatib jadi luput. Jadi teka perhatikan sebab nyatet. Oh nyatet, ieu. Nuju nyatet na konsentrasi kana nyatet. Pas nyatet orang tengupin ke naon anu nuju dicarioskeun ku khatib. Kamu ayeuna mah tos aya teknologi. Engke kan tiasa diputer ulang rekamanana. Tina YouTube, tina Facebook, tina media sosial anu sanesna. Maka langkung utami henteu nyatet. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mangga.
1: Alhamdulillah turun Ustadz karena walarana ayah patarasan oge di Abu Ali Palabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz keluar tina tema badai tumaros upami dampel, damal jantan wartawan kuma tahukumna kenging te Ustadz.
0: Damal sebagai wartawan atau nepi reporter hukum asal kenging. Asal jujur. Ulah ngamanipulasi berita. Ulah nambahkan tambahan-tambahan mengukur kanggo memperseru berita. Malah saya. Asal sakali deui murni, objektif, adil, jujur. Asal ulah wartawan infotainment we. Wawancara artis, pejabat, pengusaha pengen public figure urungan urusan pribadi urusan rumah tangga na aib aibnya di uar air kabatur tekenging etan wartawan infotainment sang reporter infotainment ngulik ngutak ngatik urusan pribadi anu jantan aib boh keluarga boh pribadi eta aib jalmi bakal dipungkar ringke ku Allah Azza wa Jalla. Mungkin dina kahirupan di alam dunia di akhirat matus pasti. Tekenge, aib jalmi kada ditutup. Tapi lawan jantan wartawan berita, ngaberitakan kejadian, kalawan objektif. Dari tambah tadi kurang, kamu umpamana lamun dimanipulasi mah. Maka tekenge, dukin ka umpamananya ayah. Berita nu kantos ka jantanna hiji jal aya-ayanan tawuran umpamana atanapi hiji jalmi aya penganiayaan anu nganiayana diseret ka kantor polisi nyepoto cekrek cekrek cekrek enjingna muncul dina koran rombongan perampok anu aduh perampokan terhadap ari berita nu asli nama ia tadi panggil ke polisi urusan penganiayaan, pengeroyokan. Memang itu pidana atau kengeng dilakukan. Pidana memang kena ditewak diproses secara hukum. Tapi diberitakan, nah bari jang foto itu ia rombongan rampok di daerah anu. Sekedar kanggo naon ngaramekeun berita. Kejadian sehingga kisahnya siji dua. Akhirnya anu terjadi. Nah terjadi masyarakat anu terang kanu ketidakjujuran wartawan. Harusnya macana get surtur tepercantan karena berita. Ah berita ya sok ditambah-tambah malah dirubah. Kalintang seerna berita ngenaan sesuatu tetapi kenyataannya seperti anu diberitakan. Tah, orang kena jadi pelopor wartawan anu jujur.